0: lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga yang kemudian
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah remisi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi PMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada datang. Cuma biasanya kalau anu kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringgat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Laki melaporkan.
3: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk nol. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politik. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tadi sudah kita simak informasi-informasi terkini pendengar yang telah kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Ini di studio menunjukkan pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini pendengar, kami akan kabarkan juga informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini. Kita akan simak laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca, laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kita simak selengkapnya bersama Anggun Rahmania. Selamat pagi, Anggun. Silakan laporan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan, dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi masih hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai pada sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 246 titik. Dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 11 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 3 titik dan Kabupaten Indragiri Hulu 8 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stamedriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita rangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi ya. Untuk hari ini pendengar, di edisi Selasa 21 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini mungkin sudah mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas ya. Baik mungkin yang sudah memulai aktivitas di rumah, atau untuk Anda yang kini sudah sampai di kantor ya, sibuk dengan pekerjaan yang harus dituntaskan nanti, atau bahkan untuk Anda yang kini tengah dalam perjalanan menuju tempat kerja, tempat tujuan Anda ya, apapun itu semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga juga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua pendengar ya, kelancaran rezeki juga, dan tetap semangat menjalani segala rutinitas kegiatan aktivitas hari ini. Pendengar Pro 1, ini ada beberapa hal yang juga mungkin turut menjadi perhatian kita. Salah satu dari banyak hal yang mungkin saat ini tengah banyak juga diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana membesarkan anak ya. Kita berbicara seputar anak pendengar, karena ada satu hal yang seringkali kita dengar namun maknanya begitu besar, bahwa anak adalah anugerah, amanah sekaligus investasi terbesar sebuah bangsa. Jadi mereka itu bukan hanya penerus keluarga, tetapi juga calon pemimpin yang suatu hari nanti akan menentukan arah masa depan Indonesia. Namun pendengar ya, membesarkan anak, nah di era sekarang tentu tidak semudah dulu. Walaupun dulu juga banyak tantangannya, tapi kali ini kita berbicara tentang perkembangan zaman, tentang juga kecanggihan teknologi ya. Apalagi memang perkembangan teknologi yang begitu cepat itu membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Anak-anak kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital, media sosial, perubahan gaya hidup, hingga berbagai persoalan yang mungkin belum pernah dihadapi generasi sebelumnya. Di sisi lain pendengar, kini kita juga masih dihadapkan pada persoalan kekerasan terhadap anak. Ada juga perundungan atau bullying, perkawinan anak ya. Ada juga yang namanya eksploitasi. Nah, ini masih kita hadapi persoalan tersebut, hingga juga persoalan kesehatan mental yang semakin banyak menjadi perhatian. Nah, semua itu menjadi pengingat bahwa anak-anak membutuhkan lebih dari sekedar kasih sayang ya. Mereka membutuhkan perlindungan, pendampingan, ruang untuk didengar, serta lingkungan yang benar-benar aman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, mengapa kita ulas ini pendengar ya, membahas seputar anak? Karena di negara kita ini juga, khususnya Indonesia ya, ada momen yang memang setiap tahunnya diperingati khusus untuk anak ya, pada tanggal 23 Juli nanti. Artinya ini setiap tahun, setiap tanggal 23 bangsa Indonesia akan memperingati yang namanya Hari Anak Nasional. Nah, di tahun 2026 ini, seperti tadi disampaikan, ini juga akan diperingati. Jadi momentum ini artinya juga bukan sekedar seremoni tahunan saja kita harapkan pendengar ya, melainkan ajakan bagi seluruh masyarakat untuk kembali meneguhkan komitmen bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang, lalu juga memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Di tahun 2026 ini pendengar, dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan Hari Anak Nasional ya, di tahun ini itu ada tema yang diusung, yaitu sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Jadi Hari Anak Nasional tahun ini mengajak kita untuk melihat perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama ya, ini yang perlu digarisbawahi, sebagai tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, bahkan setiap individu ya, kita ini semua pendengar memiliki peran dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat ya, yang kita harapkan juga menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Jadi tema ini diusung ya, untuk tentunya menekankan bahwa ketika kita menyayangi dan melindungi anak hari ini,
sesungguhnya kita sedang membangun masa depan bangsa. Nah, untuk itu pendengar Pro 1, kami akan ajak Anda nanti pendengar untuk kita bersama-sama membahas ya bagaimana upaya perlindungan anak yang dilakukan mungkin juga oleh pemerintah kita ya, dan juga pihak terkait lainnya. Lalu kita akan juga bahas lebih dalam nanti apa saja mungkin tantangan yang masih dihadapi, solusinya, caranya juga bagaimana ya, dan bagaimana juga peran keluarga sebagai benteng utama, sehingga bagaimana anak-anak itu juga dapat berpartisipasi menyuarakan hak dan aspirasinya. Jadi perbincangan ini akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Ya, nanti kita akan bersama dengan beberapa orang narasumber tentu yang juga berkompeten di bidangnya di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Ada pembahasan sesuai juga dengan tema Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini, yaitu sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini akan menjadi topik pembahasan khusus kita ya. Untuk Anda pendengar, kami informasikan narasumber yang nanti akan bersama kita untuk mengulas lebih dalam tentang topik khusus kita, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan bangsa. Itu kita bahas nanti bersama dengan Anggi Wahyuni, SKMKM, yang merupakan analis kebijakan ahli muda dari DP3AP2KB Provinsi Riau, dan juga nanti akan ada wakil forum anak Provinsi Riau ya, ada Rema Julia Kanza yang nanti akan kami hadirkan di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Berbincang kita bersama nanti pendengar ya, kami ajak Anda juga tentu untuk berpartisipasi. Ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan nanti ya, saran, opini, kritikan untuk membangun jauh lebih baik ke depan, ataupun juga pertanyaan, nanti boleh berpartisipasi bersama kami di dialog tersebut pendengar. 0761 25111, dan juga di via WhatsApp Pro 1 juga boleh bergabung tentunya ya. Seperti biasa di via WhatsApp itu kami terima atensi Anda melalui pesan singkat, kirim ke 0811 76 73991. Dialog yang Anda dengarkan Anda juga bisa saksikan nanti melalui live streaming kami. Itu ada dua live yang bisa Anda ikuti, Anda tonton nanti pendengar ya, di media sosial kami, yaitu di live streaming kanal YouTube RRI Pekanbaru ya, atau di TikTok RRI Pekanbaru, nanti pendengar di saat dialog telah berlangsung. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu pagi ini dengan kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Sembari kita juga nanti akan merangkai kebersamaan ya dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan di studio kini telah menunjukkan pukul 8:05 waktu Indonesia Barat ya. Seperti halnya tadi telah kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Pagi, kita akan bersama dalam dialog teraktif Riau Menyapa. Program ini akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Rasli masih bersama Anda. Namun kali ini pendengar, kita merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Ya, seperti halnya tadi telah saya sampaikan sebelumnya untuk Anda. Ya, dalam jumpa suara kita di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini, pembahasan khusus yang akan kita simak bersama yaitu terkait dengan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Mengapa kita mengangkat pembahasan ini pendengar? Ya, karena nanti pada tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Jadi menjelang Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kembali kita diingatkan bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk tumbuh, belajar, ya, bermain, didengar pendapatnya, serta juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk, ya, apapun itu, apakah dari kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi. Jadi ini yang akan menjadi pembahasan kita lebih dalam di dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Ya, saat ini di studio pendengar sudah hadir dua orang narasumber cantik kita yang juga ini akan bersama kita membahas topik ini lebih dalam, ya. Pertama saya akan menyapa, ada, saya manggilnya Ibu kali ya, tidak apa ya. Ini masih muda, masih cantik ini. Ada Nurse Anggi Wahyuni SKM KM.
2: Iya.
1: Kalau keliru mohon dikoreksi ya. Ini merupakan analis kebijakan ahli muda DP3AP2KB Provinsi Riau. Selamat pagi Bu Anggi.
2: Selamat pagi Mbak Suci.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih nih meluangkan waktu untuk pendengar kita di pagi ini seputar anak yang akan menjadi pembahasan kita khusus ya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga bersama dengan Wakil Forum Anak Provinsi Riau, saya manggilnya Mbak kali ya, Mbak Rem Ma Julia Kanza. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Suci.
1: Kabar baik ya?
3: Ya Kak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya, ini sapaannya apa biasanya nih?
3: Bisa disapa Rema atau Kanza.
1: Oke, kalau akrabnya mungkin Kanza kali ya, hari-harinya ya. Kalau Ibu Anggi ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Pendengar Pro 1 silakan nanti untuk Anda juga berpartisipasi bersama kami ya. Mengenai pembahasan ini ya, mungkin juga Anda ingin berpendapat, memberikan saran opini terbaik Anda ataupun juga ingin bertanya langsung dengan dua orang narasumber kita ini. Boleh pendengar berpartisipasi nanti di line telepon 0761-25111 atau Anda juga bisa bergabung melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73991. Khusus di WhatsApp itu Anda bisa bergabung bersama kami di via pesan singkat. Kirim pesan Anda pendengar ya. Nanti apa yang Anda sampaikan akan kami bacakan, ditanggapi juga oleh narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio. Kami juga informasikan pendengar, saksikan langsung ya dialog yang Anda dengarkan ini melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di aplikasi kami TikTok RRI Pekanbaru sekarang ya. Oke, sebelum tentu kita menyapa pendengar kita Bu Anggi dan juga Kanza ya, ini tentu kita akan bahas seputar berkaitan dengan Hari Anak Nasional, apalagi di 2026 ini ada tema yang diangkat ya, diusung tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, sebelum tentu kita berbincang topik itu, mungkin di awal saya ingin ke Bu Anggi. Bu Anggi, ini ya cukup panjang Anda sebagai analis kebijakan ahli muda di DP3AP2KB Provinsi Riau. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu ini sebagai apa tupoksinya dan DP3AP2KB ini dijelaskan juga untuk pendengar kita agar kita tetap terus bisa mensosialisasi ada ini loh di provinsi kita khususnya di Kota Pekanbaru. Silakan Bu Anggi.
2: Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Suci. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Nurse Anggi Wahyuni SKP MKM. Nah, alhamdulillah saat ini saya mendapatkan amanah sebagai analis kebijakan ahli muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Yang mana salah satu tusi saya itu mengurusi tentang pelaksanaan Hari Anak di Provinsi Riau. Nah, kalau berbicara tentang Dinas DP3AP2KB Provinsi Riau, yang mana nama dinasnya panjang ya Mbak ya,
1: dari dinas tadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
2: Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak dan urusannya juga panjang. Jadi orang-orang itu taunya dinas yang mengurusi tentang anak dan perlindungan anak.
1: Nah, itu.
2: Jadi di Riau ini kita punya OPD yang menaungi itu semua gitu. Nah, terkait dengan anak, kalau di TUSI saya sendiri, saya mengurusi tentang ya hari anak, kabupaten kota layak anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, yang mana itu semua sebagai perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak. Jadi kalau berbicara hak anak, di Indonesia sendiri kita sudah melaksanakan pemenuhan 5 klaster hak anak berdasarkan konvensi hak anak yang sudah diratifikasi. Hak apa aja nih? Nah, hak pertamanya itu partisipasi. Anak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, lalu hak kesehatan, mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik nih Mbak Suci. Lalu ada hak pengasuhan, semua anak itu berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, tidak ada yang tidak. Lalu ada hak pendidikan, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik, yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan yang terakhir, perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Nah, dari 5 hak ini semuanya itu pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan pembangunan yang untuk memenuhi 5 klaster ini yang kita kenal dengan namanya Kabupaten Kota Layak Anak.
1: Kabupaten Kota Layak Anak.
2: Ya. Dan alhamdulillah Provinsi Riau sejak tahun 2023 kita sudah mencapai predikat Provinsi Layak Anak.
1: Oh ya.
2: Yang artinya apa? Artinya Provinsi Riau ini sudah diakui bahwa Provinsi Riau adalah provinsi yang concern terhadap pemenuhan hak anak di seluruh pembangunannya dan juga didukung oleh 12 kabupaten kota. Nah, capaian ini bisa kita sebut pencapaian yang luar biasa ya, karena dari 38 provinsi hanya 14 provinsi yang mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak, dan
1: termasuk
2: Riau salah satunya.
1: Ya,
2: alhamdulillah sampai detik ini Mbak Suci kita masih bertahan di posisi Provila itu.
1: Baik, alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan itu hingga saat ini Bu Anggi ya.
2: Ya, benar.
1: Oke, dan Riau masuk salah satunya dari 14 provinsi ya di Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan tema yang selalunya setiap tahun itu pasti akan diusung ya, berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Dan tahun ini ya sangat luar biasa juga tema kita, yaitu bagaimana kita diharapkan tentu juga bisa berkontribusi ya. Tentu selain anak kita, tentu kita juga memperhatikan anak-anak lainnya.
2: Betul.
1: Begitu ya. Nah, makanya ada tema yang diusung yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Baik. Nah, ini berkaitan juga dengan tema kita ini. Mengapa mungkin dirasa Bu Anggi, menurut Anda perlindungan anak ini masih menjadi isu penting begitu?
2: Ya, sebenarnya perlindungan anak ini bukan hanya masalah saat ini aja ya Mbak Suci ya. Tantangan dalam mengasuh dan membesarkan anak ini sangat besar. Seperti yang kita tahu sekarang di zaman saat ini, itu tantangan dalam pengasuhan itu tidak hanya dari dunia nyata tetapi juga dunia maya.
1: Nah, itu.
2: Nah, kalau di dunia nyata mungkin kita lihat ancaman-ancaman itu bisa terlihat dan kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar anak bisa menghalau atau mencegah itu supaya tidak kena ke anak. Namun yang sekarang ini terjadi adalah tantangan di dunia maya.
1: Nah, ini yang berbeda ya.
2: Nah, itu dia berbeda.
1: Dengan kita mungkin dulu dengan perkembangan zaman yang kita rasakan saat ini begitu
2: ya. Ya, betul sekali. Jadi itu sangat challenging ya untuk kita sebagai orang tua dan juga orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak.
1: Betul. Perubahan soalnya
2: begitu
1: ya. Betul.
2: Nah, belum lagi ancaman-ancaman di dunia maya seperti cyberbullying itu yang paling marak, terus juga seperti kita tahu itu adanya kekerasan kepada anak baik itu verbal atau dalam bentuk non-verbal yang ada di dunia maya. Karena seperti yang kita tahu ya Mbak Suci, game online, contoh kecilnya aja anak-anak sekarang itu banyak yang main game online dan ternyata dalam game online itu ada chat.
1: Nah,
2: nah di situ tuh yang gak bisa kita sebagai orang tua memang tidak bisa mengontrol 100% di dalam yang namanya dunia digital itu. Semakin hari semakin berkembang dan berkembangnya pesat sekali.
1: Luar biasa,
2: disitulah peran kita sebagai orang tua dan orang dewasa yang harus besar menjaga anak.
1: Menjaga anak.
2: Itu.
1: Jadi orang tua juga terus berproses ya untuk belajar ya beradaptasi dengan perubahan ini. Karena anak memang pasti ya mau tidak mau ini akan dihadapi oleh anak ya. Contoh tadi seperti Bu Anggi sampaikan, bermain game, kita lihatnya bermain game padahal di situ tuh banyak ranah-ranah lainnya juga yang terkoneksi ya.
2: Nah. Apalagi isu sekarang ya kan ya Mbak Suci. Beberapa waktu lalu kami ada membaca itu ada
3: anak kecil yang ternyata dideketin, dia mengira itu seumuran. Ternyata orang dewasa yang berpura-pura menjadi anak-anak. Ancaman-ancaman seperti itu tuh ada dan nyata di sekitar kita, seperti itu.
1: Baik. Ini merupakan tantangan artinya.
3: Tantangan. Ya? Tidak hanya sebagai kita orang tua ya, tapi sebagai seluruh orang dewasa yang ada di sekitar anak.
1: Ya, baik, baik. Gitu. Kalau kita berbicara tentang hak dasar ya, terus seperti tadi yang telah disampaikan, mungkin ada 5 hak anak ya, yang memang kita juga di Riau ini sudah kita usahakan untuk menerapkan itu, bahkan untuk melangkah jauh lebih baik ya. Sekiranya untuk di daerah kita sendiri Riau, dari tahun ke tahun ini bagaimana? Apakah memang hak dasar anak ini memang sudah cukup? Atau masih ada PR lagi kita ke depannya?
3: Alhamdulillah di 12 kabupaten kota itu sudah mengupayakan pembangunan yang berperspektif hak anak. Jadi itu semua kan tertuang di dalam kabupaten kota layak anak. Nah, 12 kabupaten kota sudah mengupayakan itu dan terus berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, di tahun ini nih Mbak Suci, kita sudah melakukan evaluasi mandiri pelaksanaan kabupaten kota layak anak yang berakhir di 15 Mei yang lalu. Sekarang sudah masuk ke tahap verifikasi oleh kementerian. Nah, yang mana hasilnya akan disampaikan nanti di akhir tahun. Kita berharap capaian dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau bisa meningkat. Nah, kalau meningkat artinya apa? Artinya komitmen dari kabupaten kota kita terhadap pemenuhan 5 klaster hak anak dan juga ada kelembagaan itu semakin baik. Jadi pembangunan ini tidak hanya melibatkan satu dinas, misalnya, ya pembangunan ini tugasnya dinas PPA, enggak.
1: Tidak, ya.
3: Jadi melibatkan semuanya, pemerintah daerah, pemerintah mau dari pusat sampai ke daerah, lembaga masyarakat itu dilibatkan, satuan pendidikan, kesehatan, semuanya, bahkan media massa baik itu online, cetak atau secara online dan cetak, terus juga ada lembaga masyarakat. Dunia usaha juga, semuanya yang berkaitan dengan anak itu terlibat. Jadi kalau bisa kita simpulkan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak itu bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi semuanya bersinergi.
1: Bersinergi, ya, seperti Bu sampaikan tadi.
3: Nah,
1: ini kita hasilnya nanti di akhir tahun berarti ya?
3: Insya Allah di akhir tahun kita akan lihat dan pengumumannya kemungkinan di tahun depan pada saat pelaksanaan Hari Anak.
1: Baik, biasanya kita setiap tahun akan terus meningkat itu.
3: Iya.
1: Penilaiannya.
3: Iya. Bisa kita bilang terus meningkat, bisa juga ada yang stagnan di situ karena ini kan mungkin tugas berat ya untuk pemerintah karena dengan kondisi kita yang sekarang kita harus tetap mengupayakan pemenuhan hak anak-anak ini tercukupi seperti itu dan itu udah apresiasi luar biasa dari provinsi juga untuk kabupaten kota yang sudah berjuang mempertahankan itu.
1: Mempertahankan itu. Baik. Oke, saya ke Kanza. Ya, Kanza. Ini Kanza yang bisa dikatakan tadi seperti perkenalan kita di awal yang merupakan wakil Forum Anak Provinsi Riau. Boleh mungkin di awal ini Kanza dijelaskan, kita sosialisasikan juga untuk pendengar Forum Anak. Nah, ini itu sebenarnya apa, Kanza? Silakan.
4: Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak kesempatannya karena ini tuh juga salah satu momen yang ini first time banget buat Kanza buat nunjukin apa sih Forum Anak itu. Nah, mungkin teman-teman pasti udah pernah dengar karena Forum Anak ini tuh kita tuh ada dari nasional kan Bun, nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai desa kelurahan juga ada. Jadi emang menyeluruh gitu. Nah, jadi ternyata Forum Anak itu apa sih gitu. Pasti teman-teman nanya kok sampai ada dari nasional terus sampai kelurahan. Berarti dong perannya ini penting banget gitu kan. Nah, ternyata Forum Anak ini itu adalah sebuah wadah partisipasi di mana isinya memang anak-anak yang di bawah 18 tahun. Nah, jadi kami di sini itu berperan untuk mewadahi hak-hak suara aspirasi teman-teman yang sebaya dengan kami. Karena kan isinya masih di bawah umur 18 tahun ya. Jadi teman sebaya berarti kan. Nah, kami itu menyuarakan aspirasi memenuhi hak-hak anak yang tadi udah dibantuin nih di spoiler sama Bunda sebelumnya ya Bun. Nah, jadi itulah sebenarnya peran kami juga, tapi juga ada peran lain yaitu biasanya itu akrab dibilang 2P.
1: Apa itu?
4: Pelopor dan pelapor.
1: Oke.
4: Jadi pelopor itu adalah kita menginisiasi kegiatan positif. Nah, benar tadi ada yang salah satu tantangan paling besarnya itu sekarang di teknologi. Mm-hmm. Bagaimana kita menginisiasi teman-teman anak-anak yang ada di Indonesia ini bisa memakai seluruh teknologi terbaru ini dengan bijak,
1: yeah,
4: dengan positif. Sebenarnya yang salah bukan teknologinya, Kak,
1: mm-hmm,
4: tapi cara kita memakainya. Yeah. Itu yang salah sebenarnya, yeah, kan? Karena tanpa kita sadari nih, dari hal sederhana misalnya kita pakai handphone buat les atau bimbel online kan udah banyak nih sekarang, yeah, nih.
1: Betul.
4: Banyak juga platform buat kita belajar, web, mm-hmm, aplikasi dan sebagainya. Itu banyak banget loh manfaat positifnya,
1: yeah.
4: Soalnya saya juga pakai gitu beberapa aplikasi, mm-hmm, ataupun web untuk pengembangan diri sendiri gitu ya. Baik itu untuk akademik ataupun non-akademik,
1: mm-hmm.
4: Tapi di sisi lain ternyata ada juga dampak negatifnya, Kak, mm-hmm. Ada juga dampak negatifnya yang emang bahaya banget. Tadi udah banyak juga di spoiler sama Bunda. Dari sekecil game tadi itu juga, mm-hmm, ternyata sebenarnya kalau kita pikir kan game itu untuk refreshing.
1: Betul,
4: juga ada ya, ya manfaatnya
1: aja,
4: ya,
1: gitu.
4: Tapi
1: ya,
4: ternyata semakin kesana ada menyulut ke hal yang sebenarnya tidak baik ya. Lebih ke arah negatif.
1: Apalagi untuk
4: itu,
1: anak-anak begitu ya, ya.
4: Mm-hmm. Jadi tugas kami sebagai pelopor ini, kami menginisiasi, mengajak seluruh teman-teman, anak-anak, mm-hmm, gimana caranya kita bisa memanfaatkan si handphone tadi itu, mm-hmm, teknologi tadi itu untuk kegiatan yang positif. Dan, mm-hmm, kita juga menginisiasi bagaimana selayaknya anak-anak itu bersikap, berperilaku, mm-hmm, dan berbaur dengan lingkungan sekitarnya.
1: Baik, artinya dalam forum anak ini seperti Kanza sampaikan tadi, itu memang beranggotakan di dalamnya anak-anak di bawah usia 18 tahun.
4: Iya, betul.
1: Oke, dari usia berapa ini?
4: Usia anak itu sebetulnya kan dari sebelum kandungan ya kan, Bun, mm-hmm, itu sudah termasuk anak. Jadi sampai 18 tahun. Tapi biasanya itu karena saya sendiri juga udah tergabung dari SMP.
1: Okay.
4: Itu dari tahun 2020 saya udah tergabung.
1: Baik, penasaran mungkin artinya di sini pendengar kita juga usia Kanza emang berapa sekarang?
4: Usia saya sekarang 18 tahun.
1: Nah, pas
4: sudah
1: 18.
4: Mau habis. Ya, jadi kita di forum anak ini nanti setelah dari pengurus ada namanya fasilitator.
1: Ada fasilitatornya.
4: Ya, di atas umur anak,
1: mm-hmm,
4: umurnya.
1: Termasuklah nanti Kanzanya ya, ya, ke depan ya. Oke. Okay. Artinya kita berbicara tentang forum anak, Kanza bahkan sudah terlibat di dalam forum ini dari sejak SMP ya,
4: ya.
1: Nah,
4: betul,
1: kita untuk menyuarakan hak-hak anak ya, apa juga yang perlu didapatkan oleh anak. Sesungguhnya dalam forum anak ini kegiatan yang memang kita lakukan kontinu. Nah, ini apa saja? Ini cakupannya cukup besar ya, Provinsi Riau ataupun juga di Pekanbaru khususnya, Kanza.
4: Oke, jadi Kak, sebelumnya itu kegiatan kita tuh memang banyak. Karena yang pertama kita harus memenuhi tadi yang hak-hak yang udah disebutin, mm-hmm, Bunda tadi. Gimana caranya kita memenuhi itu semua? Karena kita juga setiap tahun itu ada agenda puncak, yaitu kita mengumpulkan SAI, Suara
1: apa
4: Anak
1: itu?
4: Indonesia,
1: mm-hmm.
4: Nah, itu biasanya akan diserahkan kepada Presiden juga ya kan, Bun,
1: mm-hmm.
4: Dan Ibu Menteri juga, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, itu selalu dikumpulkan. Itu nanti di Hari Anak Nasional, di tanggal 23 Juli ini
1: 23,
4: ya kan, Bun? Mm-hmm. Jadi kemarin memang sudah ada pengumpulannya dari tingkat kelurahan, terus naik ke kabupaten dan provinsi. Nah, mm-hmm, alhamdulillah kemarin kan saya juga ikut dalam pembentukan suara, mm-hmm, anak itu.
1: Mm-hmm.
4: Nah, dalam prosesnya itu kita tuh benar-benar mengusahakan gimana yang terdengar dan yang tersampaikan itu benar-benar suara anak.
1: Yeah.
4: Jadi tidak ada intervensi dari pihak lain.
1: Yeah. Mm-hmm.
4: Karena kan sejatinya sebenarnya kita tuh mengumpulkan suara anak itu sesuai kebutuhan dong.
1: Yeah.
4: Jadi makanya nggak boleh intervensi dari pihak lain,
1: mm-hmm,
4: seperti
3: terutama
4: itu, Pak.
3: Dari orang dewasa.
1: Ya, ya, tidak boleh ya. Ini khusus langsung anak-anak.
4: Hmm.
1: Nah, terkait itu persoalan apa yang paling sering nih disampaikan anak-anak, apalagi ini di tahun ini bahkan Kanza juga ikut terlibat, hmm, ya, sudah mengumpulkan. Apa persoalan yang paling sering disampaikan ini?
4: Persoalan yang paling disampaikan itu, ini sejujurnya ya, Kak.
1: Hmm.
4: Sebenarnya Riau ini menurut saya sudah bagus. Jadi permasalahannya itu sebenarnya itu yang begitu kompleks banget itu gak terlalu banyak,
1: hmm.
4: Tapi emang kita tuh masih terus dalam perbaikan ya, Bun. Kayak biar kita tuh semakin lebih baik ke depannya gitu,
1: hmm.
4: Nah, jadi di suara anak itu kemarin kami itu mengumpulkan, karena kan kebutuhan forum anak ini misalnya pengen ada sekretariat di setiap daerah,
1: hmm,
4: itu,
1: hmm.
4: Terus juga ada banyak juga sih kasus yang ingin menyelesaikan balap liar misalnya,
1: hmm.
4: Nah, itu kan suatu momok besar yang harus diselesaikan ya, Kak. Karena dampak negatifnya banyak,
1: mm-hmm.
4: Memang mungkin mereka tuh menganggap itu seperti refreshing ya,
1: mm.
4: Tapi sebenarnya itu membahayakan.
1: Membahayakan.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat nih, mungkin mereka berpikirnya itu ya kan cuma sesekali,
1: yeah.
4: Karena paling seringnya cuma malam minggu, mm-hmm, mengerjakan hal seperti itu,
1: mm-hmm.
4: Tapi bahaya kalau dari hal sepele jatuh, mungkin kalau motornya rusak ya bisa diperbaiki. Kalau dianya yang kenapa-napa bagaimana? Karena dia terus, dia masih punya masa depan. Karena kan rata-rata masih di umur anak-anak yang melakukan seperti itu. Betul. Kak. Untuk jenjang selanjutnya kita masih tubuh masih butuh badan yang sehat gitu ya. Itu kan karena kesehatan nggak bisa dibeli ya bun, kak, dengan apapun gitu ya. Betul. Itu kan yang paling mahal, anugerah dari Allah yang paling mahal gitu. Nah itu yang paling krusial, yang lumayan ada beberapa daerah yang menginisiasi untuk penyelesaiannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga ada pernikahan dini, karena
1: dini
4: masih
1: ya,
4: ada beberapa daerah yang masih melakukan ataupun ada. Itu biasanya juga karena kebiasaan adat juga bisa berpengaruh. Terus seks bebas itu masih, dan tentunya itu bermulai dari pergaulan bebas tadi.
1: Baik. Tuh. Baik, ini mungkin yang bisa dikatakan suara anak yang perlu kita berikan jawaban ya, ya Bu Anggi ya, karena ini harapan generasi muda kita agar memang sebaya dengan mereka ini juga dapat tumbuh berkembang dengan baik, tidak membahayakan juga untuk teman-teman yang lain, begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, pendengar kita tampaknya di ujung telepon sudah ada ingin berpartisipasi. Kita sapa terlebih dahulu ya. Silakan pendengar 0761251111. Halo RRI, selamat pagi. Halo Prosatu, selamat pagi. Selamat pagi. Kita tidak dapat mendengar dengan jelas ya. Baik, coba diulang kembali Bapak atau Ibu di ujung telepon. Kami buka line telepon 0761251111 ya. Anda bisa mendengarkan kami melalui telepon seluler Anda jika memang delay melalui radio pendengar ya. Halo Pro 1, selamat pagi. Sehat Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
5: Pak Suhaimi Bengkalis, Bu.
1: Dari Bengkalis, Pak Suhaimi, silakan.
5: Penggemar RAI bukan baru.
1: Masya Allah, terima kasih Pak Suhaimi.
5: Ya, masalah anak kan Bu?
1: Iya, betul Pak Suhaimi.
5: Yang tadi itu, apa tadi itu yang adik-adik gadis umur 18 tahun.
1: Betul.
5: Sedang ngurus apa namanya Bu?
1: Bergabung dalam forum anak Pak Suhaimi.
5: Forum anak ya, ini Bu, masalah anak Bu. Anak Ibu ada anak tiri. Anak tiri kan ditinggal oleh bapaknya meninggal. Jadi yang anak yang itu anak tiri dua. Satu gadis, satu perempuan, satu laki-laki. Yang laki yang perempuan itu Bu, macam diajak oleh bapaknya itu. Dia di dataran apa dia tidak ngadu-ngadu, mak cakap ya, melahir itu anaknya entah anak siapa, bapaknya tak ngaku lah pak tirinya, itu macam mana kasus tu Bu? Dari mana melapornya? Lapornya segan RT tetangga.
1: Iya. Baik.
5: Makasih Bu
1: ya. Ya Pak Suhaimi, terima kasih juga sudah berpartisipasi ya, Pak Suhaimi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis Bapak Suhaimi, ada kejadian kasus ya yang begini ya, yang mungkin ini dulu mungkin malu mungkin untuk melapor dan lain sebagainya. Kalau sekarang kasus ini nih dipandang seperti apa? Nanti boleh ditanggapi Bu Anggi dan juga Kanza. Kami juga ingatkan untuk Anda pendengar berpartisipasi juga bersama kami di Dialog Teratif Riau Menyapa hari ini ya. Kita membahas dengan tema khusus yang kita usung saat ini, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini juga tema yang akan diangkat dalam Hari Anak Nasional tahun 2026 ini. Ya Bu Anggi dan Kanza, sebelum kita menanggapi apa yang disampaikan Pak Suhaimi dan sebelum kita juga menyapa pendengar yang lain juga ingin berpartisipasi, kita akan lanjutkan perbincangan kita ini nanti di sesi yang kedua. Kita rehat, kita break dulu sejenak ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetap bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini di Dialog Teraktif Riau Menyapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada video anak kecil luka-luka ya.
2: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
3: Mereka adalah kita di masa depan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini masih menjadi pembahasan kita pendengar ya di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini, bersempena juga dengan Hari Anak Nasional 2026 yang setiap tahunnya itu kita peringati pada tanggal 23 Juli, artinya ini lusa ya. Nah, tadi ada pendengar kita yang berpartisipasi, ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Nah, sebelum kita menanggapi apa yang disampaikan Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, saya ingin ke Bu Anggi. Ini mengingat lusa memperingati Hari Anak Nasional di Riau, apa yang akan kita

0: permainan tradisional, kita bakal seru-seruan. Nanti juga ada pertunjukan dari teman-teman dari marching band, terus ada tarian dari anak-anak TK, tarian massal, lalu juga ada but-but edukasi dari dinas-dinas yang ada terkait yang mau berkontribusi, seperti dinas damkar, dinas kesehatan, mereka juga akan ada membuka but edukasi kesehatan dan juga CKG dan lain sebagainya. Seperti
1: itu semuanya kita laksanakan di hari Minggu.
0: Ya, di hari Minggu. Startnya jam 6.
1: Jam 6. Ini di saat Car Free Day ya.
0: Iya, di saat Car Free Day. Jadi nanti melalui acara ini juga nih kami mengundang anak-anak, jangan lupa datang ya, seperti itu.
1: Tidak hanya Pekanbaru, Riau juga terbuka.
0: Iya, Riau kita undang semua.
1: Banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita akan didapatkan dan diikuti ya dalam Hari Anak Nasional ini di hari Minggu. Nah, pendengar, untuk orang tua boleh bawa anak-anak berpartisipasi, terbuka untuk seluruh anak begitu ya, hari Minggu di halaman
0: kantor Gubernur.
1: Gubernur Riau. Oke, baik, langsung kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Suhaimi tadi. Ini kasus-kasus yang mungkin bisa kita jumpai tidak hanya di Bengkalis saja ya, KDRT terhadap anak ya, lalu juga bahkan hal lain yang menyimpang, kasus seks tadi dan lain sebagainya. Nah, ini menanggapi apa yang disampaikan Pak Suhaimi, Bu Anggi, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Suci. Saya turut sedih ya atas apa yang
1: prihatin
0: sekali dengan apa yang disampaikan Pak Suhaimi tadi. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Suhaimi ini bukan satu kasus seperti ini, tapi sebenarnya banyak di Riau ini seperti itu. Cuman masih banyak yang gak berani melapor. Masih banyak yang diam. Seperti fenomena gunung es yang terlihat tidak seperti apa yang real ada di lapangan. Nah, yang dilakukan Pak Suhaimi ini benar. Dan kami dari dinas juga berharap banyak orang-orang seperti Pak Suhaimi ini yang memperhatikan sekitarnya. Kita butuh orang-orang seperti ini, Mbak.
1: Karena berani bersuara.
0: Berani bersuara, berani mengadukan, berani menyampaikan suara. Secara tidak langsung dia sudah menolong si anak perempuan ini. Nah, untuk kasus seperti ini, jika terjadi di sekitar kita, harapan kami kepada Bapak Ibu dan orang dewasa, mungkin juga kakak, abang semuanya, jika ketemu kasus seperti ini, enggak masalah, kita lapor ke UPT PPA. Di Riau kita sudah ada di 12 kabupaten kota dan kita boleh melaporkannya, dan dengan catatan kita harus melaporkannya dengan sebenar-benarnya.
1: Kejadian yang real.
0: Ya, real, jangan ditambah-tambah. Lalu yang perlu Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang takut nih kalau aku lapor nanti kenapa-kenapa. Enggak. Ada kita yang namanya menjaga identitas pelapor.
1: Kerahasiaannya
0: ya. Iya, kerahasiaannya terjaga kok. Nah, di Bengkalis sendiri kita sudah ada yang namanya UPT PPA Kabupaten Bengkalis. Nah, mungkin nanti dari Pak Suhaimi bisa menghubungi dinas PPA-nya atau UPT-nya, langsung datang laporkan saja. Nanti dari dinas yang akan menindaklanjuti. Nah, pelayanan di UPT PPA ini juga banyak nih, Mbak. Tidak hanya untuk penanganan kasus ya, karena dia juga bekerja sama dengan kepolisian, dengan ahli hukum, dan juga dengan psikolog. Nah, nanti pada saat penanganan, tidak hanya penanganan kasus, tapi juga korban akan mendapatkan penanganan untuk psikologisnya. Jadi harapan kita setelah melalui UPT, korban bisa pulih secara mental dan fisik.
1: Baik, itu. Artinya itu mekanisme dalam pelaporannya ya. Dan betul, seperti mungkin jika tidak itu terjadi dengan keluarga kita, tetangga, ya bersuara saja. Dan seperti Bu Anggi sampaikan, siapa yang melapor, menyampaikan informasi, itu kerahasiaannya dijamin ya, data-data dirinya tidak akan disebarluaskan. Jadi jangan takut, karena memang mungkin untuk saat ini narasi yang banyak beredar, menjadi saksi atau yang melapor, itu banyak yang enggan, takut begitu ya. Apakah takut karena nanti mendapat sanksi sosial ataupun juga merasa malu begitu ya. Tapi ini hal yang dilakukan Pak Suhaimi tadi positif begitu ya.
0: Positif, dan kami sangat salut dengan Pak Suhaimi. Harapannya juga semakin banyak Pak Suhaimi lainnya yang juga mendukung perlindungan anak di daerah mereka. Jadi kita di Provinsi Riau ini punya namanya lembaga masyarakat non budgeter.
1: Artinya?
0: Artinya lembaga masyarakat atau kader ya bahasa kitanya, kader di masyarakat sebagai yang mensosialisasikan, yang berperan sebagai pelopor dan pelapor untuk perlindungan anak di tingkat yang paling dasar. Kita namanya PATBN. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kita mengoptimalisasikan para

0: kader-kader yang ada di daerah. Jadi mereka sebagai individu yang bergerak di masyarakat di sekitarnya, yang terkecil nih di RT misalnya, saat mereka melihat kekerasan terhadap anak, mereka yang bergerak membantu, mereka yang membantu mendampingi, atau bahkan membantu membawa korban ini ke dalam ke UPT untuk melaporkan kasus kekerasannya.
1: Oke, baik, ya. Baik.
0: Kalau untuk Bengkalis sendiri, di situ sudah ada PATBM, di situ juga sudah ada UPT PPA, dan juga ada Puspaga. Puspaga ini lembaga konseling keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk melakukan konsultasi atau juga apa ya bahasanya ya. Kalau kita kan ke psikolog nih, berbayar. Nah, kalau di Puspaga kita bisa konseling dengan konselor keluarga atau dengan psikolog gratis.
1: Gratis. Iya. Nah, ini sudah sediakan oleh pemerintah.
0: Iya. Sama juga seperti UPT, pelayanan yang diberikan UPT ini juga gratis. Takutnya nih masyarakat gak tahu karena bayar mungkin. Enggak, pelayanan di UPT PPA, pelayanan di Puspaga itu semuanya gratis.
1: Gratis, nah ini masyarakat kita harus tahu. Mungkin yang ingin bertanya lebih dalam ya boleh mungkin terlebih dahulu ke RT RW setempat. Jadi bisa diarahkan.
0: Betul.
1: Ya, karena mungkin awam ini untuk pendengar kita terkait dengan kemana arah ingin melaporkan, berbagi informasi begitu ya Bu Anggi ya. Nah RT RW-nya juga harus aktif nih berarti.
0: Betul.
1: Ya. Sebagai bagi perpanjang tangan dari masyarakat yang ada di sekitar.
0: Iya,
1: kan saya ingin menambahkan mungkin, silakan.
2: Sebelumnya sama kayak Bunda, terima kasih juga kepada Pak Suhaimi tadi udah berani banget nih buat ngelapor permasalahan seperti ini. Karena tanpa kita sadari, kalau kita nggak ada pelapor, dari mana kita tahu informasi yang menyalah tersebut.
1: Betul.
2: Nah, dari Forum Anak sendiri itu ada perannya juga dong berarti. Berarti pelapor nih. Nah, pelapor nih mungkin di kasus yang seperti ini terdengar seperti kayak, wah ini kan masalah berat, kok anak-anak ikut campur.
1: Nah, mengapa
2: pasti
1: kok
2: begitu,
1: bisa?
2: Mengapa gitu kan Kak? Jadi ternyata ada pembagian wewenangnya. Nah. Jadi kami di sini memang melaporkan, tapi kami melaporkannya itu nanti bertahap dari fasilitator dulu, baru naik nanti ke ayah bunda. Karena kami di Forum Anak manggilnya ayah bunda pembinanya.
0: Pembina yang di dinas.
2: Ya, jadi nanti kami laporkan ke ayah bunda dan itu nah nanti tahapannya itu lanjut yang sama kayak bunda jelasin tadi. Seperti itu. Jadi memang wewenangnya ataupun perannya memang cuman sampai di situ. Tapi secara tidak langsung, kalau misalnya dari itu kan hal yang besarnya tadi Kak. Kalau yang paling kecilnya pembulian di sekolah lah.
1: Nah,
2: itu kan mungkin yang paling cepat sadar ya teman-temannya itu sendiri yang paling cepat sadar karena kan kita yang menyaksikan. Kalau orang tua mungkin bisa melihat pas anaknya main di sekitar rumah, mungkin bisa terlihat anaknya dibully. Oke, itu masih bisa diawasi orang tua. Tapi kalau di sekolah kan orang tua nggak ikut ya. Jadi kita temannya yang tahu. Nah, disitulah peran pentingnya tadi Kak.
1: Baik, artinya di sini adanya Forum Anak ini juga membuka lebar kepada teman sebaya lah artinya begitu ya, untuk berani. Karena untuk melapor ke orang yang lebih tua ini berat begitu. Nah, anak-anak yang kita katakan dalam kategori anak, ini ada Forum Anak. Ini juga bisa menjadi wadah tempat melapor ya, ini Forum Anak
2: betul,
1: ini ya.
2: Kak.
1: Nanti akan dijembatani kepada pihak terkait
2: ya,
1: ke ayah bundanya tadi yang ada di dinas ini begitu ya. Oke, baik, ini luar biasa. Artinya kalaupun tidak bisa ke dinas, Forum Anak juga ada. Mungkin anaknya yang bisa langsung melapor kalau enggan begitu. Oke. Anda pendengar Pro 1 silakan berpartisipasi di line telepon kami, masih kami buka untuk Anda 0761251111. Ini waktu kita semakin singkat ya. Tidak terasa ini kita tinggal mungkin hanya beberapa menit lagi ya, kurang dari 15 menit lagi kebersamaan ini pendengar. Jadi silakan bergabung bersama kami. Nah, ini ada pesan juga yang masuk di via WhatsApp Pro 1 begitu ya. Untuk menanyakan ini khususnya ke Forum Anak, bagaimana ini Forum Anak mengajak anak untuk berani berbicara. Nah, ini tantangan juga mungkin ya. Apakah sekarang ini juga terkait dengan sosial media, lebih banyak mereka berbicara di sosial media, ada yang pakai akun fake dan lain sebagainya. Nah, yang selama ini Kanza sendiri mengalami ini, kita nyatanya begitu setelah bergabung di Forum Anak ini, bagaimana mengajak bisa berani berbicara?
2: Oke, jadi sebelumnya itu pasti ada pendekatan ya Kak. Nah, kami itu dari Forum Anak itu ada sosialisasi kegiatan rutin yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, jadinya biasanya itu kan kalau kita menyuarakan sesuatu untuk lebih berani itu berarti kan ada suatu permasalahan. Nah, biasanya sosialisasinya itu, Kak, itu terbagi. Misalnya nanti sosialisasi tentang bahayanya bullying, narkoba. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, kita memberi sebuah informasi tentang bahaya narkotika atau narkoba tadi itu, ataupun bullying, atau bahkan pergaulan bebas, seks bebas.
1: Yeah.
2: Nah, kita kasih tahu nih informasinya. Setelah itu, kita kasih tahu nih, Kak, solusinya apa, bagaimana cara menghindari atau mencegah. Dan bahkan ketika kita sudah ternyata masuk ke dalam lingkungan itu, bagaimana cara menanggulanginya, dan bagaimana atau tempat apa, di mana tempatnya itu untuk kita melapor. Jadi ternyata forum anak itu bisa dari dua tugas tadi, yaitu pelapor dan pelapor.
1: Berapa banyak pengurus yang ada di dalam forum anak ini? Ditahan dulu jawabannya, Kanza. Kita sapa dulu di ujung telepon ada pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Suci.
1: Pagi, dari Bapak Tandung, Pak Saiful Pandu, silakan. Di mana saat ini, Bapak?
3: Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru. Silakan, Pak Pandu.
3: Selamat pagi, Bu Narasumber.
4: Iya, selamat pagi ya, Pak.
3: Ini masalah hampir sama dengan Bang Soeimi tadi ya.
1: Silakan.
3: Belum, masih muda tuh kan Bapak ya, Pak Soeimi, dan orang Bang Soeimi itu. Gini, Bu, hampir sama lah gitu. Apakah ada perlakuan khusus atau tidak di apa namanya, tidak diurus orang yang anak yang hasil perkawinan dari pernikahan siri? Ya kan, itu pertanyaan seperti itu. Kan yang nikah siri itu kan tidak punya akte kelahiran itu, nggak ada akte kenal lahirnya, nggak ada gitu. Jadi bagaimana, apakah ada keistimewaan untuk mereka itu? Bu, kalau kita pergi ke panti Fajar Harapan itu dekat Koki Sunda belakang itu, sedih kita melihat tuh banyak sekali bayi itu. Siapa bapak nggak tahu kan? Untunglah pemerintah ada peduli kan. Ya. Tapi Fajar Harapan ini swasta apa pemerintah nggak tahu juga. Banyak bayi di situ, Bu. Jadi kalau kita nggak urus bayi-bayi ini, nanti tahun 45 itu tahun emas, jadi bisa jadi tahun cemas kan.
4: Ya.
3: Jadi begal semua mereka itu. Kalau nggak kita urus. Ya. Terima kasih kalau seperti itu ada perhatian dari apa pemerintah kan.
1: Ya.
3: Nah, tolong bagaimana kalau apa tadi yang menikah siri itu dipersulit nggak? Kalau biasa kan kalau masuk sekolah kan minta akte kenal lahir tuh, bapaknya siapa, anak siapa. Kalau saran saya itu, siapapun bapaknya, siapapun anaknya, orang tua, ibunya, kalau anak-anak ingin sekolah, ada anak ingin sekolah, usia sekolah itu terima aja. Nanti saya tanggung jawab, ada nanti pemerintah akan yang bayar resepsinya, kan gitu.
1: Baik. Nah, oke, itulah. Terima kasih Pak Pandu.
3: Terima kasih, Bu.
1: Iya, iya, baik Pak Pandu. Nah, ini menarik, administrasi dalam perlindungan anak ini perlu enggak begitu, Bu Anggi?
0: Jelas perlu sekali. Ini pertanyaannya Pak Pandu, ini bagus ini. Jadi ternyata masih banyak ya di Pekanbaru. Mungkin beberapa orang tuh bertanya-tanya. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan ini muncul di kepala kan. Bagaimana dengan anak pernikahan siri?
1: Karena mereka tidak tercatat.
0: Karena mereka tidak tercatat. Jadi kembali lagi ke basicnya tadi, 5 hak anak. Semua anak tanpa diskriminasi, baik yang itu anaknya orang kaya atau orang kaya tidak mampu, semuanya mau dari suku apapun itu, mereka berhak mendapatkan identitas. Hak mereka mendapatkan identitas. Identitas itu apa aja? Kartu identitas anak, akte kelahiran. Dua hal vital ini mereka punya hak untuk dapatkan itu. Nah, pertanyaannya akte kelahiran gimana dapatnya, kan nama orang tuanya gak ada gitu kan. Apalagi pernikahan siri. Bisa, jadi dari mungkin dari walinya bisa menguruskan ke capil kota Pekanbaru. Jadi untuk anak hasil pernikahan siri itu berhak mendapatkan akte kelahiran. Tapi ada catatannya nanti di situ. Walinya bukan ayah, tapi ibu. Nanti akte kelahiran dapat, kartu keluarga juga dapat. Namun di situ ditulis anak dari ibu, bukan anak dari ayah. Ada catatan khusus untuk anak-anak ini. Dan saya ulangin lagi, semua anak berhak mendapatkan identitas, tidak terkecuali siapapun itu. Seperti itu ya, Mbak
1: Suci. Baik, itu hak anak untuk mendapatkan anak. Identitas.
0: Identitas, baik. Nama yang baik, nama yang bagus untuk mereka, dan lain sebagainya. Baik.
1: Nah, ini mungkin menambahkan juga apa yang disampaikan Pak Pandu tadi. Jika memang ini anak hasil dari pernikahan siri namun belum ada identitas ya. Terkait dengan perlakuan khusus yang dimaksud mungkin oleh Pak Pandu ini, adakah mungkin jika memang mereka melapor yang menyampaikan informasi, itu kita tidak membedakan artinya ya, walaupun mereka tidak mempunyai sisi sisi administrasinya tetap sama yang namanya anak begitu ya.
0: Ya, yang namanya anak kita pandang sebagai anak.
1: Anak dapat perlindungan yang sama juga.
0: Dapat perlindungan yang sama. Mm-hmm. Namun sebaiknya untuk administrasi, mm-hmm, kelengkapan administrasi mereka itu harus mengurus.
1: Iya, karena ini
0: karena mereka memang ada haknya mereka di situ.
1: Mereka akan tumbuh dan berkembang, yes, nantinya ya, dan ini memang diperlukan di negara kita ya, hukum, yeah, administrasi sangat, yeah, kuat begitu ya. Mm-hmm. Oke, satu penelpon terakhir kita akan menyapa di ujung telepon Pak Pandu. Tadi sudah bergabung, kita sapa pendengar lain. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Ya, Pro 1 ya.
1: Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Pak Onga.
1: Pak Onga, di mana Pak Onga?
5: Dari Kuansing Singingi.
1: Oh baik, oh, Pak Onga di Kuansing, silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak Onga? Pak Onga?
5: Iya, iya. Halo.
1: Iya, halo. Ya. Mungkin radionya boleh dimatikan dulu Pak Onga, kita komunikasi dari HP saja. Nanti radionya ya, boleh udah dihidupkan lagi. Silakan Pak Onga di Kuansing.
5: Ini masukan untuk orang di Dukcapil gitu. Mm-hmm. Karena di beberapa tempat ada kejadian kasus seperti ini. Ada pasangan suami istri tidak memiliki keturunan atau anak. Mm. Kemudian dia adopsi tanpa proses adopsi, langsung ingin membuat akte kelahirannya dengan anak dia sendiri atas nama dia sendiri, pasangan ayah dan ibu ini gitu.
1: Yeah.
5: Itu kan tidak boleh. Kalau adopsi kan jelas melalui putusan pengadilan.
1: Yeah.
5: Orang Dukcapil memang tidak bisa juga meneliti secara detail, kan? Karena dia mendapat perlengkapan persyaratan lengkap,
1: yeah,
5: keterangan lahir, surat nikah dan kartu keluarga, KTP. Masukannya agar lebih jeli, karena dia ada beberapa saya tidak akan sebutkan,
1: yeah,
5: apakah itu bidan-bidan, klinik bidan-bidan, bidan-bidan prak, itu kan mengeluarkan surat keterangan lahir, dia otomatis orang Dukcapil yang
1: menerima begitu ya, karena sudah dari dasarnya.
5: Iya.
1: Oke. Baik, iya. Masukannya seperti apa mungkin Pak Onga yang diharapkan ke depan?
5: Ya, untuk lebih apa dengan memberikan
1: lebih
5: kepada bidan-bidan, jangan
1: cek lagi ya. Dengan mudah memberikan begitu ya.
5: Iya, dengan bidan-bidan. Karena dia efeknya
1: di luar yang sebenarnya memberikan akte.
5: Sangat panjang gitu, sampai ya, dunia akhirat gitu.
1: Oke,
5: karena
1: baik.
5: Karena kalau dia otomatis dia kan kalau tidak dikasih tahu ke anaknya kan otomatis itu orang tua kandungnya dia kan.
1: Mm-hmm, baik.
5: Nah, nanti jangan-jangan nanti jadi orang tua angkatnya ini meninggal.
1: Ini jadi bumerang juga nanti ke depan ya.
5: Iya, jadi bumerang ke depan. Oke,
1: baik, terima kasih Bapak. Iya, di Kuansing ada pendengar kita Pak Onga.
0: Nah,
1: dan tutup line telepon ya karena waktu sudah hampir di penghujung ini pendengar. Nah, kasus ini mungkin ya jika pendengar kita berani bersuara ini memang ada terjadi.
0: Pasti,
1: begitu ya. Nah, ini takutnya juga nanti kan bumerang untuk anak.
0: Betul.
1: Secara administrasi negara sah ini kan.
0: Iya.
1: Karena mereka tidak melampirkan bahwasanya mereka adalah orang tua angkat. Tapi dari sisi lainnya nanti ini bagaimana ini?
0: Pasti, jadi berbicara tentang anak asuh, jadi ada orang tua yang tidak bisa punya anak atau mereka ingin mengasuh anak-anak, itu sebenarnya dari pemerintah kita punya namanya pengangkatan anak asuh, dan itu ada regulasinya gitu, semuanya ada prosedurnya, dan setiap kabupaten kota itu punya SOP masing-masing, gitu, yang pastinya mana nanti pada akhirnya sebelum sidang itu akan ada sidang khusus oleh tim COTA namanya, calon orang tua asuh, dan timnya ini terdiri dari berbagai instansi, dari dinas sosial yang sebagai leadernya, lalu ada DPPA, lalu ada kepolisian, Capil, Kemenak, semuanya terlibat di sana dalam sidang ini. Dalam sidang inilah kami, kebetulan saya termasuk di situ ya Mbak ya. Dalam sidang inilah kami di situ melihat, selain administrasi ya, kita melihat bagaimana orang tuanya, riwayat dia bertemu anaknya, riwayat keluarganya itu gimana terhadap si anak. Dan satu pesan yang harus orang dewasa tahu bahwa setiap anak yang diangkat dia harus tahu asal usulnya di mana. Oke, jadi tidak hanya sebatas hukum ya. Kalau hukum kita jelas nih, mereka harus tahu asal usulnya untuk ya untuk administrasi dan selanjutnya. Tetapi kita punya agama.
1: Betul.
0: Yang mana dalam Islam sendiri itu pada saat mereka memasuki masa akil balik, udah kenal yang namanya muhrim non muhrim.
1: Yeah.
0: Nah itu dia. Itu juga jika anaknya laki-laki, ibunya harus menjaga aurat di depannya. Mm-mm. Begitu juga sebaliknya, kalau anaknya perempuan, dia harus menjaga aurat di ayahnya.
1: Mm-mm.
0: Nah, tidak hanya sebatas itu, kalau kita memandang dari sudut agama ini luas.
1: Sangat lebar sekali
0: termasuk ke warisan ya, ini itu semuanya. Jadi tidak bisa didiamkan.
1: Jangan main-main. Apalagi
0: karena,
1: mengakui ini sebagai anak kandung nantinya.
0: Karena di pemberian nama bin atau pada saat menikah yang kita bisa lihat langsung itu kan bisa terlihat gitu. Jadi udah bagus nih dari Pak Ongah, udah ngubungi, ternyata di Kuansi masih ada yang seperti itu gitu. Dan untuk diketahui juga untuk masyarakat, kalau untuk prosedur pengangkatan anak itu tidak sulit. Lapor aja, nanti akan dipermudah kok sama dinasnya gitu.
1: Hal-hal yang begini juga bisa ya, dilapor ya, untuk turut menjadi perhatian kita juga ya.
0: Betul sekali, okay. Sebenarnya tidak, memang namanya sidang pengangkatan anak, tapi tidak seperti sidang yang serius ya, kita... Biasanya di situ kita melihat, terus kita mengasihkan edukasi ke orang tua, karena memang anak-anak yang diangkat ini oleh orang tua yang memang kesulitan untuk mempunyai keturunan.
1: Biasanya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Saya tadi perbincangan sempat terputus ini dengan Kanza. Boleh mungkin nah, pendengar kita masih penasaran untuk forum anak, berapa orang pengurusnya, dan jika mungkin di luar sana ada teman-teman dari Kanza ya yang juga ingin ikut ya dalam forum ini atau ingin berpartisipasi lah, menyampaikan aduan, informasinya, keluhannya, kemana mereka harus menyampaikan itu semua, khususnya di forum anak ini Kanza.
2: Oke Kak, jadi sebelumnya forum anak ini kan tadi sudah ada Kanza bilang kalau ternyata forum anak ini kita ada dari nasional sampai desa gitu, jadi dari atas sampai bawah tuh ada semua, semua tingkatan gitu. Nah jadi untuk kepengurusannya sendiri sama seperti organisasi pada umumnya, kita ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi yang lainnya juga. Nah, dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk bergabung sama kita gitu, gimana ya? Ternyata kita open recruitment juga setiap 2 tahun sekali kan, Bun? Itu kita open di setiap dari desa, kelurahan, kabupaten, sebelum kabupaten juga ada kecamatan, terus lanjut ke provinsi dan akhirnya di nasional. Itu ada open recruitmentnya dan itu proses seleksinya banyak banget. Ada, nah Kanza sendiri nih gimana ceritanya bisa tergabung nih di forum anak provinsi Riau kan? Itu tahapannya tuh pertama kita daftar dulu. Tapi kalau untuk provinsi Riau itu diwajibkan kita itu pengurus dulu di kabupaten Kak.
1: Kemana arahnya?
2: Berarti dari awal itu kita ikut dari kecamatan dulu.
1: Kecamatan dulu.
2: Iya, karena di tahun pertama tahun 2020 Kanza ikutnya dari kecamatan dulu. Dan pertama kali pembentukannya itu ada sosialisasi dari dinas ini juga. Kita sosialisasinya ke sekolah-sekolah Kak. Jadi sekolah mewajibkan mengirimkan 5-10 orang gitu. Nah dibentuklah dulu yang kecamatan. Setelah itu nanti ada open recruitment selanjutnya di kabupaten. Nah nanti kita ada tahap seleksinya, seleksi tertulisnya juga ada, terus ada wawancara, baru nanti final kita jadi forum anak terpilih nggak gitu kan? Baru kalau udah terpilih, barulah ada pembentukan susunan strukturalnya lagi setelah itu. Nah begitu juga lah di tingkat provinsi dan nasional.
1: Oke, baik. Ini ada media sosialnya tidak untuk update ada, agar teman-teman lain bisa juga memperhatikan kegiatan apa yang ada di forum anak ini.
2: Nah, forum anak ini juga pastinya punya akun sosmed seperti Instagram, TikTok, YouTube juga ada. Nah di sana itu juga bisa dilihat sama teman-teman. Di sana tuh kita juga banyak jingle-jingle ya kan Bunda.
1: Apa nama media sosial kita?
2: Media sosial Forum Anak Riau. Forum Anak Riau, langsung namanya aja sih.
1: Ketik
2: Kak.
1: Saja Forum Anak Riau ya.
2: Langsung keluar. Karena semua sosmed sama semua namanya. Nah di situ juga bisa teman-teman nih kalau misalnya ada permasalahan boleh chat di situ di DM-nya. Boleh keluhkan apa permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Karena kita juga semua informasi tentang open recruitmentnya juga di akun sosmednya.
1: Ada di sosmed ya.
2: Jadi memang akun sosmednya itu bisa diakses oleh semua pihak. Okay. Karena kan akunnya umum ya, nggak private.
1: Baik, artinya yang anak-anak yang tergabung dalam forum anak ini punya dedikasi sosial yang cukup tinggi juga ya. Selain untuk diri sendiri, dia peduli juga dengan sesamanya, seumur sebaya begitu ya. Wah, luar biasa. Ada rekrutmen yang dilakukan ya Bu Anggi ya. Diseleksi siapa yang bisa ikut berpartisipasi bergabung dalam dalam forum anak ini. Baik, banyak hal sebenarnya yang ingin kita bahas lebih dalam, tapi waktu yang membatasi kebersamaan kita ya Bu Anggi dan juga Kanza. Mungkin di akhir sesi ini sekiranya pesan atau harapan apa ke depan, ini mengingat juga hari anak ya, setiap hari kita, setiap tahunnya kita peringati. Nanti juga dari Kanza, harapannya seperti apa? Diawali Bu Anggi terlebih dahulu.
0: Oke, okay. Pesan mungkin dari saya untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, tetaplah jadi anak-anak yang ceria, berani, rajin belajar, dan tetap semangat menghadapi hari-hari. Berani di sini apa? Berani untuk mengutarakan pendapat, berani untuk menyampaikan apa yang ada di pikiranmu, berani untuk belajar, berani untuk menjadi lebih baik, seperti itu.
1: Baik, Kanza, silakan.
2: Karena tadi dari Bunda udah dikasih nih semangat-semangatnya, kalau dari saya sendiri selaku yang masih anak ya umurnya, saya juga berterima kasih untuk seluruh ayah bunda yang sudah memberikan semua hak pemenuhan untuk semua anak-anak yang ada di Indonesia. Dan harapan saya, semoga semua usaha yang dilakukan dari ayah bunda, masyarakat, pemerintah, semoga menghasilkan suatu bibit unggul untuk kita di masa depan, karena kami kan penerus bangsa nih.
1: Betul.
2: Nah, jadi semoga terwujud juga Indonesia Emas 2045 tersebut.
1: Oke, baik, amin, semoga terwujud sesuai harapan kita bersama ya. Terima kasih Bu Anggi, terima kasih juga Kanza sudah bersama kami dalam Dialog Kreatif di kesempatan ini. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung waktu. Semoga kiranya perbincangan kita ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita ya. Bu Anggi dan Kanza, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, sukses, dan juga semoga kegiatan nanti di hari Minggu ya terkait dengan Hari Anak Nasional ini jalan dengan baik dan lancar, kita harapkan Bu Anggi ya.
2: Amin.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1, demikian kebersamaan kita dalam Dialog Traktif Riau menyapa hari ini ya, tentu melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026. Ini membuat kita semakin sadar bahwa melindungi anak, pendengar, ini bukan hanya tugas pemerintah seperti tadi narasumber kita sampaikan, ini merupakan tanggung jawab, tugas kita bersama pendengar ya, apakah itu dari keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media. Artinya kita semua pendengar, dan mari kita juga ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan juga penuh kasih sayang, agar setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, serta mampu mewujudkan seperti yang Kanza sampaikan tadi, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Hingga di sini kebersamaan kita dalam Dialog Traktif yang menyapa hari ini, mewakili narasumber dan kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasa pamit undur diri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih,
1: mau
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan kebersamaan ini. Pendengar, masih dalam rangkaian Riau Pagi dan saat ini telah menunjukkan pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kami hadir menyapa Anda dalam program informasi dan musik ya. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda dengan ragam program yang juga masih nanti akan terus kami hadirkan dan yang pasti menemani Anda di Selasa pagi menjelang siang ini ya, hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 itu masih akan terus juga mewarnai ruang dengar Anda, pendengar. Ya, untuk Anda jangan lewatkan juga nanti jika ingin mengupdate informasi khusus seputar olahraga. Nah, kami ingin informasikan dari sekarang ya agar Anda tetap juga bisa standby. Nah, nanti akan ada informasi khusus seputar olahraga itu pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi akan ada informasi-informasi olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri yang dapat Anda simak bersama. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda juga mungkin baru saja mendengarkan kami, khususnya yang saat ini mendengarkan melalui pemancar relay Pro 1 yang ada di Kabupaten Kota di Riau, ataupun untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id, di aplikasi kami RRI Digital. Tetap semangat dan beraktivitas, semoga semuanya pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik, pendengar ya. Jadi pada kesempatan ini ya, kami temani Anda kembali dengan menghadirkan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang memang enak, masih ya cukup nikmat untuk kita dengar. Lagu-lagu yang akan membuat suasana hati menjadi lebih ringan, menemani perjalanan Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan mungkin ya. Dan nanti juga akan ada informasi-informasi menarik yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Itu akan kami hadirkan di kesempatan ini, pendengar Riau Pagi Pro 1.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang baru, semangat baru makin berdaya. Ya, pendengar Pro 1, PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Jadi pendengar, nikmati promo spesial diskon tambahan daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja itu makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini pendengar khusus konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hashtag semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli,

0: juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi sesi terakhir hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang ingin kami kabarkan, pendengar. Informasi ini juga bisa Anda akses ya di portal resmi kami di laman rri.co.id. Dari Pekanbaru diberitakan bahwa pemerintah kota Pemko Pekanbaru ini terus melakukan penataan ya terhadap aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai aturan. Jadi pendengar, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi kota yang lebih tertib, ya lebih rapi juga dan tentu nyaman bagi masyarakat. Menanggapi itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pendengar bahwa upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan sekedar melakukan penertiban saja, ya, tetapi ini juga memberikan solusi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya secara aman dan tertata. Artinya di sini pendengar, dari pemerintah Kota Pekanbaru itu tidak ingin usaha PKL dimatikan, namun jangan mendirikan bangunan di lokasi yang memang dilarang, ya. Jadi Wali Kota Pekanbaru meminta para pedagang tidak membangun lapak di area yang mengganggu fasilitas umum. Jadi bagi para pedagang ini tentu mengindahkan ya himbauan tersebut. Jadi dilarang membangun lapak ya seperti di atas saluran drainase, trotoar maupun juga badan jalan. Karena menurut Wali Kota Pekanbaru, pendengar, keberadaan PKL di lokasi tersebut ya tentunya dapat menghambat fungsi jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ya, sebagai bentuk solusi, nah ini dari Pemko Pekanbaru, pendengar, telah menyiapkan sejumlah lokasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk berjualan secara lebih tertib. Ada beberapa lokasi di Pekanbaru ini yang disediakan, pendengar, ya, seperti di kawasan Tugu Kris, Jalan Diponegoro, Jalan Cunyadin, serta Taman Labuai Purna MTQ di Jalan Sudirman. Selain melakukan penataan lokasi usaha, pendengar, Pemko Pekanbaru, dari informasi yang kami dapatkan ya, ini juga memperkuat pengawasan melalui pembentukan tim Sapa Motoris Satpol PP Kota Pekanbaru. Jadi ada sebanyak 120 personil ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah Perda dengan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis. Dalam keterangannya juga, pendengar, terkait dengan ini, itu Wali Kota Pekanbaru juga mengatakan bahwa tim tersebut itu akan melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi berbagai gangguan ketertiban umum, mulai dari aksi balap liar, keberadaan gelandangan dan pengemis ya, hingga aktivitas PKL yang berjualan di kawasan terlarang. Jadi memang tujuannya ini untuk menegakkan perda agar Kota Pekanbaru semakin tertib dengan proses penertiban yang tetap mengedepankan pendekatan humanis, pendengar. Jadi di langkah-langkah ya yang dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya juga tadi seperti di awal disampaikan, Pemko Pekanbaru menata terkait dengan PKL dan juga sudah menyediakan tempat berjualan resmi sehingga memang para UMKM yang ada di Kota Pekanbaru bisa berjualan, membuka lapak di tempat-tempat resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kabar ini sudah membawa kita, pendengar, pada menit 51 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga rumpu selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi, dan kita kini beralih dalam Riau Siang. Ya, masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang ini. Tentu dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan masih akan terus kami hadirkan. Khusus di kesempatan ini pendengar, ada pembahasan yang akan kita ulas lebih dalam seputar digital. Nah, pernah tidak Anda pendengar Pro 1 ini mencari nama sendiri di Google? Pernahkah Anda melakukan itu ya? Mengetik di Google, ketik nama sendiri, nah apa yang muncul pendengar? Pernahkah Anda melakukan itu? Atau mungkin tanpa sengaja media sosial itu mengingatkan foto ataupun juga unggahan yang dibuat 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu? Muncul pernah pasti itu ya di media sosial kita, apakah itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini rasanya seperti membuka album kenangan ya. Ada yang membuat kita tersenyum, tetapi ada juga yang membuat kita berpikir, wah ternyata, nah ini dulu saya pernah menulis seperti itu ya, dulu saya pernah mengunggah foto dan video itu ya. Nah, ini mungkin yang terbesit dalam ingatan kita saat kita melihat kenangan yang dibagikan oleh media sosial kita tersebut pendengar. Ya, artinya pendengar Pro 1, dari situ kita bisa melihat satu hal, bahwa aktivitas di internet ternyata meninggalkan jejak ya. Mungkin kita merasa sebuah unggahan hanya bertahan sehari atau dua hari, padahal kenyataannya pendengar, jejak digital itu bisa tersimpan jauh lebih lama dari yang kita bayangkan. Jadi jejak digital ini adalah semua rekaman aktivitas yang kita lakukan ketika menggunakan internet ya. Nah, itu yang diartikan dengan kata jejak digital, yaitu semua rekam aktivitas yang kita lakukan ketika kita menggunakan internet. Jadi bukan hanya foto yang kita unggah, tetapi juga komentar yang kita tulis, video yang kita tonton, pencarian yang kita lakukan, hingga aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Nah, itu juga terekam jejaknya pendengar. Ya, yang menarik yang perlu kita ketahui bersama pendengar terkait dengan jejak digital, ternyata jejak digital ini terbagi menjadi dua. Ada jejak yang memang sengaja kita tinggalkan, misalnya nih kita membuat status ya sengaja. Nah, lalu juga dengan sengaja mengunggah foto atau memberi komentar. Nah, itu termasuk dalam jejak digital yang bisa dikatakan sengaja ya kita tinggalkan. Lalu yang kedua, jejak yang ternyata bisa tercatat tanpa kita sadari, pasif pendengar. Misalnya seperti lokasi perangkat, riwayat pencarian, atau kebiasaan kita saat membuka sebuah situs. Karena itu pendengar ya, setiap kali menggunakan internet, nah sebenarnya itu bisa dikatakan kita sedang meninggalkan catatan kecil tentang diri kita sendiri. Nah, yang sering mungkin menjadi pertanyaan itu adalah, apakah jejak digital bisa benar-benar dihapus? Nah, menurut Anda, apa jawabannya? Ya, ternyata jawabannya belum tentu pendengar ya. Jadi belum tentu jejak digital yang kita tuangkan di media sosial tersebut benar-benar hilang jika kita hapus. Mengapa? Nanti jawabannya ya kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.

Ya, pendengar Pro 1, seperti tadi kita bahas sebelumnya, ya, setiap kali menggunakan internet, nah itu sebenarnya kita sedang meninggalkan catatan kecil tentang diri kita, ya, dalam setiap unggahan kita. Nah, seperti tadi, mungkin timbul pertanyaan, jika kita tidak suka dengan apa yang sudah kita unggah atau komentar yang sudah kita kirim, kita ketik, nah setelah dihapus, apakah jejak digital tersebut bisa benar-benar hilang atau benar-benar bisa dihapus? Ya, jawabannya belum tentu, pendengar. Ya, menghapus unggahan memang membuatnya hilang dari akun kita, ya. Namun bukan berarti hilang dari internet. Bisa saja nih ada orang lain yang sudah mengambil tangkapan layar atau di screenshot. Bisa jadi foto tersebut sudah diunduh oleh orang lain, dibagikan ke grup percakapan, atau bahkan tersimpan di server penyedia layanan, ya. Jadi itulah mengapa, pendengar, ada ungkapan yang mengatakan sekali berada di internet, peluang untuk tetap tersimpan akan selalu ada. Karena itu, pendengar, ya, kebiasaan berpikir sebelum mengunggah sesuatu itu menjadi semakin penting. Tidak perlu lama, cukup mungkin kita berhenti beberapa detik dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya atau kita tetap nyaman jika unggahan ini setelah diupload akan dilihat 5 atau bahkan 10 tahun yang akan datang? Nah, kalau jawabannya masih yakin, ya silahkan dibagikan. Tetapi kalau masih ragu, mungkin lebih baik disimpan dulu, ya, jangan diunggah. Itu yang perlu kita lakukan, tanya dulu kepada diri kita sendiri, apakah ini juga siap untuk kita lihat kembali atau dilihat banyak orang, ya, tentang unggahan komentar yang kita tuang di media sosial tersebut. Karena seperti tadi telah disampaikan, sekali kita berada di internet, pendengar, peluang untuk tetap tersimpan itu akan selalu ada. Ya, pendengar Pro 1, jejak digital itu sebenarnya tidak selalu juga identik dengan sesuatu yang buruk. Justru banyak orang juga mendapatkan kesempatan kerja ataupun juga mendapatkan beasiswa atau bahkan proyek karena jejak digital mereka positif, ya. Misalnya nih, kita juga melihat seorang desainer, ada yang rutin mengunggah hasil karyanya, seorang guru yang membagikan materi pembelajaran, atau bahkan pelaku UMKM yang konsisten memperkenalkan produknya melalui media sosial. Nah, itu semua menjadi portofolio yang dapat dilihat siapa saja, pendengarnya, hal-hal baik yang diunggah. Nah, sebaliknya, jika Anda atau kita dengan sengaja berkomentar yang kasar, unggahan yang mengandung ujaran kebencian atau informasi yang belum tentu benar, itu juga akan menjadi bagian dari jejak digital kita, apalagi itu merupakan jejak digital yang negatif, pendengar. Karena itu, ya, sebelum menulis komentar, ada baiknya membaca ulang kalimat tersebut. Apakah memang perlu ditulis? Apakah bahasanya sudah sopan? Apakah ada manfaat bagi orang lain? Kalau jawabannya tidak, mungkin lebih baik tidak perlu dikirim komentar tersebut.

beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 masih berbicara tentang jejak digital. Ya, sudah banyak yang kita ulas tadi sebelumnya. Nah, selain juga kita melihat potensi apa yang mungkin muncul di beberapa tahun yang akan datang, lebih baik memang dipikir ulang apakah memang perlu kita mengunggah video atau foto tersebut di media sosial, ya. Dan jika memang berkomentar, tentu perlu dibatasi juga apakah tulisan yang kita ketik itu tidak membuat orang akan menjadi sakit hati dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu ada tanda tanya mungkin, atau kita bertanya pada diri kita, apakah memang komentar tersebut harus dituang, apakah memang perlu ditulis, apakah bahasanya sudah sopan, apakah ada manfaatnya juga bagi orang lain. Nah, itu yang mungkin perlu kita tanyakan atau tanamkan dalam diri kita sebelum kita menulis komentar di media sosial. Ini juga terkait dengan jejak digital, pendengar. Jadi seperti tadi juga disampaikan, kalau jawabannya tidak, ya mungkin lebih baik komentar tersebut tidak perlu diketik ataupun juga dikirim. Ya, tentu selain menjaga tutur kata, kita perlu juga menjaga data pribadi di saat kita berselancar di media sosial, pendengar, ya. Karena saat ini masih banyak orang yang ternyata tanpa sadar itu mengunggah foto kartu identitas, tiket perjalanan, atau bahkan informasi lokasi rumah secara lengkap. Padahal, pendengar, data-data seperti itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital, ya. Jadi harus lebih teliti, lebih jeli, dan lebih cermat lagi di saat kita mengunggah apapun itu di media sosial. Nah, yang paling penting perlu kita ketahui, pendengar, itu jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP maupun data penting lainnya kepada siapapun, ya. Aktifkan juga verifikasi 2 langkah agar akun menjadi lebih aman. Dan hal yang juga tidak kalah penting adalah membiasakan diri memeriksa informasi sebelum membagikannya, ya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang belum jelas keberadaannya. Jadi di dunia digital saat ini, pendengar, informasi yang dibagikan atau yang kita share itu harus kita perhatikan. Jadi luangkan waktu beberapa menit, ya, untuk mengecek sumber berita, membandingkan dengan media terpercaya, atau melihat apakah informasi tersebut memang berasal dari lembaga resmi. Internet memang membuat informasi bergerak sangat cepat, pendengar. Namun kecepatan itu harus tentunya diimbangi dengan sikap kita yang bijak, ya. Jadi pada akhirnya jejak digital itu bukan hanya soal teknologi. Ini juga tentang kebiasaan, etika, dan tanggung jawab kita, pendengar, sebagai pengguna internet. Karena setiap unggahan, setiap komentar, dan setiap informasi yang kita share, kita bagikan, itu akan ikut membentuk citra diri kita di dunia digital. Jadi brand kita bisa dilihat, ya, seperti apa diri kita itu bisa dilihat dari setiap unggahan yang kita tuangkan di media sosial. Tidak hanya unggahan, komentar ataupun juga informasi yang kita share itu pastinya akan membuat kita bisa terbaca seperti apa karakter kita ini di dunia digital. Jadi sebelum mengklik tombol unggah atau bagikan, ya, sempatkan berpikir sejenak, karena jejak yang kita tinggalkan hari ini itu bisa saja menjadi cerita tentang diri kita di masa depan.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Ya, Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Ya, di kesempatan ini kita masih melanjutkan rangkaian Riau Siang. Dan untuk menemani Anda di siang ini, pendengar, selain lagu-lagu hiburan, ini kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Pada kesempatan ini, khusus kita akan mendengarkan informasi seputar olahraga, dan akan kami hadirkan informasi olahraga tersebut dalam dinamika olahraga yang akan segera kita simak bersama Pro 3 Jakarta, pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini,

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kita juara atau kita juara?
1: Targetnya juara bang, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tagnar Olert Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

kembali ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran. Kadang

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Saya Dini Oktariani kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Semoga Anda terkabar sehat ya dan masih terus bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kita di rangkaian musik dan informasi di Riau Siang, dan pastinya saya sudah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan di siang hari ini pendengar.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget.

0: kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru terus melakukan penataan terhadap aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai aturan. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk dapat menciptakan kondisi kota yang lebih tertib, rapi, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah bukan sekedar melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya secara aman dan juga tertata. Dan beliau meminta para pedagang tidak membangun lapak di area yang mengganggu fasilitas umum seperti di atas saluran drainase, trotoar, ataupun juga di badan jalan. Menurutnya keberadaan PKL di lokasi tersebut dapat menghambat fungsi jalan dan juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya, ya. Jadi sebagai bentuk solusi, Pemko Pekanbaru sudah menyiapkan sejumlah lokasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berjualan secara lebih tertib. Beberapa lokasi yang disediakan antara lain adalah kawasan Tugu Kris, Jalan Diponegoro, kemudian Jalan Cutnyakdin, serta Taman Labuai Purna MTQ di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, selain melakukan penataan lokasi usaha, Pemko Pekanbaru juga memperkuat pengawasan melalui pembentukan tim Sapa Motoris Satpol PP Kota Pekanbaru. Jadi akan ada sebanyak 120 personel yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah Perda dengan pendekatan yang lebih persuasif dan juga humanis. Wali Kota juga menjelaskan bahwa tim tersebut akan melakukan patroli rutin untuk dapat mengantisipasi berbagai gangguan ketertiban umum, mulai dari aksi balap liar, kemudian keberadaan gelandangan dan pengemis, hingga aktivitas PKL yang berjualan di kawasan terlarang, pendengar. Jadi memang tujuannya agar Kota Pekanbaru semakin tertib dengan proses penertiban yang juga tetap mengedepankan pendekatan humanis. Baik pendengar, untuk Anda semua, nanti kebersamaan kita di Riau Siang masih akan terus berlanjut ya, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga di pukul 13 Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, pendengar. Dan untuk hari ini di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan ada program 100% Indonesia Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan juga rangkaian program lainnya, pendengar, akan kami hadirkan hingga nanti ya, kebersamaan kita akan berlanjut di rangkaian Riau Sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mar. Gua memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Riau siang hari ini. Dan saat ini kita masih di program musik dan informasi di Riau siang ya. Tapi sebelumnya pendengar, untuk Anda semua, ini sudah memasuki waktu istirahat makan siang ya. Mungkin Anda bisa jeda sejenak dari aktivitas Anda pendengar dan meluangkan waktu untuk mengisi kembali energi Anda. Untuk Anda yang mungkin bingung makan siang dengan menu apa ya, salah satu pilihannya bisa dimulai dari menu favorit Anda. Karena mungkin banyak di antara Anda yang ketika makan siang tiba tidak membawa bekal, akhirnya bingung mau makan siang dengan menu apa, atau justru malahan saking bingungnya sampai skip makan siang pendengar ya. Padahal tubuh Anda butuh energi yang cukup untuk bisa melanjutkan sisa aktivitas hari ini sampai selesai nantinya pendengar. Jadi luangkan waktu Anda untuk makan siang ya. Jangan lupa pastikan juga Anda mencukupi kebutuhan cairan tubuh Anda dengan minum air putih yang cukup pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, saya informasikan terlebih dahulu, nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Riau Sore. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur ya. Untuk anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing mengusulkan perbaikan jalan sepanjang sekitar 89 km di kawasan eks transmigrasi kepada Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Ruas jalan yang diusulkan berada di Kecamatan Singingi, Singingi Hilir, Logas Tanah Darat, dan Sentajo Raya. PLT Bupati Kuansing Muklisin mengatakan usulan tersebut diajukan karena kawasan eks transmigrasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa pihaknya akan kembali menemui Menteri Transmigrasi untuk dapat menindaklanjuti usulan tersebut sekaligus mengetahui perkembangan proses pengajuan yang sudah disampaikan ya. Beliau juga menambahkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kuansing akan terus mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Dan beliau berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan kualitas jalan di kawasan eks transmigrasi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Kuansing diharapkan juga ikut meningkat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

satu lagu lawas dari Andra and the Backbone dengan Musnah untuk Anda semua di siang hari ini. Selamat siang pendengar, kembali saya sapa Anda semua di siang hari ini. Sebelum saya tutup kebersamaan di musik dan informasi di Riau Siang, saya sampaikan untuk Anda pendengar bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Muslim bin Nasruddin yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kereta Api Ujung Merak, Townhouse Blok N nomor 4, RT 002 RW 010 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, harap untuk dapat memenuhi panggilan ya pada waktu yang sudah ditentukan. Dan pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, kami informasikan kembali nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Jadi sebenarnya sangat mudah Pak bagi kami untuk bisa peternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar Pak, mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan Pak.
1: Kegiatan ekspedisi rupiah berdolar ini tidak hanya membuat logistik, tetapi juga mengemban amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap.
2: Pokok-pokok berita utama untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Bank Indonesia kembali memperkuat layanan kas hingga ke wilayah kepulauan melalui pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang sudah dilepas secara langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur YSF Haryanto Senin kemarin. PLT Gubernur mengatakan ekspedisi ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T memperoleh uang rupiah yang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Menurut PLT Gubernur, kondisi geografis Riau yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi uang tunai. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menghadirkan layanan kas hingga ke pulau-pulau yang sulit dijangkau.
2: Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini tidak hanya membawa misi logistik, tetapi juga mengemban amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat di wilayah 3T semakin merasakan kehadiran negara dan semakin mencintai serta menggunakan rupiah dalam seluruh transaksi ekonomi sehari-hari.
1: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Ahmad mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 760 pulau melalui 160 kegiatan. Dan pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan 23 ekspedisi di berbagai wilayah Indonesia. Dan Provinsi Riau mendapat kesempatan menjadi lokasi pelaksanaan ekspedisi ke-14. Panji Ahmad menjelaskan dalam pelaksanaan, tim akan membawa uang layak edar senilai sekitar 6 hingga 8 miliar rupiah untuk melayani masyarakat di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi.
3: Di tahun 2026 sebesar 8 miliar rupiah, itu juga akan diadakan ke 3 pulau tadi. Kita akan ada ke 5 pulau. Pertama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Saiguntu, dan Pulau Tebing Tinggi. Kami berbangga bahwa kantor pusat memberikan kesempatan pada Riau untuk tetap melaksanakan hal ini. Kita berharap juga dengan IRB ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan pengedaran uang yang baik, uang yang layak edar, dan dengan kemampuan yang cukup. Dan tentunya juga untuk menjaga kedaulatan negara kita dengan rupiah yang berdaulat.
1: Panji Ahmad menambahkan ekspedisi dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 27 Juli 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia atau KRI Lepu, di mana pada kegiatan ini selain layanan penukaran uang, kegiatan juga diisi dengan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, sosialisasi sistem pembayaran digital, layanan kas keliling, serta penanaman mangrove sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi hasil peternakan melalui pengaktifan kembali pos pemeriksaan atau checkpoint di sejumlah wilayah perbatasan Provinsi Riau. Asril, salah seorang peternak ayam petelur di Kampar, mengatakan keberadaan checkpoint akan membantu peternak dalam mengawasi pergerakan barang logistik peternakan yang masuk maupun keluar daerah.
5: Jadi sebenarnya sangat mudah, Pak, bagi kami untuk bisa peternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar, Pak, mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan, Pak.
4: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, menjelaskan bahwa Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki 5 titik checkpoint yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun saat ini sebagian besar pos tersebut belum beroperasi karena keterbatasan anggaran daerah.
6: Nah, checkpoint sebetulnya di Riau ini untuk itu sudah ada 5, ya kan? Di Kampar, kemudian di Rokan Hilir, kemudian di Indragiri Hilir, kemudian yang di Kuansing ada. Cuma memang saat ini kita non aktif, tidak aktif lagi karena keterbatasan anggaran yang ada di provinsi. Tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melanjutkan ini, karena insya Allah tahun depan kita coba lagi ada itu mengaktifkan checkpoint lagi.
4: Pengaktifan kembali pos pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian distribusi komoditas peternakan, menjaga kesehatan hewan, serta memberikan kepastian bagi peternak dalam menjalankan usahanya. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, kembangkan pakan ternak mandiri, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Riau sosialisasikan budidaya dan pengolahan tepung manggot. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Mahasiswa kuliah kerja nyata Kukerta Universitas Riau kembali menggelar sosialisasi budidaya maggot black soldier fly BSF sebagai upaya mendukung kemandirian pakan ternak di Desa Rumbai Jaya. Pada kegiatan tersebut, mahasiswa juga memperagakan cara mengolah maggot menjadi tepung sebagai bahan pakan bernilai gizi tinggi dan lebih ekonomis bagi peternak. Program ini bertujuan memberikan alternatif pakan yang dapat menekan biaya produksi peternakan sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pemanfaatan maggot BSF. Kegiatan berlangsung bersama kelompok ternak Tunas Muda di Blok K1 Desa Rumbai Jaya dan mendapat antusiasme dari para peserta. Ketua Kelompok Ternak Tunas Muda, Turiman, mengapresiasi kegiatan yang dinilai memberikan pengetahuan baru bagi anggota kelompok. Menurutnya, teknologi pengolahan maggot dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak secara mandiri.
8: Mudah-mudahan bisa dikembangkan atau menambah hasil ekonomi anggota, dan kalaupun tidak diproduksi banyak, ya mudah-mudahan untuk bisa untuk ternak sendiri, mudah-mudahan ternak tersebut ya apa yang diisinya tercukupi lah di situ, untuk lembu atau ayam, itik, bahkan sebagainya, itu kan masih bisa dipakai kemana-mana. Bahkan kami bersyukur sekali lah untuk kakak-kakak kita ini dari Undi, bisa memberikan sedikit ilmu kepada anggota kami. Ya, tanggapannya alhamdulillah baik-baik lah, semuanya bagus itu dari anggota tersebut.
7: Dukungan juga datang dari Kepala Dusun Gedung Wari, Budi. Ia menilai inovasi pengolahan tepung maggot memiliki potensi besar untuk diterapkan oleh masyarakat dan kelompok ternak lainnya di Desa Rumbai Jaya.
9: Cukup bagus, karena ini mudah-mudahan bisa membantu kelompok yang ada ataupun masyarakat kami, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan di masing-masing kelompok.
7: Melalui kolaborasi antara mahasiswa Kukerta Universitas Riau, kelompok ternak Tunas Muda, dan pemerintah desa, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pakan ternak sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis pemanfaatan maggot BSF di Desa Rumbai Jaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, dalam upaya memberikan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat, Bazar Pangan Murah kembali digelar yang dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
10: Guna menurunkan tingkat inflasi dan membantu perekonomian masyarakat, Bazar Pangan Murah kembali digelar secara berkala oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta pada Selasa pagi di salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Penyelenggara Bazar Pangan Murah, Dian Citra Andriani, mengatakan bazar ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang lebih murah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dian menjelaskan pihaknya menyediakan ratusan kilogram hingga liter bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, serta bumbu dapur seperti cabai dan bawang. Kegiatan Bazar Pangan Murah ini rutin dilaksanakan sebulan sekali dengan lokasi yang berpindah-pindah termasuk di luar kota Pekanbaru.
11: Tujuan acara ini adalah tentunya kita menurunkan tingkat inflasi. Kita tahu saat ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, dan kita juga bisa untuk membantu masyarakat supaya mereka mendapatkan harga yang murah gitu. Jadi kita mengadakan per bulan, tapi kita tidak selalu di sini. Kita itu roadshow bisa di dalam kota Pekanbaru dan juga bisa di luar kota Pekanbaru.
10: Sementara, salah seorang warga, Rini, mengaku sangat terbantu dengan adanya Bazar Pangan Murah. Menurutnya, harga barang-barang pokok yang dijual di bazar jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran atau warung.
12: Sangat murah, bisa di warung 40, di sini bisa jadi 15. Semoga makin banyak bazarnya, jadi mudah kami membeli barang yang murah, soalnya barang pangan sekarang kan makin naik gitu, jadi kebutuhan hidup kami makin banyak.
10: Masyarakat berharap bazar pangan murah dapat lebih sering digelar di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Riau mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau terus mendorong terciptanya lingkungan ramah anak melalui berbagai program edukasi dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Anggi Wahyuni, analisis kebijakan ahli muda DP3AP2KB Provinsi Riau, mengatakan hal tersebut Selasa 21 Juli 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2026. Menurutnya, salah satu program yang dijalankan adalah Sekolah Ramah Anak yang berfokus mencegah kekerasan, termasuk perundungan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
14: Semuanya harus bersinergi, tidak hanya orang tua, pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, tapi juga ada yang lain, lembaga masyarakat, dunia usaha, media cetak ataupun online, semuanya terlibat itu dalam menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak.
13: Sementara itu, Wakil Forum Anak Provinsi Riau, Rema Julia Kanza, mengatakan forum anak memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor.
15: Korkan. Jadi rasa sayang itu bukan diwujudkan dari kita memberikan materi saja, tapi rasa sayang itu juga bagaimana seorang orang tua itu mendengar apa yang dibutuhkan anaknya. Terus lindungi, jadi kita harus melindungi anak-anak itu dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi. Itulah pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
13: Melalui peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh pihak berperan aktif dalam melindungi, mendampingi, dan memenuhi hak anak demi mewujudkan generasi yang sehat, aman, dan berdaya saing. Puncak peringatan Hari Anak Nasional di tingkat Provinsi Riau digelar Minggu 26 Juli 2026 di halaman kantor Gubernur Riau, yaitu senam bersama, permainan tradisional, edukasi kesehatan, penampilan seni dari anak-anak, serta pemeran edukasi dari berbagai instansi. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Salah satu cara mengurangi alih fungsi lahan, pemerintah dorong petani dalam berinovasi dari 2 kali panen setahun menjadi 3 kali panen. Sementara DPRD apresiasi dan mengajak petani meningkatkan hasil panen dengan dukungan berbagai pihak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah mempertahankan lahan persawahan agar tidak beralih fungsi, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen demi meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Supendi menegaskan bahwa pemerintah berharap lahan sawah yang ada tetap dipertahankan sehingga tidak terus berkurang akibat alih fungsi menjadi perkebunan atau peruntukan lainnya. Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat terus mencari berbagai inovasi agar usaha tani padi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi petani. Ia juga menjelaskan saat ini produksi padi di Bengkalis telah mencapai sekitar 7,6 ton per hektar. Kedepan, pemerintah menargetkan peningkatan hasil panen padi mencapai 8 ton per hektar. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga berupaya menambah intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun.
17: Jadi supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, tentunya pemerintah bersama masyarakat bagaimana membuat inovasi-inovasi secara ekonomis bahwa ladang padi ini juga untuk menjanjikan kesejahteraan masyarakat.
16: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Asep Setiawan memberikan apresiasi atas sinergi antar pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi motivasi tersendiri bagi para petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
18: Kami juga berharap kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan dan juga berkelanjutan, dan semangat petani, khususnya petani yang ada di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil ini juga semakin bertambah, sehingga apa yang diharapkan ketahanan pangan itu bisa terwujud.
16: Ia berharap kegiatan pendampingan dan juga dukungan kepada petani dapat terus berlanjut sehingga semangat masyarakat dalam mengelola lahan pertanian semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, mobil terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Hang Tuah Pekanbaru. Polisi lakukan penyelidikan dan pasang polis lain. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
19: Satu unit mobil Toyota Kijang kapsul terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Hang Tuah Pekanbaru pada Senin malam. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Dul Gamar, mengatakan upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam. Api pun berhasil dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan.
20: Ini yang terbakar kan kita nggak pasti antara mobil atau SPBU. Cuman dari laporan warga katanya mobil yang terbakar. Nah, kalau kita itu yang kita turunkan itu yang dari Pos Senayan 1 unit, dari Kopan 2 unit, dari Mako 1 unit. Jadi total semuanya ada 5 unit sama armada rescue.
19: Sementara itu Kapolsek Kulim Kompol Didi Antoni mengatakan mobil yang terbakar merupakan milik Beni. Berdasarkan keterangan saksi, mobil Kijang kapsul berwarna biru itu tengah mengisi BBM jenis Pertalite. Saat proses pengisian berlangsung, terdengar suara letupan dari bagian bawah kendaraan yang kemudian diikuti munculnya kobaran api.
21: Di dalam kan juga kita nanti. Jadi kita juga sudah juga dari pihak Pertamina sesuai dengan SOP-nya memang harus dipolis lain semuanya, dihentikan aktivitas sesuai dengan SOP Pertamina juga, antisipasi kalau ada kejadian-kejadian susulan, ya harapan kita jangan sampai jadi gitu yang berkaitan.
19: Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Lokasi kejadian pun telah dipasang polis lain sehingga aktivitas pengisian bahan bakar dihentikan sementara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Pertina Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 dengan target membawa pulang medali sekaligus menyiapkan regenerasi atlet untuk ajang nasional berikutnya. Kairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Pertina Riau terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026. Organisasi tinju amatir tersebut menargetkan mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi bumi lancang kuning melalui raihan medali pada ajang yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Pengprov Pertina Riau, Doa Nababan, mengatakan proses pembinaan atlet sudah berjalan sejak sekarang. Pihaknya merencanakan akan memberangkatkan sekitar 10 petinju terbaik untuk memperkuat kontingen Riau di PON Bela Diri 2026.
2: Rencana yang akan kita ini kan 10 orang kan, 5 putra, 5 putri. Cuman ya kita lihat juga lah keuangan dari Pemprov nanti ya seperti apa. Kalau seleksinya nggak ada sih. Memang ada kejurprov nanti di bulan 9. Cuman ya kita pastikan mungkin mereka juga sih yang menang, karena memang udah dari awal kita persiapkan. Abang kalau dari dulu emang kalau selalu di target abang takut, tapi kita pasti lakukan yang terbaik lah.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk, mengatakan hasil positif yang diraih pada ajang Sumatera Duel Boxing di Medan, Sumatera Utara menjadi modal berharga dalam menata PON Bela Diri 2026. Pada kejuaraan tersebut, petinju Riau mampu membawa pulang sejumlah medali dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
3: Ini ya, ajang uji coba lah untuk menuju PON Bela Diri di bulan Oktober nanti. Jadi atlet ini kan ya kalau mau pas ada ya untuk popnas, karena kan masih yang diwakilin muda-muda dan sekarang belum 9.
1: Ia optimis pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Pertina Riau akan melahirkan petinju-petinju berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional dengan kombinasi atlet muda berbakat dan persiapan yang matang. Pertina Riau berharap mampu mengharumkan nama daerah pada PON Bela Diri 2026 sekaligus menyiapkan regenerasi atlet untuk masa depan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional dari RRI Jakarta. Pendengar, nanti akan dipandu bersama dengan Isan Tarore dan juga Seliana Jamil. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
1: Yeah.
0: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
1: Betul.
0: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
1: Selena Jamil siang hari ini.
0: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
1: Betul banget.
0: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
1: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
1: Betul.
0: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
1: Betul.
0: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
0: Ouch.
1: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
0: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
1: Iya, betul banget.
0: Oh. Dicintai seorang CEO.
1: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
0: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
1: Betul banget.
0: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Siang.
0: Mungkin lebih dekat lagi
1: agak
0: kali ya.
1: Kecil suaranya.
0: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
0: diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Masih diperjuangkan ya.
0: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
1: Ya
0: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget, benar.
0: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
1: Antara masih enggak ya, masih enggak ya?
0: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
3: Layak.
0: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
0: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
0: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
0: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas
0: nyanyiin
3: ternyata
0: tidak semudah itu
3: Virgus.
1: Gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit,
0: challenging
3: waktu,
0: ya.
3: Iya benar-benar.
0: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar-benar.
0: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Benar-benar masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya nyanyinya juga gitu kan.
1: Butuh perjuangan ya.
0: Ini ciptaan siapa Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
0: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
0: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat tapi lama kok kayak gitu.
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di-tag, nah itu jadi sesuatu.
0: Tak semudah
2: pasti, pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
0: Ya sesuai nama, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak

0: bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan. Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih
1: maksudnya? Isi lagunya gitu apa?
2: Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
1: Udah terlanjur dinikahin ya.
3: Cerita perkawinan.
4: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
2: Emang iya.
1: Coba bertahan. Oh, itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
4: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Hati benar ya, kayaknya benar nyambung.
1: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
1: Iya, halo.
5: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh.
4: Aku ada terus
1: tahu. Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
4: Aku ada terus.
5: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
4: Minggu
5: Bang
4: lalu
1: Iksan,
4: aku,
1: tapi sama
4: minggu sebelumnya.
1: Dede ya?
4: Minggu sebelumnya baru.
1: Jadi gak aku bareng Sally kayak Iksannya.
4: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
4: Iya.
1: Alhamdulillah.
4: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
1: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
5: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung Benijo.
4: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
2: Iya benar.
5: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers produser baru apalagi
1: pencipta lagu
5: kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Langsung
5: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
4: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
1: Halo.
4: Halo.
1: Bang Albert putus kayaknya ya.
4: Bang Albert. Halo.
1: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
4: Halo siang.
6: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
1: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
4: Halo Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
4: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
6: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
4: Oke.
6: Mencetak album apa belum gitu?
1: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
6: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
1: Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu?
4: Oke.
1: Itu saja.
6: Ya gitu saja. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya, salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
1: Itu saja Bang Hendra.
6: Ya, salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Wow, baik, terima kasih Bang Hendra.
4: Terima kasih banyak
1: sudah. Selamat siang.
6: Iya, sama-sama, Mbak.
1: Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
4: Boleh dong.
1: Semangat banget nulisnya ya.
4: Saking semangatnya, mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
1: Bang Benijo ya.
4: Dari Bung Benijo di Manado dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
1: aktif ya,
4: dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
4: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
4: Oh my God. Nyanyi.
2: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
4: Panggung ke panggung, salah ya.
1: Oke. Baik.
2: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
4: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Iya benar.
4: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
1: Kalau cewek sensitif ya.
4: Aku juga gak berani nanya.
1: Baik.
4: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
4: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
4: Tahun 83. Oke.
3: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
1: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
4: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini.
4: Aduh,
1: udah aktif di situ.
3: Baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
1: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
4: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nefertari, Om.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
1: keren banget.
3: Terima kasih.
4: Terus Om.
1: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
3: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
4: Oke. Okay.
3: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
4: Gitu.
3: Wow. Abang Iksan.
4: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
1: Aduh,
3: ya.
1: Matiin mic ya.
4: Cana ya.
3: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
1: Ini CEO yang menyamar ya.
4: Definisi.
1: Luar biasa.
4: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
1: ya.
4: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
1: Keren banget, keren.
4: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya, di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band world music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
4: Tau,
3: tapi Lamiri lebih ke world music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
4: Sama-sama.
1: Wow. sama-sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
0: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih, mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
1: Keren.
0: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
3: Betul. Jadi biar nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
0: Iya kan, Bang?
1: Keren.
0: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
0: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
1: Tuntas secara nasional. Iya
0: lagi, bisa juga lagi. Kalau tadi mah pertanyaannya tadi juga sama.
1: Sama.
0: Pernah enggak?
2: Grup musik itu band,
0: maksudnya band ataupun grup vokal.
2: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga kan.
0: Jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
0: Jadi
3: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
2: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
0: Ganti-ganti band ya.
2: Benar-benar.
0: Karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak
0: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin banyak.
1: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
0: Ica di Sulawesi.
1: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
0: Halo.
7: Halo Mbak Shailin.
1: Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
0: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
7: Indonesia.
1: Waduh.
7: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan.
0: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
7: 6 bulan.
0: Ya Allah, sakit apa Ica?
1: Saya cepat sehat ya Mbak Ica ya.
0: Amin.
7: Ini masih dalam pemulihan.
1: Oke.
7: Mbak Ihsan, tapi Ica sempetin.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih Ica ya. Sehat ya Ica ya.
0: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
1: Amin.
7: Semoga Mbak Sayangi sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
0: Amin dong, harus dong semangat dong.
1: Semangat Ica ya.
0: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
7: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
0: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
1: Sambil nonton.
2: Kuning cerah.
7: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
1: Iya.
7: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
0: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
7: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
0: Yang terbaru.
1: Masih diperjuangkan.
0: Yang terbaru masih diperjuangkan.
7: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
1: Produsernya ada Bang Rio.
0: Bang Rio
1: Rinaldo, produsernya.
7: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
0: Oke.
7: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
0: Amin.
7: Sama Mbak Sili juga, sama Mbak Iskan, dan pokoknya semuanya penyiarnya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ica.
0: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
0: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
1: Penyanyi baru stok lama.
0: Berarti
1: ya.
0: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi tahun
3: kemarin.
0: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
2: Iya.
0: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
3: Iya,
0: single.
3: Kontraknya sih 24 lagu dia.
0: Banyak.
1: Wow.
0: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
0: Iya, nah,
3: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya gak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya memang itu dunianya lagi. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
4: dalam
3: lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
1: Asal nggak berlebihan ya.
3: Ada koridornya, maksudnya. Kan dia penyanyi ini ya.
1: Iya, iya,
4: masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
3: Ngerjain gua tuh gimana? Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat. Aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
4: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan ada, tuh.
3: Iya,
4: aduh, gitu. Nice.
3: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya? Udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu. Iya. Sekian tahun ke depan.
4: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
1: Wah, luar biasa.
3: Jadi masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
1: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi
2: tinggi-tingginya
3: Bang Iksan.
2: Kan CEO yang menyamar
4: tadi kata. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
4: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Iya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
4: Iya, jadi sewa villanya ya. Betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis. Tapi
3: kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
1: Oke.
3: Ya, gitu ceritanya.
4: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Nih itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
4: Oke, nice.
1: Oke. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
4: Ibu Farida dulu ya. Boleh.
1: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
8: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang. Iya. Silahkan Bu Farida.
8: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
4: Betul, iya, betul. Ibu Farida.
1: Bu Farida.
8: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
4: Iya. Sempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
8: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
4: Silakan,
1: silakan.
8: Ibu Farida.
9: Selamat siang.
4: Siang. Yeah. Selamat siang. Oh, iya. Karena cuma Gema yang pakai.
1: Kak Gema sama Kak Rio. Iya.
4: Gemanya lagi agak bengong.
9: Kalem banget suaranya ya.
1: Kalem banget suaranya.
2: Iya. Iya dong harus kalem.
9: Iya, jumpa ya. Ini Kak Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
1: Iya.
9: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
4: Oke.
9: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
4: Oke.
9: Ibu Farida tanyakan ya.
4: Oke.
9: Okay. Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
9: Iya, karena Ibu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
1: Amin.
4: Oke, amin.
1: Silakan.
4: Kakakku mau tanya apa kakakku?
10: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
3: Ya, selamat siang
1: Uda Rio. Rio ya.
10: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
4: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
10: Iya.
2: Gak bisa tahu ya, Uda.
10: Uda Rio ini kan komposer in musik kan.
4: Iya.
10: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
4: Oke.
10: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
1: Oke.
10: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, semoga sukses ke depannya.
4: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
1: itu
4: banyak.
1: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
10: Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Silakan Uni.
10: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih. Buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosator RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
4: atau di telepon kita di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
1: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget. Sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, deh. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi
0: Palu.
1: Udah ditanya. Nah, kalau
0: salah
1: dari
0: baca, ya.
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya
1: mulai
0: gitu ya?
1: Kapan gitu. Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebih ya.
2: Profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih ada temen kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi waktu itu kan aku gak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open. Ya aku tarik dia, oke mau nggak? Jadi ini gini. Oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya udah. Ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Tapi betul.
2: Kalau saya ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Kak Gema juga Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya, belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Di wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe. Gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Okay. Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Kak Rama. Dia nanya ke Udario. Iya. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan. Aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, gak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak. Siapa ini ya?
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
4: kenal. Baru
0: gabung. Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Nah, aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apa ya?
0: Oke.
1: Di Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya, gitu-gitu.
1: Oh, iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Hah? Kalau sekarang?
1: Ya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar
1: biasa.
0: Oke deh
1: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
0: Lia?
1: Ada
0: lagi mau tanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli musik cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu mau juga tadi kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibagi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini. Feva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Iya, biar bisa memposisikan
2: posisikan dianya. Dia pas musiknya selesai aku kasih ini Feva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timelinenya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya Mas, banget
2: lagi. Empat kata intronya doang. Maksudnya belum. Benar kan?
1: Sering gitu, banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah nggak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain.
1: Betul, betul, betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sama Mbak
0: Iksan. Iya.
6: Ya, masa sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama
1: Di
6: penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Dan juga buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya.
1: Sebenarnya
6: menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
0: Iya.
6: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke Lihat Indonesia Maluku gitu.
1: Oke. Pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Berangkat nih.
6: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya, boleh silakan.
1: Ayo, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Heta Benicio dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
3: Karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
3: KTP enggak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekarang.
0: Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya nih. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, San, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Berat Bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Selly ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata Kak Gema. Apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya. Siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja. Gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Eliminasi deh.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini aja gue lupa ya.
0: Ini.
1: Iya. Tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Terus? Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana
0: tahu? Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang enggak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Nah, tulis dong, lupa gua.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sid kayak nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian refnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan?
1: Rasain kan? Susah. Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Nih, gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green Night. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet
0: boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Versinya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Kau tahu. Ya gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih kayak.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia.
4: Gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Ya cuman dia doang kan karakternya dia.

0: Ruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi nggak apa-apa, ala-ala aja.
2: Ya udahlah, ala-ala aja lah. So ininya.
1: Sengau-sengaunya
2: Fatin. Kagema aja.
1: Sengau-sengaunya Kagema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
3: Fatin ya.
4: Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka.
3: Kenapa Fatin lebih?
1: Ya udah, okay, sekarang dengan versi Kagema deh. Kagema deh dengan aslinya Bang Rio. Gimana? Dengan Bang Rio.
2: Gimana ya ini ya?
3: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
0: Gimana?
3: Kata.
0: Iya.
3: Nah, ya. Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
3: gas. Gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus gak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali ada.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa itu?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update-nya di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, kan? Bisa aja ya, keren banget, keren
1: nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi. Nabur.
0: Nada okay. Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan banget. Semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosa Tera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar. Lagu sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini Selena Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita sudah ada di rangkaian Riau Sore ya, dan tadi sudah Anda ikuti 100% Indonesia berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Masih bersama saya Dini Oktariani di sore hari ini, pendengar, di hari Selasa 21 Juli 2026. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif ya, menghadirkan berbagai informasi penting dan aktual bagi masyarakat. Dan saat ini kita berada di program Dialog Kentongan. Berdengar beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang mungkin cukup sulit untuk diprediksi. Pagi hari langit yang terlihat cerah, namun kemudian siang hingga sore tiba-tiba turun hujan deras yang kemudian juga disertai dengan angin kencang. Di waktu lain suhu terasa sangat panas, kemudian berubah drastis menjadi mendung, bahkan hujan yang cukup lebat ya. Jadi perubahan cuaca yang berlangsung cepat ini tentunya memerlukan perhatian bersama, dan kondisi cuaca yang tidak menentu bukan hanya dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, pohon tumbang, angin kencang, petir ya, hingga berkurangnya jarak pandang akibat hujan yang lebat. Bagi nelayan, petani, pelaku transportasi maupun masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, informasi cuaca menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diperhatikan. Karena itu kesiapsiagaan pendengar menjadi sebuah kunci utama. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk dapat mengikuti informasi perakiran cuaca dari sumber resmi, kemudian juga memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, serta mengetahui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko ketika cuaca ekstrim terjadi. Kemudian bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di Provinsi Riau saat ini? Apa penyebab cuaca menjadi lebih dinamis ya, dan seberapa besar potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan pendengar, dan apa saja yang perlu dilakukan masyarakat pastinya agar tetap aman saat beraktivitas. Untuk membahas topik kita pada kesempatan sore hari ini pendengar, cuaca tak menentu, masyarakat tingkatkan kewaspadaan. Saat ini saya sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Bapak Warjono SSI M.Kom. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya. Baik Bapak, mungkin ya. Boleh disampaikan terlebih dahulu ini Bapak, bagaimana gambaran umum sebenarnya kondisi cuaca di Provinsi Riau ya, beberapa ya. Waktu terakhir ini, dan juga mungkin perkiraan beberapa hari ke depan ini Bapak.
2: Ya. Kondisi umum cuaca di Rio beberapa hari ini ada hujan ya, bahkan sempat hujannya cukup lebat. Kemudian kedepannya juga masih ada potensi hujan, dan sekarang berada di puncak kemarau, tapi ada hujan. Nah ini mungkin nanti menjadi pertanyaan, kenapa di musim kemarau kemudian ada El Nino kok masih ada hujan? Dan tentunya kemarau ini tidak semestinya harus kering banget, artinya tidak ada hujan sama sekali, tapi masih ada potensi hujan. Nah ini penyebab-penyebabnya hari ini, dari kemarin, kemudian hingga beberapa hari ke depan itu masih ada potensi hujan untuk di wilayah Riau.
1: Iya. Gitu. Jadi apa yang menyebabkan mungkin masyarakat saat ini merasakan perubahan cuaca yang begitu cepat dalam satu hari? Bahkan mungkin ada yang sampai terheran-heran ya Pak, rasanya tadi... Ini siang masih panas, cerah.
2: Panas, tiba-tiba hujan.
1: Hujan, belum lagi mungkin rasanya hujannya tidak lebat, terus ada banjir akhirnya. Nah, ini sebenarnya ada faktor apa saja Pak yang mungkin dapat mempengaruhinya?
2: Jadi di musim kemarau ini potensi hujan masih ada, dan memang ada beberapa wilayah di perairan laut di Samudra Hindia ya, tentunya itu masih hangat, tentunya ada potensi untuk menambah jumlah awan-awan hujan. Walaupun di musim kemarau ketika suhu muka laut ya di samudra yang arah anginnya juga ke sini, sehingga potensi awan hujannya akan bertambah, jadi sehingga potensi hujan yang ada. Beberapa hari ini ada hujan, bahkan tiba-tiba hujan ya, panas siang, panas sedikit, tiba-tiba sore hujan lebat gitu. Dan sempat kemarin ada beberapa wilayah yang terkena. Jadi kalau hujannya sporadis artinya di tempat-tempat tertentu kemudian hujannya sangat lebat, diturunkan dalam waktu yang singkat, tentunya akan menjadi tidak seimbang. Artinya ada beberapa tempat yang tidak menampung keseluruhan hujan itu. Walaupun hujannya itu cuma sebentar ya, tapi kalau jumlah hujannya yang diturunkan banyak, tentunya akan menjadi terkena. Nah, ini penyebabnya adalah salah satunya adalah sea surface temperature, yaitu suhu muka laut di samudera India masih hangat, yang membawa masa udara ke kita. Kemudian ada belokan angin yang tentunya dari arah Australia, kemudian menuju ke Khatulistiwa dan dibelokkan lagi ke utara, ke timur laut oleh tekanan rendah di sana, sehingga di sini menjadi belokan yang tentunya akan menahan sebentar dan terjadilah pembentukan awan di wilayah Rio, sehingga ada beberapa awan yang menjadi hujan bahkan sempat lebat, kemudian kadang-kadang tidak ada sama sekali ya. Itu memang kondisinya sebenarnya ada pembentukan awan hujan tidak banyak, kemudian dikumpulkan ketika ada belokan angin itu, sehingga dipasti saat-saat di belokan angin itu lah menjadi hujan yang tiba-tiba turun jumlahnya banyak dan menyebabkan beberapa genangan. Nah, ini potensinya ke depan masih ada untuk hujannya, hujan-hujan ringan hingga sedang, tentunya masih ada sampai berapa hari ke depan masih ada, walaupun di musim kemarau.
1: Oke, baik. Berarti di bulan ini saja ya Pak ya, mungkin di bulan Agustus itu sudah tidak berpeluang terjadi seperti itu?
2: Iya, nanti di bulan-bulan Agustus sudah puncak-puncaknya kemarau, dan mungkin nanti arah angin juga akan berubah rupa, bisa menjadi kenceng ya. Kalau semakin kenceng di atas, kemungkinan awan-awan ini tidak terbentuk karena tidak adanya sirkulasi angin atau semacam pusaran atau belokan angin. Itu bisa menyebabkan angin ini tidak berhenti atau terbawa ke utara terus. Nah, itu bisa jadi nanti berkurang lah. Tapi untuk beberapa hari ke depan, di Rio sendiri masih ada potensi hujan, walaupun hujannya ringan hingga sedang, kemudian beberapa hari ini, tapi nanti di seminggu kedepannya juga kita masih ada potensi hujan lebat. Ada potensi hujan lebat yang memang beberapa hari ini gitu, yang akan muncul di wilayah Rio.
1: Gitu. Okay. Baik Pak. Ya. Untuk mungkin kalau kita berbicara dari sisi wilayahnya di Provinsi Riau sendiri, di mana mungkin wilayah yang biasanya perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap potensi cuaca ekstrim itu, Pak?
2: Ya, untuk di Riau sendiri ya, beberapa hari ke depan ini, 3 hari tidak terlalu signifikan. Artinya ada hujan-hujan ringan yang sedang, tapi memang ada beberapa yang potensi 3 hari ke depan lagi, artinya setelah berapa hari ya, 3 hari setelah ini ada potensi hujan yang agak lebat di wilayah Indragiri Hilir, kemudian ada juga di Rokan Hilir juga, di sana ada potensi itu, kemudian di sebelah baratnya hampir sebelah timurnya bukit ya, artinya pegunungan, itu ada potensi hujan-hujan yang memang tiba-tiba kadang menjadi hujan yang sangat lebat di sana.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Pak, mungkin masih banyak juga masyarakat yang perlu sebenarnya mewaspadai untuk cuaca, perubahan cuaca yang terjadi di akhir-akhir ini seperti itu Pak. Tapi ada, sebenarnya adakah ciri-ciri mungkin yang bisa kita perhatikan terlebih dahulu Pak, mungkin sebelum hujan lebat atau angin kencang atau petir yang mungkin biasanya terjadi? Karena bahkan mungkin walaupun tidak turun hujan seperti itu, bahkan ketika angin kencang itu juga ada petir ya, seperti kilatan menyambar di langit. Nah, ini apa ciri-cirinya mungkin kita bisa lebih mewaspadai terlebih dahulu?
2: Ciri-cirinya sebenarnya ketika akan muncul awan-awan yang berpotensi ada petirnya ya, atau hujan lebat itu, sebenarnya kita akan merasakan gerahannya kondisi ini gerah di wilayah kita itu tadi dua jam sebelumnya. Ya, dua jam sebelumnya kita sudah akan merasakan gerah, terus anginnya juga tidak terlalu kencang, tiba-tiba di sebelumnya juga panasnya terik, nanti akan muncul awan-awan hitam yang sudah menjulang tinggi, tentunya itu akan ada potensi hujan lebat yang disertai petir. Nah, ini biasanya kita akan merasakan gerah, ini disebabkan karena adanya pelepasan energi laten ya, jadi proses cair menjadi embun atau menjadi sebagian, sebenarnya mereka sudah menjadi es, itu dia akan melepaskan energi panas. Ketika melepaskan energi panas itulah kita akan merasa gerah. Nah, ini ciri-cirinya, kalau sampai terbentuk es di atas tentunya akan menjadi hujan yang lebat, ada petirnya gitu. Nah, ini yang kita akan merasakan, yaitu ada rasa gerah gitu ketika sebelum mau hujan lebat.
1: Ya, berarti bukan hanya perkataan orang dulu sebenarnya ya Pak ya, kalau kita bilang gerah-gerah mau hujan, tapi ternyata ada penjelasan informatifnya seperti itu ya, yang memang mengapa kita sering gerah ketika sebelum hujan lebat terjadi
2: sebelum
1: seperti
2: hujan,
1: itu.
2: Iya, karena ada pelepasan energi laten, jadi perubahan wujud itu sebenarnya melepaskan energi.
1: Ya, tapi kalau kita berbicara mungkin Pak, seberapa akurat mungkin perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG untuk masyarakat seperti itu?
2: Iya, mungkin kadang masyarakat bertanya-tanya, perakiraan yang ada di handphone kadang kan ada yang bukan dari BMKG. Bisa menjadi kadang, wah katanya hujan, tapi kadang-kadang enggak. Kalau pingin jelasnya sebenarnya tinggal diketik aja, cuaca.bmkg.go.id itu langsung di situ, kemudian begitu akses akan menunjukkan di lokasi itu dan akan menampilkan perakiraan cuaca di saat itu atau minggu ke depan juga bisa langsung bisa diklik gitu kan. Ini akurat yang kita sampaikan ini sebenarnya perakiraan cuaca ini kan kita sebenarnya menghitung. Jadi kalau dulu ada persamaan-persamaan garis, persamaan deret hitung, nah itu sebenarnya kita yang gunakan seperti itu. Jadi misalnya ada persamaan garis, besok saya melengkung, di garis ini akan melengkung di sini, kemudian ada pola-pola deret-deret hitung, ini nanti langkah kedua, langkah ketiga itu apa? Nah, kami membaca itu, bahwasanya nanti di jam sekian itu ada hujan, yang dari kontrol kami atau dari sensor kami itu menunjukkan bahwa hal ini akan menunjukkan hujan. Jadi kalau dibilang akurat, kami tidak akan percaya akurat karena ini penghitungan, bukan berdasarkan kalau orang bilang ramalan gitu. Kami sebenarnya memperkirakan atau dari hasil hitungan yang dipresisi lah, sehingga perakiraan itu bisa mendekatilah 100%. Mungkin bisa langsung masyarakat bisa mengontrol sekalian di cuaca.bmkg.id, di situ langsung dicari. Di situ ketika tidak sesuai bisa dilaporkan, di situ ada menu tidak sama dengan perakiraan ya. Sehingga tidak kecewa dengan hasil perakiraan yang ada di handphone gitu.
1: Oke, baik. Berarti yang harus dipahami masyarakat bahwa ini adalah perakiraan seperti itu ya. Sudah berdasarkan perhitungan, Pak, tapi bukan berarti akurat 100% seperti itu, tapi ini mengajak masyarakat untuk bisa lebih waspada seperti itu sebelum turun hujan seperti itu ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, kalau untuk fenomena El Nino sendiri, Pak, untuk saat ini seperti apa kita rasakan? Apakah masih akan ada, masih terus berlanjut ke depannya atau bagaimana?
2: Ya, jadi yang mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia ya pada umumnya memang ada fenomena El Nino. Itu global ya, hampir seluruh sebagian wilayah dunia lah yang akan dipengaruhi. Jadi kita juga masih ada El Nino dan indikasinya masih kuat di wilayah kita. Kemudian diperkirakan masih hingga potensi itu kuat hingga melemah ya sampai di bulan Februari. Jadi perakiraan El Nino ini masih sampai ke tahun depan. Nanti di bulan-bulan Oktober, Okmar ya, Okmar itu kan musim penghujan. Ketika El Nino ini masih ada, tentunya tidak sebanyak hujan yang akan ditimbulkan, tapi mungkin akan berkurang karena efek dari El Nino ini. Jadi bulan depan adalah Agustus adalah puncak-puncaknya kemarau dan El Nino juga pas puncak-puncaknya. Jadi kemungkinan di bulan Agustus adalah kita akan merasa kering, artinya kurang jumlah curah hujannya dan tentunya perlu diwaspadai ketika jumlah curah hujan yang berkurang, panasnya tambah, itu yang perlu diwaspadai.
1: Ya, untuk kelompok ya. Masyarakat sendiri Pak, mungkin yang paling rentan terhadap dampak cuaca ekstrim ini kriterianya seperti apa nanti?
2: Iya, jadi kalau nanti di puncak kemarau ya di bulan-bulan Agustus itu tentunya kan kita waspada dengan dehidrasi. Ketika dehidrasi, tentunya masyarakat ketika sangat kering, kemudian hujannya sedikit akan merasa dehidrasi lah. Olahraga yang kegiatan aktivitas di luar tentunya perlu penambahan energi atau lebih banyak meminum air lah gitu kan.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk sebagai penutup kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini Pak, ada sedikit tips ataupun juga pesan bagi masyarakat agar aman untuk yang mungkin beraktivitas di luar ruangan ketika mungkin hujan ataupun juga petir ataupun juga angin kencang terjadi, apa yang harus diwaspadai masyarakat Pak?
2: Ya, untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim ya, walaupun di musim kemarau ketika muncul cuaca ekstrim yang ada menimbulkan petir, tentunya kita perlu waspada. Yang perlu diperhatikan adalah menghindari daerah yang lapang. Ya. Ketika kita berada di posisi lapang, harus segera minggir ke wilayah-wilayah yang berteduh atau di wilayah-wilayah yang ada pengamannya misalnya. Pengaman ini bisa berupa kalau yang paling bagus adalah pengaman dengan ada penangkal petirnya, penangkal petir atau semacam sangkar Faraday. Jadi kalau rumah yang terdiri dari baja ringan itu biasanya itu namanya udah dilengkapi sangkar Faraday, itu biasanya akan lebih aman daripada yang tidak menggunakan sangkar Faraday atau sudah dilengkapi dengan grounding, itu lebih aman. Kalau di perjalanan lebih baik dia di dalam mobil, kalau berteduh jangan di bawah pohon, kemudian menghindari daerah yang lapang ketika ada potensi petir. Kemudian kalau hujan tidak ada hujan, artinya di yang sangat cerah, kondisinya panas, berarti olahraganya jangan terlalu terforsir di siang banget, karena memang akan merasakan gerah, kemudian banyak cairan yang terbuang, sehingga harus membutuhkan minuman yang lebih banyak. Lebih baiknya lagi, setiap mau melakukan kegiatan, install info BMKG, melihat info perakiran cuaca di situ, atau langsung ketik cuaca.bmkg.go.id, di mana tempat Anda beraktivitas, di situ bisa melihat perakiran cuaca sehari itu atau seminggu ke depan. Di situ juga sudah dilengkapi dengan perakiran cuaca, sehingga bisa merancang atau melakukan perencanaan kegiatan aktivitas pada hari itu. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak untuk informasinya pada sore hari ini ya, semoga bisa bermanfaat dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat melalui laman resmi dari BMKG seperti itu ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Baik, dan pastinya semoga masyarakat bisa tetap terus waspada dalam beraktivitas dimanapun dan dalam keadaan cuaca apapun. Sekali lagi terima kasih Bapak Warjono SSI MKOM, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dan demikian perbincangan kita hari ini ya dalam dialog kentongan untuk memahami bahwa perubahan cuaca dapat terjadi kapan saja dan juga pastinya berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu perlu kewaspadaan ya yang harus selalu terus ditingkatkan dengan mengikuti informasi cuaca dari BMKG, kemudian juga memperhatikan peringatan dini serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi cuaca berpotensi membahayakan. Dan semoga perbincangan kami pada sore hari ini bermanfaat dan dapat menambah kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
0: Demikian Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekan.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Riau Sore dan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 16, pendengar, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan saya informasikan juga terlebih dahulu untuk Anda pendengar, nanti di pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska, toh?
0: Iya.

0: yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salin?
1: Iya kok ini sobat lupa.
0: Iya sabi gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Pendengar, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, di pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: berharap bagi putra-putri terbaik yang terpilih untuk mengikuti karantina untuk Paskibraka Kabupaten Bengkalis, mohon jaga kesehatan.
1: Kegiatan ekspedisi rupiah berdolar ini tidak hanya membuat misi logistik, tetapi juga mengembangkan amanah yang

Pokok-pokok berita utama, pendengar, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjelang karantina awal Agustus, Panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis menghimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar dari RRI Pekanbaru, untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Bank Indonesia kembali memperkuat layanan kas hingga ke wilayah kepulauan melalui pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang sudah dilepas secara langsung oleh pelaksana tugas PLT Gubernur YSF Haryanto Senin kemarin. PLT Gubernur mengatakan ekspedisi ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T memperoleh uang rupiah yang layak edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Menurut PLT Gubernur, kondisi geografis Riau yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi uang tunai. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menghadirkan layanan kas hingga ke pulau-pulau yang sulit dijangkau.
2: Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini tidak hanya membuat misi logistik, tetapi juga mengemban amanah yang untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan peran rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat di wilayah 3T semakin merasakan kehadiran negara dan semakin mencintai serta menggunakan rupiah dalam seluruh transaksi ekonomi sehari-hari.
1: Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Ahmad mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat telah dilaksanakan sejak tahun 2012 bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 760 pulau melalui 160 kegiatan. Dan pada tahun 2026, Bank Indonesia melaksanakan 23 ekspedisi di berbagai wilayah Indonesia. Dan Provinsi Riau mendapat kesempatan menjadi lokasi pelaksanaan ekspedisi ke-14. Panji Ahmad menjelaskan dalam pelaksanaan, tim akan membawa uang layak edar senilai sekitar 6 hingga 8 miliar rupiah untuk melayani masyarakat di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi.
3: Di tahun 2026 sebesar 8 miliar rupiah, itu juga akan diedarkan ke 3 pulau tadi. Kita akan ada ke 5 pulau. Pertama di Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Mendol, Saiguntu, dan Pulau Tebing Tinggi. Kami berbangga bahwa kantor pusat memberikan kesempatan pada Riau untuk tetap melaksanakan hal ini. Kita berharap juga dengan IRB ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan pengedaran uang yang baik, uang yang layak edar, dan dengan jumlah yang cukup. Dan tentunya juga menjaga kedaulatan negara kita dengan rupiah yang berdaulat.
1: Panji Ahmad menambahkan ekspedisi dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 27 Juli 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia atau KRI Lepu, di mana pada kegiatan ini selain layanan penukaran uang, kegiatan juga diisi dengan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, sosialisasi sistem pembayaran digital, layanan kas keliling, serta penanaman mangrove sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026 di Aula RSUD Natuna Selasa pagi. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
4: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menggelar Forum Konsultasi Publik FKP tahun 2026 yang berlangsung di Aula RSUD Natuna Selasa pagi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan sumpah pegawai yang diberi kewenangan mengakses rekam medis serta penandatanganan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi profesi, akademisi, media, hingga jajaran internal RSUD Natuna. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Dr. Ari Pajarudi, mengatakan forum konsultasi publik sudah 5 kali digelar. Forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk membangun komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dengan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan keterbukaan terhadap berbagai masukan.
5: Kita sudah 5 kali untuk mengadakan FKP ini. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang selalu muncul ya setiap kita melakukan FKP. Kenapa saya bilang itu? Nah, inilah pentingnya FKP itu. Ada masukan, ada komunikasi ataupun ada saran dari Bapak Ibu semua sebagai, kalau bisa kita katakan mungkin ada pasien ya, keluarga pasien ataupun pengunjung yang menerima layanan di rumah sakit. Tentunya di rumah sakit mungkin kami rasa pelayanan kami sudah baik, tapi yang Bapak rasakan belum tentu seperti yang kami inginkan.
4: Sementara itu, dalam kegiatan forum konsultasi publik, peserta yang hadir juga memberikan pendapat mereka terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh RSUD Natuna selama ini. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna, Raja Ipulidarni, berharap pihak RSUD dapat bekerjasama dengan SLB dalam memberikan bimbingan psikolog untuk penanganan anak autis. Menurutnya, tahun ajaran baru kali ini, SLB Natuna terbanyak menerima siswa yang autis tersebut.
6: Berkaitan, semoga ada solusinya, berkaitan dengan polipsikologi. Alhamdulillah sudah ada polipsikologi di sini. Kami Pak SLB sangat-sangat membutuhkan psikolog yang mau kerjasama dengan kami. Tujuannya untuk apa? Karena kami di SLB perlu psikolog untuk parenting kepada orang tua. Bagaimana melayani anak, bagaimana itu. Siswa baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus, termasuk di tahun ini.
4: Seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Natuna. Pada kesempatan yang sama, RSUD Natuna menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan layanan bimbingan kerohanian bagi pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian Mardani melaporkan.
0: Perkuat budaya literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah. Laporan reporter RRI Batam, Fajar Walinda.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca menggelar bimbingan teknis kebijakan strategi dan tata cara pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Kegiatan yang berlangsung pada Senin dan Selasa di Aula Engku Hamidah Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam ini diikuti oleh pengelola perpustakaan SD dan SMP sekota Batam. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar. Dalam sambutannya, Suhar berharap kegiatan ini dapat menyamakan persepsi seluruh peserta sehingga pengisian IPLM menjadi lebih akurat dan berkualitas. IPLM sendiri merupakan instrumen yang digunakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui 7 indikator, diantaranya pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, perpustakaan berstandar nasional, keterlibatan masyarakat, serta jumlah anggota perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyusun strategi bersama guna meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
8: Tujuan kegiatan ini, kita menyamakan persepsi strategi untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Batam. Karena kan sekarang ini ada metode baru, jadi bukan cara yang lama gitu. Sehingga datanya ini, hasilnya ini lebih real gitu. Jadi kalau nanti kita tidak samakan persepsi, ya nanti kan nggak ada yang paham. Jadi ini kita undang hari ini. Dan narasumber kita langsung yang membidani.
7: Sementara itu, narasumber dari Perpustakaan Nasional Ilhamni menegaskan bahwa keberhasilan penilaian sangat bergantung pada data yang valid dan sesuai dengan kondisi lapangan.
9: Kami berharap kalau seandainya para pengelola perpustakaan sekolah paham terkait dengan apa yang harus mereka isi terkait dengan penilaian IPLM ini, sehingga mereka paham betul apa yang perlu diisi, dari kegiatan mana, sumber datanya yang mereka isi, dan sebagainya. Jadi kami berharap output yang dihasilkan adalah data yang benar-benar mampu divalidasi dan data real apa adanya.
7: Sebelumnya, Kota Batam pernah masuk dalam 10 besar nasional capaian IPLM. Namun, perubahan metode penilaian menyebabkan peringkat tersebut menurun. Melalui bimbingan teknis ini, pemerintah Kota Batam berharap seluruh perpustakaan sekolah dapat menyajikan data yang akurat sekaligus meningkatkan kualitas layanan literasi sehingga capaian IPLM Batam kembali meningkat dan budaya gemar membaca di masyarakat semakin kuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, menjelang karantina awal Agustus, Panitia Paskibraka dari Kesbang Pol Bengkalis menghimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
10: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis menghimbau seluruh calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026 untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik menjelang dimulainya masa karantina pada 1 Agustus 2026 mendatang. Pada tahun ini, sebanyak 75 anggota Paskibraka telah ditetapkan sebagai anggota tetap setelah pada tahun sebelumnya jumlah peserta sempat dikurangi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan seluruh peserta diharapkan menjaga stamina, terus berlatih, serta menghindari aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri. Hal tersebut penting agar seluruh calon paskibraka dapat mengikuti seluruh tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan tanpa kendala.
11: Kami berharap bagi putra-putri terbaik yang terpilih untuk mengikuti karantina untuk paskibraka Kabupaten Bengkalis, mohon jaga kesehatan, terus berlatih, semangat, jangan kalau bisa jangan keluar malam dulu begadang, karena ini tidak semua yang bisa mendapat kesempatan seperti ini.
10: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bengkalis asal Kecamatan Mandau, Sabita, mengaku bersyukur dapat terpilih menjadi anggota paskibraka tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut diraih melalui persiapan yang matang, mulai dari menjaga kebugaran, rutin berlatih fisik, meningkatkan kemampuan baris berbaris, hingga mempersiapkan mental dan kedisiplinan selama mengikuti proses seleksi.
12: Nama saya Sabita Umaira, dari SMA Negeri 2 Mandau dan perwakilan Kecamatan Mandau. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi langkah saya selama ini, dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menjadi paskibraka tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2026.
10: Untuk tahun ini, karantina paskibraka Bengkalis akan berlangsung selama 20 hari hingga pelaksanaan tugas penaikan dan penurunan bendera pusaka yang akan dilaksanakan di lapangan Tugu Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tanpa perundungan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani.
14: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, kepada RRI kemarin mengatakan persoalan perundungan harus dilihat sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak untuk menghargai sesama manusia. Menurutnya, perundungan dapat terjadi karena adanya relasi kuasa ketika seseorang merasa lebih superior dibandingkan pihak lain. Habibul menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan melalui kebijakan guru wali yang berfungsi memberikan pendampingan psikologis dan pengasuhan kepada peserta didik. Berbeda dengan wali kelas yang lebih berfokus pada urusan administratif dan akademik, guru wali mendampingi siswa secara lebih personal sebagai pengganti peran orang tua selama berada di sekolah. Menurut Habibul, kasus perundungan maupun persoalan sosial pada anak seringkali tidak terlihat secara kasat mata sehingga membutuhkan kepekaan dan respon cepat dari lingkungan sekitar. Ia menilai keluhan atau perubahan perilaku anak harus segera ditindaklanjuti agar persoalan yang dialami kami tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
15: Narasinya diperhalus itu, menjadi menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi saya mencoba membaca itu bahwa ternyata sekolah aman dan nyaman tadi walaupun tempatnya di sekolah, tapi ini harus dikeroyok oleh seluruh sektor yang beririsan dengan urusan anak-anak ini. Karena bullying atau perundungan ini kita tidak melihat dari sisi praktik case to case itu, tapi ini lebih kepada pendidikan karakter anak-anak kita untuk menghargai sesama manusia.
14: Sementara itu, psikolog dan akademisi Universitas Negeri Padang, Wirjaveni Rahayu, menilai keberadaan guru wali harus disandingkan dengan peran orang tua di rumah melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Menurutnya, guru wali perlu membangun kedekatan dengan siswa melalui interaksi sehari-hari agar anak merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya.
16: akan bisa kita bonding itu melalui interaksi-interaksi keseharian gitu. Sehingga ketika guru wali ini hadir, betul-betul anak itu, siswa-siswa itu sudah tahu dulu bahwa apa peran guru wali, bagaimana nanti keberadaan guru wali ini dan impact-nya terhadap siswa itu seperti apa, bagaimana siswa bisa bersikap terhadap guru wali, karena kan mereka tahu nih orang tua di sekolah nih gitu ya. Guru wali kan semuanya mengetahui dinamika apa sih yang terjadi keseharian dengan anak, barulah nanti kita tindak lanjut.
14: Fendi menambahkan, meminta pertolongan profesional bukan berarti orang tua gagal dalam mendampingi anak, tetapi merupakan bentuk kepedulian untuk memastikan anak mendapatkan penanganan yang tepat. Ia menegaskan persoalan perundungan perlu ditangani bersama dengan mengutamakan keselamatan dan pemulihan anak sehingga keluarga dan sekolah tidak perlu menghadapi persoalan tersebut sendirian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Dengan kita menuju RRI Ranai, Balai Karantina Natuna mengusulkan penambahan pelabuhan dan bandara sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas karantina di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
17: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau melalui Satuan Pelayanan Natuna terus mendorong penambahan pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas karantina di Kabupaten Natuna guna mendukung kelancaran lalu lintas produk hewan, ikan, dan tumbuhan baik untuk domestik maupun ekspor-impor. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Karantina Pertanian Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas yang diusulkan adalah pos lintas batas negara PLBN Serasan yang diharapkan direalisasikan dan disetujui pada tahun 2026 ini.
18: Kita usulkan untuk yang sekarang ini 4 pelabuhan dan bandara, di mana 4 itu adalah pelabuhan Sri Payung Penagi, Bandara Raden Sajat, Pelabuhan Internasional Selat Lampa yang baru ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pusat kemudian satu lagi PLBN Serasan.
17: Sementara itu, Kepala PLBN Serasan Wendriadi menyampaikan bahwa pengusulan PLBN Serasan sebagai pintu masuk dan keluar kegiatan ekspor-impor dinilai strategis untuk menjadi embrio baru pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Natuna.
19: Itu harapan kita, memang PLBN Serasan ini sebagai embrio baru perekonomian kawasan perbatasan. Jadi memang seharusnya kita mengoptimalkan fungsi PLBN ini.
17: Sebagai PLBN laut yang bersifat multi-border, PLBN Serasan berpeluang menjalin kerjasama perdagangan lintas batas dengan berbagai negara sekaligus. Selain perdagangan, pengembangan pariwisata bahari dan pemanfaatan potensi kelautan juga dinilai dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, peningkatan perlindungan bagi pelaut Indonesia di Malaysia menjadi fokus dalam workshop yang digelar atas perhubungan KBRI Kuala Lumpur di Batam. Laporan reporter RRI Batam, Renita Suharjana.
20: Malaysia menjadi salah satu tujuan utama pelaut Indonesia untuk mencegah berbagai persoalan yang dihadapi pelaut maupun kapal Indonesia di Malaysia. Atase Perhubungan Kuala Lumpur menggelar workshop perlindungan pelaut dan pencegahan permasalahan kapal Indonesia di Malaysia. Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari Indonesia dan Malaysia guna memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman mengenai penempatan pelaut secara prosedural, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan pelayaran. Kepala Kantor KSOP khusus Batam, Muhammad Takwim Masuku, mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
21: Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Atase Perhubungan Republik Indonesia di Kuala Lumpur beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mempersiapkan kegiatan ini. Semoga workshop ini menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, serta membangun sinergi antara pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan pelaut Indonesia dan peningkatan pelayanan di bidang perkapalan.
20: Workshop juga membahas pentingnya kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan administrasi kapal sebagai bagian dari perlindungan pelaut. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Samsudin mengatakan perlindungan pelaut harus dilakukan secara menyeluruh, sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
2: Nah, semangat ini terkandung pada tema berangkat prosedural, bekerja selamat, pulang sejahtera. Tentunya tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi menggambarkan satu siklus perlindungan secara utuh. Perlindungan ini tidak hanya di kapal, tapi sejak sebelum berangkat, sejak mengikuti pendidikan dan pelatihan, selama berada di kapal, sampai dengan pulang ke keluarga masing-masing.
20: Workshop tersebut diharapkan memperkuat perlindungan pelaut Indonesia sekaligus meningkatkan kepatuhan kapal Indonesia yang beroperasi di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Reporter RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valentara melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait usulan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Hingga saat ini jumlah formasi yang akan dibuka maupun rincian kebutuhannya belum dapat dipastikan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan usulan, namun penetapannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
22: Nunggu dari Menpan, insya Allah nanti disesuaikan, tapi yang khusus spesifikasi ini
3: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKP SDM Kabupaten Bintan, Dian Molivia, menjelaskan usulan formasi disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Bintan masih menunggu hasil verifikasi sebelum mengetahui jumlah maupun jenis formasi yang akan disetujui.
23: Itu masih kita belum tahu ya, masih dalam tahapan usul perencanaan ya, perencanaan Kemenpan. Nanti yang di ACC oleh Kemenpan sendiri berapa kita
22: belum
23: ya, diusulkan by system soalnya sih ya, mereka sudah tersistem, jadi diusulkannya itu ya lihat dari sistem. Jadi nanti kita menunggu hasil verifikasi Kemenpan.
3: Dia juga menambahkan pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu pembukaan seleksi CPNS 2026 karena seluruh keputusan berada di pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah menerima kepastian dari Kemenpan RB. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik pendengar, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama dengan DPD Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLH Nata Buana Lestari menggelar gotong royong membersihkan kawasan pasar. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
24: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPD Lembaga Peduli Lingkungan Hidup LPLH Nata Buana Lestari menggelar gotong royong membersihkan kawasan pasar pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Wali Kota Hendy Anis dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Padang Panjang yang bersih, sehat, dan nyaman. Aksi gotong royong merupakan kolaborasi LPLH Nata Buana Lestari dengan Dinas Perkim LH dan Dinas Perindakom UKM. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pasar dan pembongkaran tumpukan sampah yang selama ini mengganggu kenyamanan. Setelah dibersihkan, kawasan pasar tampak lebih tertata, asri, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Ketua DPD LPLH Nata Buana Lestari Kota Padang Panjang, Yevi Susanti, menyatakan lembaganya hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menyebutkan LPLH Nata Buana bersinergi dengan pemerintah kota untuk mewujudkan kota yang bersih. Yevi Susanti menilai kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah dan lingkungan masih sangat minim. Dirinya menambahkan pihaknya hadir bersama pemerintah untuk mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kebersihan menjaga kebersihan kota tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dirinya menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Yevi Susanti juga menyampaikan komitmen LPLH Nata Buana Lestari untuk terus mendukung berbagai program pemerintah di bidang pelestarian lingkungan hidup.
25: Kami dari Lembaga Nata Buana Lestari
1: Lestari, pemerhati lingkungan hidup yang bersinergi, bermitra dengan pemerintah kota, berpartisipasi untuk bagaimana kota kita ini menjadi kota yang bersih. Karena kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah dan lingkungan itu sangat-sangat tinggi. Jadi kami di sini, ini bersinergi dengan pemerintah untuk mengembalikan, menjadikan masyarakat kita, Kota Padang Panjang ini sadar akan pentingnya kebersihan.
24: Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Padang Panjang, Mahnilmi Datuk Meninjun, menyampaikan apresiasi atas langkah nyata LPLH Nata Buana Lestari yang mampu memperkuat gerakan bersama membangun budaya peduli lingkungan. Dirinya mengatakan DPRD Kota Padang Panjang sangat mendukung inisiatif lembaga tersebut.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DPRD Kota Padang Panjang sangat mendukung atas inisiatif lembaga peduli lingkungan. Mudah-mudahan ke depan lembaga perlindungan maju dan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah.
24: Mahnilmi juga berharap ke depan lembaga ini semakin maju dan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nofri melaporkan.
0: Pendengar penyandang disabilitas netra di Kota Padang berharap Dinas Sosial menghadirkan layanan perlinsos digital yang lebih inklusif agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bantuan pemerintah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Elan Sylvia Sari.
5: Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang Aprianto kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh layanan pemerintah termasuk perlinsos harus dapat diakses secara setara bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, layanan akses aplikasi perlinsos perlu dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data. Aprianto mengapresiasi langkah Dinas Sosial yang telah menyiapkan agen pendamping. Namun, ia menilai para agen juga perlu mengetahui persebaran penyandang disabilitas di setiap wilayah agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
6: Sekarang yang jadi pertanyaan kami di organisasi itu bahwasanya 2.800 agen ini sudah mengetahui belum disabilitas itu tersebar di mana-mana saja. Kalau seandainya pemerintah itu benar-benar ingin memberikan pelayanan pengaktifan perlinsos ini kepada disabilitas, tentu mereka melakukan pendataan dulu di mana-mana, di mana saja disabilitas ini tersebar.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 2.800 agen pendamping untuk membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi Perlinsos, termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut Saiful, para agen memiliki tugas memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun pengisian data di aplikasi Perlinsos. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan para agen di lapangan agar pendataan dapat menjangkau kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
8: Kita juga punya komunikasi yang intens dengan agen-agen di lapangan supaya kita prioritaskan kawan-kawan kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas. Di antara kakak yang sudah terdaftar, pasti ada teman-teman kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas.
5: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, dari sejumlah kepala keluarga kakak yang telah terdata melalui aplikasi Perlinsos, telah terdapat kelompok penyandang disabilitas yang berhasil diakomodasi dalam sistem. Dinas Sosial memastikan pendataan dan pendampingan akan terus ditingkatkan agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap layanan perlindungan sosial secara setara. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Peternak usulkan pengaktifan kembali checkpoint perbatasan untuk pengawasan distribusi ayam dan telur di Riau. Reporter RRI Pekanbaru Alwi Suryatmaja melaporkan.
25: Peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi hasil peternakan melalui pengaktifan kembali pos pemeriksaan atau checkpoint di sejumlah wilayah perbatasan Provinsi Riau. Asril, salah seorang peternak ayam petelur di Kampar, mengatakan keberadaan checkpoint akan membantu peternak dalam mengawasi pergerakan barang logistik peternakan yang masuk maupun keluar daerah.
26: Jadi sebenarnya sangat mudah, Pak, bagi kami untuk
7: bisa peternak ataupun barang logistik itu seperti ayam, telur bisa di checkpoint. Itulah salah satu kerja dari Pinsar, Pak. Mensurati Pinsar provinsi tetangga kita agar melakukan hasil peternakan itu dilakukan checkpoint di perbatasan, Pak.
25: Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, menjelaskan bahwa Provinsi Riau sebelumnya telah memiliki 5 titik checkpoint yang tersebar di beberapa kabupaten. Namun saat ini sebagian besar pos tersebut belum beroperasi karena keterbatasan anggaran daerah.
9: Nah, checkpoint sebetulnya di Riau ini untuk di itu sudah ada 5, ya kan? Di Kampar, kemudian di Rokan Hilir, kemudian di Indragiri Hilir, kemudian yang di Kuansing ada. Cuma memang saat ini kita tidak aktif lagi karena keterbatasan anggaran yang ada di provinsi. Tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melanjutkan ini karena insya Allah tahun depan kita coba lagi ada itu mengaktifkan checkpoint lagi.
25: Pengaktifan kembali pos pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian distribusi komoditas peternakan, menjaga kesehatan hewan, serta memberikan kepastian bagi peternak dalam menjalankan usahanya. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Pendengar, Satlantas Polres Bengkalis kembali mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung. Berikut laporan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
10: Satlantas Polres Bengkalis terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan ini difokuskan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bengkalis. Selain menyasar aksi balap liar yang meresahkan masyarakat, petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan pelanggaran yang tertangkap langsung oleh petugas di lapangan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama bagi pengendara yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran.
11: Memasifkan lagi penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, jadi yang berkendara namun tidak menggunakan helm, apalagi kadang ya pagi-pagi sudah jelas di sana petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas, tapi dengan kesadaran penuh masyarakat kita tetap melakukan pelanggaran di depan kita juga. Jadi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata tertangkap tangan. Jadi, bagi yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran kasat mata itu kita tindak.
10: AKP Sandra Amalia menambahkan, masih ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran meskipun petugas sedang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Salah seorang warga Bengkalis, Rima, mendukung langkah Satlantas dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, penindakan tegas diperlukan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.
12: Saya mendukung penindakan ini karena memang masih banyak pengendara yang tidak pakai helm atau melanggar aturan. Mudah-mudahan dengan adanya razia dan penindakan masyarakat jadi lebih tertib dan sabar bahwa helm itu untuk keselamatan kita sendiri.
10: Satlantas Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta menggunakan helm berstandar nasional demi menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah kepulauan, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 yang menjangkau sejumlah pulau di Riau yang masuk kategori wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menjelang karantina awal Agustus, panitia Paskibraka dari Kesbangpol Bengkalis mengimbau calon anggota Paskibraka 2026 menjaga kesehatan dan disiplin berlatih di lingkungan keluarga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kat.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Kat.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Kat, bungkus.
6: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
7: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
6: Frustrasi kali, Kak.

Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi, saya sampaikan terlebih dahulu, pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Reza Pahlevi bin Kartinus yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Teratai, Gang Istiqomah nomor 96, RT 002, RW 001, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah, pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan agar dapat memenuhi panggilan pada hari dan waktu yang sudah ditentukan. Dan pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rio sore hari ini akan terus berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mobile pulang ke rumah setelah aktivitas yang cukup padat, tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan.

0: Tiwi, kamu tahu gak sih? Adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Pernahkah Anda membayangkan memiliki toko yang buka selama 24 jam tanpa harus menyewa sebuah ruko? Kini hal tersebut bukan lagi sekedar impian. Melalui marketplace, siapapun bisa memasarkan produknya hanya dengan bermodalkan ponsel dan koneksi internet. Bagi pelaku UMKM, marketplace menjadi peluang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, bahkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Agar produk semakin diminati, pastikan menggunakan foto yang jelas, menuliskan deskripsi yang lengkap, memberikan harga yang kompetitif, serta selalu menjaga pelayanan yang ramah dan responsif. Di era ekonomi digital, membuka peluang usaha tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi. Karena sekarang, toko Anda benar-benar bisa berada dalam genggaman. Yeah!

Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, di media sosial beredar unggahan video pada tanggal 15 Juli 2026 yang mengklaim bahwasannya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan adanya bantuan dana hibah. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui liputan6.com, setelah ditelusuri video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video aslinya berasal dari kanal YouTube kompas.com menampilkan Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri untuk rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada 16 Oktober 2025 lalu. Dalam rekaman aslinya terlihat Purbaya duduk di sisi kanan Prabowo, sedangkan Syafri Syamsuddin berada di kiri Prabowo. Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi mengatakan rapat tersebut dilakukan untuk melaporkan perkembangan dan kendala di pemerintahan. Sehingga klaim bahwasannya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan adanya bantuan dana hibah adalah hoax. Demikian cek fakta.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Satu RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya lihat dari studio Pro 1 RR Pekanbaru sore hari ini hujan cukup lebat ya, kembali mengguyur kota Pekanbaru di sekitaran Jalan Sudirman. Bagaimana kondisi di sekitar Anda, pendengar ya? Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mobile di tengah hujan kota Pekanbaru, tetap berhati-hati pendengar, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan jika hujan yang deras ini mengganggu jarak pandang Anda ketika berkendara, pendengar, tidak ada salahnya untuk menepi, berteduh terlebih dahulu ya. Mungkin bisa cari kafe atau tempat makan ya. Jadi sambil isi perut cemilan di sore hari ini sambil menunggu hujan reda, sehingga memungkinkan Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda kembali. Di Riau sore, pendengar, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Dini Oktariani masih hadir menemani ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru sedang mempersiapkan peluncuran program Zero Gepeng sebagai upaya mengatasi keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng yang masih ditemukan di sejumlah titik persimpangan jalan di kota Pekanbaru. Program tersebut dirancang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi terhadap persoalan sosial yang melatar belakangi keberadaan gepeng di ruang publik. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan pihaknya sedang melakukan penyempurnaan terhadap konsep program tersebut sebelum diluncurkan. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, telah diminta untuk mempersiapkan program yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan beliau juga menjelaskan bahwa keberadaan gepeng masih sering terlihat di beberapa persimpangan jalan, meskipun Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara rutin melakukan penjangkauan dan penanganan terhadap mereka. Menurutnya, sebagian gepeng kembali beraktivitas setelah dilakukan penertiban karena menghindari petugas saat proses razia berlangsung. Selain itu, tidak seluruh gepeng yang ditemukan merupakan warga Pekanbaru, sebagian lainnya berasal dari luar daerah. Wali Kota Agung menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru tidak ingin penanganan gepeng dilakukan secara sementara. Penertiban harus disertai langkah pembinaan dan juga pendekatan yang lebih manusiawi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
4: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
5: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
6: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
5: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
7: Rangga, katanya mau beresin rumah.
5: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
8: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
7: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
5: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Pendengar dari Pekanbaru, pendengar ada fans dengan tarot ya untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua pendengar ya di tengah hujan yang hingga saat ini juga masih mengguyur kota Pekanbaru. Pendengar, kembali saya sampaikan jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara tua Rajab bin Asbiran yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Nenas nomor 1 RT 005 RW 002 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, agar saudara yang namanya disebutkan kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita di sore hari ini ya, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka

tak nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Tahukah Anda, agar sehat, manusia membutuhkan keseimbangan kalori yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan kalori yang dikeluarkan, baik melalui aktivitas rutin maupun aktivitas olahraga. Pria dewasa membutuhkan sekurang-kurangnya 2.500 kalori sehari, sementara perempuan lebih kurang 2.000 kalori. Agar kondisi tubuh tetap seimbang dan sehat, lakukan aktivitas rutin dan jangan lupa untuk berolahraga ringan untuk membakar kalori yang tersisa dalam tubuh. Membakar kalori antara 1.500 hingga 2.000 per hari sangat baik untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Namun perlu diingat, olahraga terlalu berat berpotensi menghabiskan kalori lebih banyak ketimbang kalori yang masuk. Jadi, menghitung kalori yang kita asup dan memperkirakan kalori yang keluar sangat penting untuk pola diet harian kita. Anda ingin mencoba?
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar, Kasat Gaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Sunadi menyoroti perkembangan teknologi digital yang dapat menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pembahasan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurut Sunadi, penyusunan RADPE sudah melalui tahapan fokus group discussion untuk merumuskan langkah dan juga program yang dapat mendukung pencegahan ekstremisme di Provinsi Riau. Beliau menjelaskan perkembangan teknologi saat ini memberikan pengaruh terhadap pola penyebaran informasi, termasuk penyebaran paham yang mengarah pada ekstremisme. Ruang digital dinilai menjadi salah satu media yang perlu mendapat perhatian karena dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Dan beliau juga menilai ya, upaya pencegahan ekstremisme perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai unsur terkait lainnya. Berdasarkan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Rangkaian Riau Sore untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026. Nanti akan ada rekan saya Pran yang melanjutkan kebersamaan di Riau Sore hingga Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Sore. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda hingga nantinya berlanjut dengan Riau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar untuk seruan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Namun nantinya kita akan ikuti mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Dan kami masih akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Islam dengan judul 3 Titipan Allah Yang Paling Dekat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengar siaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema 3 titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ketika kita berbicara yang namanya titipan, itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selama-lamanya. Pasti yang namanya titipan akan diambil kembali. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, "Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fuzzirat wa idzal quburu bu'sirat." Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lalu apa sajakah titipan Allah yang paling dekat dengan kita? Yang pertama, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah anfusina. Apa itu anfusina? Anfusina adalah diri kita. Bagaimana caranya menjaga diri yang Allah titipkan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin dan hadirat para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Dengan cara beribadah kita kepada Allah, yakninya ada ibadah makdoh dan ada ibadah ghairu makdoh. Ibadah makdoh adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah ghairu makdoh adalah ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah. Ketika kita sholat selalu membaca, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah maluna. Apa itu maluna? Harta kita. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita? Menurut Al-Quran dan hadis, ada 4 cara untuk menjaga harta harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, bizakah, dengan mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, dengan berinfak. Yang ketiga, dengan bersedekah. Dan yang keempat, dengan memberi hadiah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, man za'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga, titipan Allah yang paling dekat dengan kita adalah ahluna. Apa itu ahluna? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, seorang istri Allah titipkan seorang suami, suami istri Allah titipkan seorang anak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, diri kita. Yang kedua adalah harta kita. Yang ketiga adalah keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Tiga Titipan Allah Yang Paling Dekat yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa. Selanjutnya mendengar kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Hajj dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawada dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Dengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Hajj dimulai dari ayat 1 sampai dengan 3 oleh Qori Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan mengingatkan kembali pendengar untuk Anda, tidak terasa sebentar lagi seruan azan maghrib akan berkumandang. Mari kita siapkan diri, hentikan sejenak segala aktivitas, berwudu bagi yang belum, dan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Semoga setiap langkah kita menuju ibadah di waktu maghrib ini menjadi ladang pahala dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Dan juga kami mengajak Anda untuk memanfaatkan momen yang penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak doa dan juga zikir, karena setiap waktu yang Allah berikan adalah kesempatan untuk semakin mendekatkan kepada-Nya. Dan pendengar, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca "Alhamdulillahirabbil alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Yes!

0: dapat berkahnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dan selamat malam kembali pendengar. Terima kasih masih setia bersama kami. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini informasi dari rri.co.id dari Kuta Selatan, di mana gempa bumi magnitudo 3,8 mengguncang Kabupaten Kuta Selatan, Bali, Selasa 21 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.01 waktu Indonesia Barat, dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 11.23 lintang selatan dan 113.90 bujur timur, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukiman 308 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan, dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
6: Ini Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M. Baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dan kami informasikan untuk Anda seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, menjelang seruan azan Isya nantinya kami akan hadirkan ragam informasi dan juga musik untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan lagu dari Fiera, Jadi Yang Kuinginkan. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan seruan azan Isya, dan juga mari kita menjawab panggilan itu dengan penuh keikhlasan seraya memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita di malam ini dan pada hari-hari yang akan datang. Dan kita dengarkan seruan azan Isya untuk

sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Pendengar, setiap hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ada target yang ingin dicapai, harapan yang ingin diwujudkan, dan masalah yang harus diselesaikan. Tidak jarang karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, kita lupa menghargai nikmat yang sudah Allah berikan. Padahal rasa syukur bukan hanya diucapkan ketika mendapatkan kebahagiaan, syukur juga diwujudkan dengan memanfaatkan setiap nikmat untuk hal-hal yang baik. Nikmat sehat digunakan untuk beribadah dan bekerja, nikmat waktu dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, dan nikmat rezeki disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Janji Allah ini mengingatkan bahwa syukur bukan sekedar ungkapan di lisan, tetapi juga sikap hidup yang penuh rasa cukup dan optimisme. Saat menghadapi kesulitan pun, seorang muslim diajarkan untuk tetap bersyukur, sebab di balik setiap ujian selalu ada hikmah yang mungkin belum kita pahami hari ini. Kesabaran dan rasa syukur akan membuat hati lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, bersyukur masih diberi kesempatan menghirup udara segar, masih bisa berkumpul bersama keluarga, masih memiliki pekerjaan, dan masih diberi kesempatan memperbaiki diri setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur sehingga hidup terasa lebih damai, berkah, dan penuh keberkahan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
5: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
4: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
5: Iya, ribet amat sih.
4: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
5: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
4: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, masih dalam rangkaian program Riau Malam hari ini menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan ikuti mini drama dari produksi RRI Malang dengan judul Menang Malah Tumbang.
1: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, anakku sayang, bangun nak. Bangun, Jerry. Bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

0: Kak.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
0: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Menang Malah Tumbang yang diproduksi oleh RRI Malang. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kita akan membahas komunitas yang saat ini sedang berkembang mungkin di daerah kita, atau mungkin komunitas-komunitas yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak orang. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
2: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

kasih pendengar dan selamat malam kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di frekuensi 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program obrolan komunitas malam hari ini ya. Dan pendengar, kalau berbicara tentang hobi, setiap orang pasti punya kesenangan yang berbeda ya. Ada yang gemar membaca buku, kemudian memelihara tanaman, mengoleksi barang-barang antik seperti yang waktu sebelumnya kita sudah bahas ya, hingga memelihara hewan. Nah, salah satu hobi yang beberapa tahun terakhir ini kembali populer dan sepertinya setiap tahun ini akan menjadi musim tersendiri ya. Yap, ada hobi memelihara ikan cupang. Nah, ini dia nih. Dulu ikan cupang ini mungkin hanya dianggap ikan kecil yang dipelihara anak-anak. Namun sekarang ikan dengan warna yang begitu indah telah berkembang menjadi bagian dari dunia hobi yang serius. Bahkan nih pendengar, ada komunitas pecinta ikan cupang yang rutin berkumpul, berbagi pengalaman dan saling bertukar informasi hingga mengadakan yang namanya kontes ikan cupang. Dan malam hari ini akan kita kupas tuntas ya, wis. tentang dunia komunitas pecinta ikan cupang, mulai dari kenapa sih alasan ikan cupang itu begitu digemari, terus lagi jenis-jenis ikan cupang tuh yang populer, bagaimana, apa saja dan cara merawatnya gimana gitu ya. Nah, lantas informasi kali ini, mengapa ikan cupang itu banyak digemari, pendengar? Ikan cupang ini memiliki daya tarik yang tidak dimiliki banyak ikan hias lainnya, di mana warnanya yang sangat beragam, mulai dari merah menyala, biru metalik, putih, hitam, ungu, dan masih banyak lagi, atau mungkin kombinasi berbagai warna yang membuat setiap ekor terlihat unik. Nah, selain itu, bentuk siripnya pun sangat indah, di mana ada yang mengembang seperti kipas, menjuntai panjang, hingga menyerupai mahkota. Nah, jadi tidak heran kalau banyak orang menyebut ikan cupang ini sebagai permata hidup atau di dalam akuarium kecil. Menariknya lagi pendengar, ikan cupang ini termasuk ikan yang relatif mudah dipelihara dan mereka memiliki organ labirin yang memungkinkan mengambil oksigen langsung dari udara sehingga tidak selalu membutuhkan aerator seperti ikan hias lainnya.

Nah, ternyata mereka keindahan ikan cupang ini bukan hanya soal warna ya. Di balik tampilannya yang cantik, ada sejarah panjang yang membuat ikan ini dikenal hampir di seluruh dunia. Di mana asal-usul ikan cupang ini sendiri berasal dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam, serta Kamboja. Di mana habitat aslinya ikan ini hidup di sawah, rawa, hingga perairan dangkal yang tenang. Di Thailand sendiri menjadi salah satu negara yang sangat berjasa mengembangkan berbagai varietas ikan cupang hias melalui proses seleksi dan juga pembiakan selama puluhan tahun. Dan kini Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil ikan cupang berkualitas yang banyak diminati pasar internasional. Lalu mengapa disebut ikan cupang? Nah, nama cupang ini sendiri berasal dari sifat alaminya yang agresif terhadap sesama jantan, di mana ketika dua ikan jantan bertemu, mereka itu akan membuka sirip, mengembangkan insang, dan saling menunjukkan dominasi. Namun perilaku ini justru menjadi salah satu daya tarik untuk dipelajari oleh para penghobi, dan tentu tanpa mendorong praktik yang dapat menyakiti hewan. Dan juga jenisnya pun banyak sekali pendengar, ada banyak jenis ikan cupang yang saat ini populer di koleksi ya oleh banyak pecinta ikan cupang, di mana beberapa yang paling terkenal adalah half moon, ada crown tail atau serit, ada plakat, ada double tail, ada gian beta, ada dumbo air, ada rose tail, ada koi beta, ada nemo beta, dan juga galaxy beta. Dan masing-masing itu punya bentuk sirip, corak, dan juga karakter yang berbeda. Dimana semakin lama mengenal ikan cupang, semakin terlihat bahwa hobi ini bukan sekedar memelihara ikan, tetapi juga belajar tentang genetika, warna, hingga teknik pembiakan. Kita akan lanjutkan kembali nanti pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam obrolan komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

tentang komunitas tidak hanya untuk kesenangan semata, namun ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari bergabung dengan sebuah komunitas. Nah, salah satunya dalam komunitas pecinta ikan cupang ini sendiri, tentu saja komunitas ini hadir bukan hanya sebagai tempat senang-senang semata, namun sebagai tempat belajar. Di dalamnya para anggota saling bertukar pengalaman mengenai cara memilih indukan, kemudian teknik pemijahan, perawatan burayak, kemudian pencegahan penyakit, dan juga manajemen pangan serta persiapan mengikuti sebuah kontes. Dan selain itu, komunitas ini juga menjadi tempat memperluas pertemanan dengan sesama penghobi. Dan juga pendengar, jika ditanya tentang perawatan dasar untuk ikan cupang sendiri, sebenarnya sederhana ya, yang penting diperhatikan antara lain adalah air yang bersih, kemudian pakan yang berkualitas, lalu wadah tidak terlalu sempit, dan penggantian air secara berkala, lalu hindari perubahan suhu yang ekstrim. Dimana perawatan yang konsisten itu akan membuat warna ikan semakin cerah dan juga sirip tetap sehat. Nah, untuk pakannya sendiri, ikan cupang ini punya favorit makanan

produknya ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Dan keberhasilan usaha ini biasanya ditentukan oleh kualitas indukan, kemudian konsistensi perawatan, dan juga kemampuan menjaga mutu ikan itu sendiri. Nah, lantas kalau untuk ikan cupang yang digunakan untuk kontes, penilaiannya biasanya nih, nah bagi Anda yang mungkin baru bergabung atau mungkin baru gandrung dengan hobi pemeliharaan ikan cupang, yang biasanya ikut kontes ikan cupang menjadi penilaian adalah warna, kemudian bentuk tubuh, lalu keseimbangan sirip, simetri, kondisi kesehatan, dan juga karakter ikan itu sendiri. Dan kontes ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas budidaya ikan cupang. Lalu fakta menariknya, tahukah Anda pendengar bahwasannya ikan cupang ini dapat mengenali bayangannya sendiri. Saat melihat pantulan, ia akan membuka sirip sebagai bentuk pertahanan wilayah. Karena itu cermin sering digunakan secara terbatas untuk melatih bukaan sirip, namun tidak boleh terlalu lama agar ikan tidak mengalami yang namanya stres. Nah, jadi itu informasi terkait tentang hobi ikan cupang. Kami akan kembali lagi pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Dengan tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program obrolan komunitas hari ini, dan dari informasi yang kita infokan di malam hari ini ya, kita belajar bahwa komunitas itu bukan hanya tempat berkumpul, komunitas itu juga menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, menjaga semangat, bahkan membuka peluang usaha. Dan komunitas pecinta ikan cupang ini menunjukkan bahwa dari seekor ikan kecil dapat lahir persahabatan, kreativitas, hingga kesempatan mengembangkan ekonomi berbasis hobi. Semoga informasi malam hari ini menambah wawasan sekaligus menginspirasi Anda untuk lebih menghargai hobi yang ditekuni dengan penuh tanggung jawab. Dan tetap bersama Perut Satu RRI Pekanbaru, karena setelah ini kita akan ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sampai bertemu dalam obrolan komunitas selanjutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentu saja masih bersama saya Pranoto hingga nanti kurang lebih 2 jam ke depan ya di Ruang Rindu. Kita akan nostalgiaan bersama dan juga akan mengulik tentang informasi tentang lagu-lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini. Dan salah satu lagu yang ada di playlist kita malam hari ini mungkin barangkali lagu yang ingin Anda perdengarkan. Nah, contoh lagu yang baru saja kita dengar ada Kenna Nasution, Jamrud Katulistiwa ya. Kalau berbicara tentang lagu ini menjadi salah satu lagu yang begitu lekat dengan rasa cinta pada Indonesia ya. Dan juga Jamrud Katulistiwa ini dipopulerkan oleh Kenna Nasution dan banyak penyanyi-penyanyi sekarang yang menyanyikan ulang lagu ini barangkali. Dan meski banyak orang mengenal lagu ini lewat berbagai versi, termasuk yang dibawakan Krisye maupun aransemen modern oleh sejumlah musisi, Jamrud Katulistiwa ini merupakan karya Guru Soekarno Putra. Dan Kenna Nasution ini menjadi salah satu penyanyi yang berhasil mempopulerkan dengan sentuhan vokal yang khas dan juga penuh penghayatan. Di era tahun 70-an lagu ini dibawakan dan dikenal sebagai pencipta lagu legendaris ya, seperti Nuansa Bening juga lagunya Kenna Nasution. Dan sekarang dipopulerkan kembali oleh kemarin ya almarhum Vidi Aldiano. Dan juga banyak sekali informasi-informasi dan juga sosok-sosok penting dalam perkembangan musik pop yang ada di Indonesia. Di 0761245955 atau bisa melalui WhatsApp di 0811767993991. Kali ini lagu dari era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an ya. Mulai dari Krisye, ada Rano Karno, ada Ubi Mesa, Kody Agam, Power Slaves, ada Sheila Majid juga, ada Harvey, ada Freddy Tama, ada Benny Subar, Betaria Sonata, Borno Kuta, dan masih banyak lagi lah ya. Borno Kuta Huruk dan Etikos Endang dan masih banyak lagi lagu-lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini. Langsung saja kita sapa di ujung telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Ucu.
1: Selamat malam Bang Pranoto, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah Ucu. Ucu sehat?
1: Mau, ntar lagi mau hujan kayaknya, udah mulai gerimis nih.
0: Oh, sudah mulai gerimis. Iya. Sepertinya ini udah mau.
1: Mudah-mudahan tidak apa?
0: Tidak banjir ya.
1: Tidak banjir dan tidak lebat hujannya.
0: Oke. Okay. Ucu. Sudah makan malam?
1: Belum lagi Bang Pranoto, belum lapar lagi.
0: Wah, ini udah jam 9 loh. Mau jam berapa nanti makannya?
1: Kadang cepat makannya. Kadang tak kalau enggak lapar tuh dibawa makan enggak juga enak ya kan?
0: Iya juga sih.
1: Tunggu lapar dulu biar enak makannya.
0: Iya. Oke Ucu, kita ada playlist lagu nih di malam hari ini.
1: Apa lagunya?
0: Mulai dari Krisye, ada Rano Karno, ada Ubi Mesak, Odi Agam, ada Power Slaves, ada Sheila Majid.
1: Rano Karno apa lagunya?
0: Rano Karno yang Kau Yang Sangat Kusayang.
1: Kau yang sangat kusayang, itulah.
0: Itu aja.
1: Karena kau gadis.
0: Hafal lagunya ya.
1: Itulah Mas Sonata.
0: Baik, baik. Ya udah, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya sama Mas Sonata yang lagi siaran ya. Terima kasih selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah, itu salam untuk Pak Gading Desia, Bang Angga di Kuli, Pak Pisa. Salam untuk Bunda Isa sama Al. Salam untuk siapa tuh ya? Untuk Pak Tonga, yang jauh-jauh ya Pak Yang ya.
0: Oke.
1: Karena mungkin jauh ya kan. Untuk Bang Zaibani. Salam untuk Darmailis, juga untuk Kak Ina di Pangkalan, untuk Kak Ios ya, salam untuk Mas, apa namanya, Bunda Surtini, juga ada vaksin saya, Bang Lady, juga salam untuk siapa tuh ya, aduh lupa nih, Bang Akembar, di Langgam Kerinci. Juga salam untuk Ketika di Arengka ada si Bang Adi, Bang Rudi juga. Juga untuk Kak Yesi di Kubang Selasa Bulu. Untuk Mama Sami dan Pika serta selfie di Sungai Sagar. Semua-semua lah, Bapak Noto ya. Yang dengarkan kita di malam hari ini tanpa ada kecuali. Oke,
0: terima kasih kembali.
1: Jadi pulangnya nanti ya.
0: Insyaallah, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa amin dari Kampar. Nanti lagunya dari Rano Karno saya hadirkan. Kau yang sangat ku sayang, ya. Dan kembali 24595 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam Mbak Iza. Ya,
2: apa kabar Bang Fran?
0: Masih sama seperti yang kemarin, masih sehat walafiat alhamdulillah. Mbak Iza sehat ya, begitu juga sama ya.
2: Alhamdulillah sehat. Apa lagu kita Bang Fran?
0: Lagunya mau yang dari mancanegara atau dari Indonesia? Dari mancanegara ada Scorpions, Wind of Change. Terus ada siapa lagi nih ya? Ada Queen.
2: Cewek.
0: Queen itu cewek ya?
2: Enggak, itu grup band.
0: Ada Cindy Lauper. Terus
2: tahun
0: ada
2: apa itu ya? Tahun 90 enggak ada.
0: Gimana?
2: Tahun 90-an enggak ada.
0: Cindy Lauper ini tahun 83-an ya, kalau enggak salah.
2: Apa judulnya?
0: Cindy Lauper tadi. Time After Time.
2: Oh, time. Enggak, yang 90-an enggak ada.
0: Yang 90-an? Yang 90-an ada.
2: Apa?
0: Yang 90-an ada bentar ini banyak sekali nih apa aja.
2: Bacain
0: sih. Bacain
2: aja semua.
0: Wis. Ntar habis waktu dong ini.
2: Enggak semuanya juga ya, secukupnya aja.
0: Secukupnya aja. Tapi kebanyakan sih ini dari 80-an sih. Ada dari Ricky Martin, ada dari Celine Dion, terus lagi Oasis. Kalau dari Ricky Martin tadi The Cup of Life, ada Celine Dion It's All Coming Back to Me Now. Ada Oasis. Ada dari ini Michael Jackson Heal the World. Ada dari Blur Song 2. Terus
2: yang lainnya lagunya jadul banget.
0: The Verve, ada The Cardigans, ada Love Pool judulnya, ada Firehouse, I Live My Life For You. I Live My Life For You itu enak
2: kan? Bukan. I Live My Life For You.
0: Itu kan enak lagunya.
2: Itu lagu penyanyi.
0: Oh iya, itu lagunya Westlife ya.
2: Yang lainnya.
0: Ada dari Big Mountain, ada juga, ada John B, Someone to Love.
2: Ah, itu aja lah.
0: John B.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Sama Baby Face kah? Sama Baby Face.
0: Yang Baby Face saya.
2: Ya, itu aja.
0: Awet muda ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, siap nanti saya hadirkan.
2: Semua pendengar setia Pusatu dimanapun berada. Soalnya di sini agak gerimis, Bang.
0: Oh, gerimis. Ya. Baru gerimis atau dari tadi? Masih gerimis.
2: Tadi sebentar. Terus berhenti dia kan. Terus
0: begitu.
2: Angin-angin lagi.
0: Oke, siap lanjut.
2: Kayaknya mungkin sampai pagi nih. Terus buat semua penyiar Pusatu yang gak siaran lah ya, aku salamin Bang Meran, Tamara, Bang Dito, Kak Bintang, Bang Fadil. Siapa lagi yang di situ ya?
0: Siapa lagi? Semuanya.
2: Yalah semuanya aja, enggak itu yang jarang-jarang dengar suaranya.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu Bang Fran, spesial buat Bang Fran ya.
0: Terima kasih. Okay, sama-sama. Sudah, itu aja. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Iza di Arengka ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari John B, Someone to Love. Kembali 24595 Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
3: Suaranya kecil sekali.
0: Kecil sekali? Suara siapa?
3: Suara Peran.
0: Waduh, kayaknya udah besar deh ini. Apa kabar? Bu Yus, apa kabar? Ini benar Bu Yus ya?
3: Bunda
0: Isa. Oh, Bunda Isa. Salah, kan, salah lagi. Deh, maaf.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting ya. Mau lagu dari siapa, Bunda? Mau lagu dari siapa ini?
4: Celine Dion apa judulnya, Pran?
0: Dari Celine Dion? Dari Celine Dion tadi, aduh, yang mana tadi ya? Mana dia ini
4: Celine? Nah, yang Kapal Titanic itu dong.
0: Yang Celine Dion.
4: Celine Dion tadi itu.
0: Ada.
4: Kapal Titanic itu lah, apa?
0: Kapal Titanic gimana sih?
4: Cuma judul nak pandai, cuma bisa dengar Kapal Titanic.
0: Kalau Celine Dion ada.
4: Apa judulnya?
0: Yang Kapal Titanic itu ya. Iya udah. Ya? Kapal Titanic judulnya ya. Ya udah. Nanti
4: siapa? Bahasa Indonesia aja Kapal Titanic.
0: Iya, My Heart Will Go On.
4: Ya udah.
0: Ya, nanti salah satu lagu dari Celine Dion Kapal Titanic gitu ya. yang penting lagunya tahu, yang penting lagunya kan tahu.
4: Iya, cuma sering nonton filmnya dulu, Pran.
0: Iya, benar.
4: Jadi ingatkan kita itu Kapal Titanic.
0: Iya,
4: gitu aja lagi disebutnya.
0: Betul. Untung enggak kapal tenggelam gitu ya, kapal karam gitu kan?
4: Enggak, kapal apa ya,
0: Bro? Iya, harusnya kapal karam gitu.
4: Kapal karam, kapal telungkup.
0: Kalau Titanic masih ada hubungannya dengan Inggris-Inggrisan, ya kan kapal karam, kan Indonesia banget
4: iya.
0: Gitu kan.
4: Enak-enak nonton filmnya dulu kan yang jelas adalah Kapal Titanic, ya kan?
0: Iya, oke. Okay. Salam iya, silakan.
4: Salam sedikit ya, Bro. Salamnya untuk Mama Sekembar, Ibu Ros, Ibu Yus, Jamin Nambo tadi ya. Pak Malim sama Bija, Pak Zeta, Sinsen juga, siapa Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Diman, Adi bersama ibunya ya, Rudi juga, siapa lagi ya. Dan untuk semualah mendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu. Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin.
4: Murah rezeki, berkah umurnya, sukses selalu
0: amin.
4: Ya Pran.
0: Terima kasih.
4: Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan,
0: insya
4: jauh nggak tinggalnya?
0: Enggak jauh kali lah. Deket.
4: Makasih ya, Fran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Isal. Nanti lagunya Kapal Titanic ya saya hadirkan. Atau Kapal Karam Indonesianya ya. Burung berkicau bermain. Kembali satu penelpon lagi pendengar sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dulu pahami lagi hujan deras ini, tadi udah berhenti hujan lagi.
0: Iya, ini dengan siapa?
5: Lagunya apa aja, Mas Fran?
0: Ini dengan siapa dulu?
5: Dengan Mama Fahmi.
0: Mama Fahmi, iya deh. Mama mau lagu yang dari cewek atau cowok?
5: Dari siapa aja boleh.
0: Dari siapa aja boleh, ada Vina, Panduwinata, ada Ebit Gader, Mikulit ada, Pance Pondang, Emilia Contessa ada, terus ada Kena Nasution, ada Protonema, ada Itiko Sendang, Wahyu Os, mau yang mana Mama?
5: Dari Ebit Gader ada ya Mas Fran?
0: Dari?
5: Ebit GAD.
0: Dari Ebit GAD ada yang Kamelia 2.
5: Ya, itu aja.
0: Itu saja.
5: Salamnya semua aja ya Mas Fran.
0: Oke, okay, siap.
5: Sudah berhenti. Kembali lagi siang. Terima kasih Mas Fran.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, karena intensitas hujan kayaknya di Riau saat ini sedang memasuki fase musim ya. Gak tahu dia apakah musim apa enggak nih. Yang jelas esok kita dengerin informasi dari BMKG bagaimananya. Yang jelas untuk kita agar bersiap-siap ya. Sudah 4 lagu yang akan kita dengarkan pendengar. Salah satunya ada lagu dari Rano Karno yang berjudul Kau Yang Sangat Ku Sayang, di mana lagu ini menjadi lagu favorit di era tahun 80-an ya, pernah menjadi favorit di era itu dan hadir pada masa ketika Rano Karno sedang berada di puncak popularitas dan tidak hanya dikenal sebagai aktor muda berbakat melalui berbagai film layar lebar, di mana Rano ini juga sukses meniti karir di dunia tarik suara, dan karakter vokalnya yang lembut dan juga penuh penghayatan membuat lagu-lagu bertema cinta yang dibawakan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, lantas bagaimana isi lagu dari Kau Yang Sangat Kusayang ini? Bersama kita dengarkan tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Gali lagi logi.
4: Ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
4: Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan ada Kamelia dari Ebit GAD, Kamelia 2 ya. Yang mana lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam perjalanan karirnya Ebit GAD. Dan juga berbeda dengan lagu cinta yang biasa, seri Kamelia ini hadir dalam bentuk puisi musikal yang kaya akan makna, menggunakan bahasa yang indah, puitis, dan juga penuh perenungan. Dimana lagu ini tuh rilis ya dari awal karirnya di era 70-an. Dan lagu ini bertema tentang cinta dan juga hingga dikemas dalam lirik yang puitis, jadi masih relevan dan dapat dinikmati lintas generasi sampai saat ini di 24595 pendengar, dan di WhatsApp kita di 0811-7673-991. Saya mau ke WhatsApp terlebih dulu pendengar, sabar untuk yang kerangkering-kerangkering di belakang sana ya. Ada Munawir Matareng dari Arengka Pekanbaru, selamat malam. Mau salam untuk keluarga yang ada di Indragiri Hilir, Pulau Kijang. Salam juga buat Pak Gadeng yang ada di Sia, Ocu Amin, Mama Kembar, Pak Bima di Payakumbuh, dan lagunya Ngikut Saja. Salam buat kakak penyiar, terima kasih Pak. Siapa tadi? Ada Pak Matareng ya, Pak Munawir. Kemudian ada lagi, Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat anakku Amira, semoga tumbuh menjadi anak yang dewasa. Lagunya dari Bon Jovi, Always. Dari Bon Jovi kayaknya, nanti saya coba carikan ya. Baik, lanjut Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, ada Bang

0: Mas Agung di Graha Pancoran Sri Kandi. Mau request lagu Scorpions, nanti saya hadirkan. Salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru. Kemudian untuk seluruhnya saja, terima kasih. Oke, Mas Agung. Waalaikumsalam juga ada Pak Gadeng di Siak, request lagunya Pambers, Cinta dan Permata. Mana dari Pambers tadi ada ya, kalau nggak salah. Dari Pambers ada masuk di playlist kita nggak ya? Nanti saya coba carikan ya. Jelas Scorpions tadi ada, nanti saya hadirkan. Kemudian salam untuk penyiar, semoga sehat selalu, murah rezeki dan sehat, sukses, amin. Have a good race tonight. Terima kasih, nanti lagunya saya hadirkan ya. Dan juga ada siapa nih, Mas Angga, Bang Angga di Kulim. Salam untuk semua teman-temannya Bang Angga, lagunya Ngikut Saja. Dapat salam Mas Pran dari Kak Dewi, Kak Yeni. Terima kasih untuk salamnya ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Baik, kembali 24595 mendengar Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum, iya. Bang Pran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Gimana kabarnya Bang Pran?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Bang Al sendiri bagaimana?
1: Kabarku sehat.
0: Sehat.
1: Ini mau hujan ini.
0: Mau hujan, hati-hati lo.
1: Ini hujannya larut malam sini Bang.
0: Ya, jangan sampai jati diri Mas Bang Al kebuka ya. Iya, karena Bang Al tuh saya taunya Bang Al kalau kena hujan tuh jadi dugong ya kan?
1: Iya, gue tuh dengar RRI dulu baru hujan.
0: Ya udah, ntar tunggu lagunya diputerin aja sampai kelar ya, program ya, ini.
1: Yang dari pasir pengrajin udah gabung ya, Kapal Titanic tadi.
0: Kapal Titanic ya.
1: Iya, udah sombong ya sekarang ya.
0: Oh, jadi nggak disalamin tadi ya?
1: Sama nyenggol lagi dia, udah sombong ya.
0: Iya, mungkin Bang Al juga sombong kali.
1: Bukan, aku sering nelpon dia tapi nggak diangkat.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Udah berubah dia, nggak seperti dulu lagi dia.
0: Siap dulu deh.
1: Dulu baik sama aku kan, bilangnya dulu anaknya gitu. Sekarang, wow, lah kabur dia.
0: Oke.
1: Iya, lagunya apa aja tuh Bang Pran?
0: Lagunya mau yang cewek atau yang cowok?
1: Dari band ada band.
0: Dari band. Kalau band kita ada Iwan Fals gak band ya. Kayaknya gak ada deh yang band sepertinya.
1: Dari siapa ada Gigi?
0: Ada Krisye, Obi Mesak, Odi Agam, Power Slayer.
1: Obi Mesak
0: ada,
1: apa judulnya?
0: Obi Mesak yang Hati Yang Luka.
1: Ah, itu aja lah, mantap tuh lagunya.
0: Itu saja, oke.
1: Tapi versi yang cowok ya.
0: Ya kalau Obi Mesak cowok dong.
1: Oh iya, yang mana ya, tahu kan? Nanti diputernya cewek kan.
0: Ya udah.
1: Iya, salam
0: silakan.
1: Bang Prannya semoga sehat selalu. Iya, terus buatnya Bunda tadi ya, Bunda Kapal Titanic tadi yang sombong. Terus buat Ocu Amin, Mama Pahmi, Bu Ros, Bang Rudi, Bang Simson, pokoknya buat semua lah ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Al dari Pasir Pangarayan juga, nanti Obi Mesak saya hadirkan ya, Hati Yang Luka. Kembali 24595 pendengar Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Rindu Agung.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Arno. Rudi.
0: Rudi, Mas Rudi. Bang Rudi di mana, Mas Rudi? Hah? Di mana?
2: Danau Bingkuang.
0: Danau? Di pulau?
2: Danau Bingkuang.
0: Danau Bingkuang. Iya deh. Mau lagu dari siapa, Mas Rudi?
2: Hah?
0: Mau lagu dari siapa?
2: Ini lagu-lagu tahun berapa nih?
0: Ada dari tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an juga ada. Ada dari Krisye.
2: Tahun 80-an, 90-an siapa itu?
0: Dari 70-an dan 90-an dan 80-an ada Krisye, Odi Agam, ada Power Slaves, ada Sheila Majid, ada Nia Daniati, kemudian Harvey Malaiholo, ada Freddy Tamalea, ada Benny Subardi Subarja, ada Iwan Fals juga, Betaria Sonata, Bornok Huta Huruk, terus ada Wahyu Os, Etiko Sendang, Pertonema, terus ada itu aja yang 90-an ya. Ada Vina Panduwinata juga.
2: Ya.
0: Yang mana?
2: Mercy aja enggak, Mercy.
0: Mercy tidak masuk di playlist kita malam hari ini, Mas Rudy. Tidak masuk di playlist The Mercy. Odi Agam mau?
2: Apa?
0: Odi Agam akhirnya.
2: Pambres enggak ada, Pambres.
0: Pambres juga tidak masuk playlist. Ada Pance Pondang, ada yang ada di playlist kita aja, Pak Rudy, Mas Rudy. Hmm? Mau yang mana?
2: Sajalah, pokoknya Pambres yang mau lagunya.
0: Yang ada di playlist kita Pambres tidak ada, adanya Odi Agam dan lain-lainnya, ada Pance Pondang.
2: Oh.
0: Malam hari ini di playlist Pak Rudy.
2: Apa aja lah Mas, Pance Pondangnya lah.
0: Pance Pondang aja ya. Baik. Salamnya untuk siapa?
2: Salam buat Kak Pramoto yang meninggal.
0: Terima kasih.
2: Salam sama Fami.
0: Yang
2: masuk baru kami tadi, siapa itu, dari mana itu?
0: Siapa? Bang Al.
2: Oh, ada seorang kenal aja ya. Baru ini sama semua-semua yang akan masuk dapat salam semua lah. Yang udah monitor dapat salam semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam kompar di udara.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Rudy. Nanti lagunya saya hadirkan dari Pance Pondang ya, Ku Cari Jalan Terbaik. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Ada satu lagu dari Scorpion, Wind of Change, di mana lagu ini dirilis pada era 90-an ya, dalam album Crazy World. Dan dari lagu ini tuh ditulis oleh vokalis Scorpion, Klaus Main. Dan setelah band ini tampil di Moscow Music Peace Festival tahun 89, suasana persahabatan dan juga harapan yang ia rasakan di tengah masyarakat Uni Soviet ini menginspirasi untuk menulis lagu yang berbicara tentang perdamaian dan juga perubahan. Lantas bagaimana isi lagunya untuk yang ingin mendengarkan dan juga belum tahu isi lagunya, kita dengarkan bersama-sama. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: you get an appreciation.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Lagu bagus dari Power Slave malam ini, dan lagu ini sempat mewarnai di era tahun 90-an ya. Dan Power Slave ini merupakan band rock asal Semarang yang mulai dikenal luas pada awal dekade 90-an. Dan band ini memiliki ciri khas perpaduan antara hard rock, melodi rock, dan juga lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan vokal khas Heidi Ibrahim ini menjadi salah satu identitas kuat yang membuat lagu-lagu Power Slave mudah dikenal. Kita masih ada waktu pendengar untuk yang ingin bergabung kembali di 0761245955, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam kembali, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Mas Adi ya?
1: Iya, betul.
0: Betul. Baik, Mas Adi di si Gunggung ya.
1: Iya.
0: Mau lagu dari siapa Mas Adi?
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson sepertinya tidak masuk di playlist. Jadi Michael Jackson ya tidak masuk. Yang ada di playlist kita Mas Adi ini ada Krisye, ada Odi Agam, Sheila Majid, Nia Daniati, Harvey, ada Harvey Malaholo ya. Michael Jackson ya, tadi ada, kayaknya ada ya, mana dia nih?
1: Kayaknya tadi ada.
0: Ada. Ntar. Oh ada. Heal the World. Oh, Michael itu. Jackson ya, yes. Ada dua sih ini, Heal the World sama yang You Are Not Alone.
1: Yang pertama tadi aja.
0: Heal the World. Yeah. Heal the World. Oke.
1: Okay.
0: Salamnya untuk siapa, Mas Sadi?
1: Salamnya terutama untuk Mas Pran ya.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati pulangnya. Buat Bang Al tadi ya, dan Bunda Isal beserta keluarga, semoga sehat selalu. Buat Mama Fahmi di Lipat Kain, buat Bang Simpson, Pak Mali, buat semua-semua aja lah Mas Peran ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat saya sendiri aja.
0: Oke.
1: Itu aja Mas Peran ya.
0: Yap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Adi. Nanti lagunya dari Michael Jackson, Heal the World. Nanti hadir, saya hadirkan untuk Mas Adi ya di si Gunggung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pran.
0: Waalaikumsalam Moto. Ini dengan siapa?
2: Ucujawai Mas Pran.
0: Ucujawai, iya. Sehat Ucujawai?
2: Alhamdulillah sehat Mas Pran, apa kabar?
0: Insya Allah saya masih sehat luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Ucujawai mau lagu dari siapa di playlist kita malam hari ini?
2: Kita lagu mancanegara Mas Pran.
0: Enggak, ada lagu Indonesia.
2: Lagu apa aja tuh?
0: Indonesia kita yang ada, yang masih ada ya. Ada Krisye, ada Odi Agam, Sheila Majid, ada Nia Daniati, ada Harvey.
2: Nia Daniati, apa judulnya?
0: Dia Sahabat Karibku.
2: Dia Sahabat Karibku, itu aja lah Mas.
0: Itu saja, ya. Baik, nanti saya hadirkan.
2: Salam buat Mas Pran, tak selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Buatnya Mas Bang Ese, buatnya Adi tadi ya yang udah gabung.
0: Oke.
2: Buatnya siapa? Pak Mali.
0: Pak Mali,
2: Dina,
0: selamat malam.
2: Naga, Bu Yus. Buatnya Mama Fahmi. Salam di Mungkus Rapi aja lah Mas Pran.
0: Yep.
2: Yang ikut bergabung bersama Mas Pran dan udah bergabung, yang belum bergabung semuanya dapat salam dari Uci Jawa.
0: Iya
2: itu
0: deh.
2: Aja Mas Pran, ditunggu lagunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucujawai, nanti lagunya dari Nia Daniati, Dia Sahabat Karibku. Kembali satu penelpon lagi, masih ada ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ibu ya? Siapa ya?
3: Di Tasik orangnya.
0: Di Tasik ada ibu, bukan ibu Ros yang jelas.
3: Jangan ibu Ros, ibu Yus aja lah.
0: Bu Yus aja, Bu Yus tadi. Oh tadi udah Bunda Isal ya, Bu Yus. Ini Mama Fahmi ada, Bu.
3: Di Tasik.
0: Ya, Bu apa? Siapa?
3: kalau Iska di Pasir.
0: Oh iya.
3: Di Tasik.
0: Di Tasik, iya.
3: Kak lagunya tadi ada dengar tadi itu siapa tadi Meriam Belina?
0: Meriam Belina.
3: Apa judul lagunya?
0: Bentar, Meriam Belina.
3: Ada tadi itu Bram baca.
0: Kayaknya udah diputarkan deh. Ini ada Niati Vina Panduwinata.
3: Ada Niati apa judulnya?
0: Udah di request Pak oleh Ocu Jawai tadi. Vina Panduwinata, Lydia dan Imaniar, ada Ermi Kulit, Emilia Contessa, Kenan, Sition, ada Protonema, Etiko Sendang, Wahyu, Bornok, Betaria.
3: Kalau Endang apa judulnya?
0: Endang, Etiko Sendang.
3: Iya.
0: Etiko Sendang, Damai Tapi Gersang.
3: Coba
0: dengar itu, baik, nanti dihadirkan. Salamnya silakan.
3: Salamnya buat Ucu Jawai tadi ya. Ucu Amin. Siapa lagi ya, Mbak Wisa, Mama Pami. Vina udah masuk?
0: Mbak Vina belum, tidak masuk kayaknya malam hari ini.
3: Lembak mungkin tuh. Buat semuanya aja lah, Bram.
0: Baik.
3: Istimewanya Pak Bram ya.
0: Makasih Bram. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagu saya hadirkan dari Etiko Sendang ya, Damai Tapi Gersang. Baik pendengar, sudah 3 lagu ya, kita dengarkan dulu. Ada Michael Jackson yang akan hadir dengan Heal the World.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pus.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alam.

Dengan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang kita dengarkan tadi dapat sedikit mengobati rasa rindu dan kenangan di masa lampau yang tidak dapat kita ulang kembali, namun memorinya atau mungkin kenangannya tetap dapat diingat ya. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena raga musik Riau malam hari ini masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu dalam program Ruang Rindu selanjutnya.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Pendengar, semoga apapun aktivitas yang telah Anda jalani hari ini, semuanya berakhir dengan rasa syukur. Dan malam memang selalu memiliki caranya sendiri untuk membuat kita berhenti sejenak. Setelah sejak pagi bekerja dengan pekerjaan rutinitas, kemacetan, dan juga berbagai urusan yang mungkin belum semuanya selesai, kini saatnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Padahal jika dipikir, hari ini saja sudah menjadi sebuah anugerah. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, bekerja, belajar, bertemu orang-orang yang kita sayangi. Bahkan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi tadi siang atau kemarin. Dan tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Dan berbicara tentang kesempatan, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari ketika semuanya terasa mudah, apa yang kita usahakan membuahkan hasil, pekerjaan selesai tepat waktu, dan kabar baik datang silih berganti. Namun, ada juga hari-hari ketika semuanya terasa berat, seolah apapun yang kita lakukan belum juga memberikan hasil yang diharapkan. Nah, jika malam ini Anda sedang berada di fase itu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa usaha Anda sia-sia, karena tidak semua proses memperlihatkan hasilnya secara langsung. Seperti menanam pohon, kita tidak bisa berharap benih yang baru ditanam sore ini akan langsung menjadi pohon yang rindang besok pagi, dan ada waktu yang harus dilalui, dan ada kesabaran yang harus kita jaga. Justru di masa-masa menunggu itulah, karakter seseorang sedang dibentuk, apakah ia tetap mau berusaha atau memilih menyerah.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Dia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Pendengar, jika kita lihat ke belakang, hampir semua pencapaian besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Tidak ada orang yang langsung ahli sejak hari pertama, dan tidak ada kesuksesan yang datang tanpa proses belajar, tanpa kegagalan, dan juga tanpa rasa lelah. Mungkin hari ini kita belum berada di tempat yang kita impikan, tapi bukan berarti kita sedang berada di jalan yang salah. Bisa jadi kita memang sedang berjalan menuju ke sana, hanya saja belum sampai. Karena itu jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kita sering memberikan pengertian kepada orang lain, tetapi lupa memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bertumbuh. Ketika teman melakukan kesalahan, kita berkata tidak apa-apa, nanti juga bisa diperbaiki. Namun ketika diri sendiri yang gagal, kita justru menjadi orang pertama yang paling keras menghakimi. Padahal setiap manusia memiliki ruang untuk belajar. Tidak ada yang sempurna, yang membedakan hanyalah siapa yang mau bangkit lebih cepat setelah terjatuh. Dan berbicara tentang bangkit, kadang yang kita butuhkan bukan motivasi yang besar. Kita hanya perlu alasan sederhana untuk kembali melangkah. Misalnya demi keluarga yang menunggu di rumah, demi orang tua yang selalu mendoakan, demi anak-anak yang menjadikan kita teladan, atau mungkin demi diri kita sendiri yang beberapa tahun lalu pernah berjanji tidak akan menyerah.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

jangan memandang rendah saudaramu yang miskin hanya karena ia kurang harta. Bisa jadi suatu saat nanti ialah orang yang paling kamu butuhkan pertolongannya. Dunia akan selalu berputar. Kita tidak tahu skenario Tuhan akan berjalan seperti apa. Akan tiba saatnya tua, kita ingin lebih fokus melakukan hal-hal yang berarti. Tinggal di lingkungan yang damai bersama orang-orang tercinta. Ibadah dengan tenang dan bisa menebar manfaat lebih di sekitar kita.

Para pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Baik pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Jin ayat 1-5 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi. Kita masih di Riau Pagi. Dan saat kita di program spesial Mutiara Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini. Saya Riri Handayani dengan penuh rasa syukur ya akan menemani Anda tentunya selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam sebuah perbincangan yang insyaallah akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Nah pendengar, di era media sosial saat ini kita sering menjumpai istilah "Married is scary" atau menikah itu menakutkan. Nah berbagai kisah tentang perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi hingga konflik keluarga yang viral di media sosial membuat sebagian anak muda mulai merasa ragu bahkan takut untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan. Nah pendengar, untuk membahas tema ini pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku pakar hukum keluarga Islam sekaligus guru besar Fakultas Usuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terkait tema kita Ustaz, silakan resolusi merit is scary dalam hukum Islam Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum di pagi Rabu ini adalah membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas tentang topik resolusi merit is scary dalam hukum Islam. Selalu kita melihat, apalagi di dunia sosial, di media sosial, itu istilah-istilah merit is scary. Sebuah ungkapan yang muncul dari orang-orang yang traumatik terhadap apa yang dilihat dari suatu pernikahan atau kejadian dari suatu pernikahan. Mungkin dari orang tuanya, atau mungkin dari saudaranya, atau mungkin juga dari kawan atau sahabat yang telah menikah. Ternyata di pernikahan itu bukan happy, tapi adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi sehingga muncul istilah merit is scary, pernikahan itu menakutkan. Ini kalau kita bawa dalam konteks hukum Islam, pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Maka kita akan mengatakan merit is ibadah. Pernikahan adalah sebuah ibadah. Tapi ketika ada sebuah peristiwa seperti KDRT, mungkin bapak ibunya dia lihat dalam kehidupan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bapak ibunya bercerai, kemudian dia ikut ibunya, kemudian dia traumatik dalam dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya, akhirnya apa, dia memutuskan tidak mau menikah. Kenapa? Menikah itu sangat berat, sakit, menyakitkan, bukan menyenangkan. Nah ini menjadi persoalan yang harus kita lihat. Atau juga dia punya kawan yang dulu nikah, kemudian dalam pernikahan bukan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, bukan harmoni rumah tangga mereka, tapi penuh dengan pertengkaran, perkelahian, dan terjadilah perceraian dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan tak usah nikah, karena nikah itu sangat menakutkan. Ini problem yang harus kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Ketika persoalan trauma dan memberi dampak kepada diri orang tersebut, akhirnya dia memunculkan di media sosial bahwa merit is scary. bukan saja memunculkan ungkapan-ungkapan yang kemudian perkataannya, motivasinya yang mewujudkan dari Eskeri mengajak orang agar tidak menikah. Ini perlu kita lihat secara konteks hukum Islam. Persoalannya bukan persoalan pernikahan. Persoalannya adalah berkaitan dengan apa yang terjadi muamalah antara dua orang yang menikah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Bermuamalahlah, bergaullah kepada mereka. Artinya antara suami istri bil ma'ruf, dengan kebaikan. Maka kata ma'ruf itu, para pendengar yang dibolehkan Allah SWT, bukan dipahami dengan baik saja. Tapi ma'ruf adalah berkaitan dengan sesuatu yang diketahui, yang isinya penuh nilai, sesuatu yang diketahui dari perbuatan dan perkataan yang di dalamnya penuh dengan karakter, sesuatu yang diketahui dari tradisi, kebiasaan, di dalamnya penuh untuk membentuk keindahan dalam rumah tangga, itu sebenarnya yang dimunculkan dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika kita melihat kata ma'ruf di sini, kita harus jabarkan dengan bentuk yang luas. Bukan saja dengan perilaku, perkataan, tapi juga bisa tradisi, bisa juga dengan budaya, bisa juga dengan bentuk-bentuk komitmen di dalam rumah tangga itu sendiri. Maka kalau terwujud bil ma'ruf ini dalam rumah tangga, maka tidak ada namanya scary, ketakutan, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang kemudian ketakutan ini karena adanya trauma. Trauma itu karena dia melihat, kemudian dia merasakan dengan apa yang terjadi di hadapan atau sekitarnya, kemudian termasuk ke dalam batinnya. Satu sisi mungkin ada doktrin-doktrin yang memotivasi bahwa dia melihat pernikahan itu tidak menyenangkan. Ini perlu kita analisis lagi, karena hal persoalan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah godaan setan agar orang tidak menikah. Padahal persoalan pernikahan adalah suatu ibadah. Peribadah tersebut disitu adalah jalan mendapat ridho Allah. Peribadah itu disitu dapat cinta Allah SWT. Ketika orang tidak mau menikah, kemudian timbul dalam suatu dalam dirinya suatu ketakutan, tapi dia melakukan suatu perbuatan maksiat. Nah, ini menjadi persoalan. Artinya apa? Dia tidak menikah, tapi perbuatan maksiat dilakukan, perzinahan dia lakukan, nah, sehingga dia mengatakan tidak perlu menikah. Kita bisa saja melakukan sesuatu tanpa ikatan pernikahan. Kita lakukan saja. Nah, ini akhirnya apa? Masuklah godaan-godaan setan untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan yang haram. Kita bagi umat Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam mengkonstruksi merek skiri ini, kita bukan melihat persoalan traumatiknya. Kita harus lihat juga apa di balik itu, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya. Maka pertama kali yang harus kita sebagai resolusinya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah bagaimana rumah tangga yang baru, rumah tangga yang membentuk dari konstruksi yang baru ini, memahami hakikat suatu pernikahan, memahami esensi dari suatu pernikahan, sehingga apa yang selalu dimunculkan, sakinah, mawaddah, rahmah, itu bukan sebuah slogan, tapi bagaimana dimasukkan, bercermin dalam rumah tangga tersebut, kemudian setelah bercermin dia masuk dalam perilaku. Nah, jadi artinya apa? Akan menjadi suatu keindahan, kesenangan, happy. Jadi akhirnya nanti menjadi suatu very is happy harusnya. Yang kedua, yang harus kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, Islam meletakkan pernikahan itu sebuah ibadah. Maka ketika kita memaknai ibadah di sini adalah ibadah yang terpanjang. Dalam ibadah tentu di sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Kita contoh saja. ibadah solat. Ibadah solat ketika kita bertakbir, kemudian di akhirnya solat. Di dalam batang tubuh solat, orang yang solat, tentu di situ banyak godaan. Di situ banyak bagaimana setan memalingkan pikiran kita, bagaimana setan membuat kita solat tak solat. Itu sebuah tantangan. Sama dengan sebuah pernikahan. Pernikahan juga ibadah. Dimulai dengan akad nikah. Maka akad nikah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Maka nanti dalam perjalanan, tentu ada di situ godaan. Ada di situ berbagai bentuk yang memalingkan dari suatu ibadah tersebut. Sampai akhir dari kehidupan. Tentu di sini harus kekuatan jiwa dalam melihat ibadah itu. Sehingga ibadah itu, para pendengar yang dimulakan Allah SWT, hanya berorientasi untuk mendapatkan cinta dari Allah SWT. Kalau ini ditanamkan, maka resolusi terhadap Mary Scary, dia akan mengatakan, oh, saya menikah itu adalah untuk mendapatkan ridha cinta Allah. Apapun di dalamnya, itu adalah suatu liku-liku kehidupan yang harus dijalani, dan itu tidak boleh menjadi suatu traumatik dalam diri. Yang ketiga yang harus kita pahami, para pendengar yang dimulakan Allah SWT, resolusi yang harus kita lihat adalah dalam konteks hukum Islam, pernikahan itu melalui suatu proses. Jadi proses itu tidak langsung akad nikah. Berarti di sana ada ta'aruf, di sana ada khitbah meminang, baru proses. Berarti proses belum menikah itu, itulah sebenarnya kalau dibatkan sebangsa jaring, menjaring sehingga sampai kepada kebaikan, atau juga sebagai tafisan, menapis, menyaring, menapis, apakah yang terjadi di baliknya. Artinya kalau tidak baik, dia akan terjaring, tidak akan masuk. Maka ketika kelapa kemudian dikukur, kemudian satu dikasih air, kemudian kita dengan tangan, akhirnya keluarlah warna putih, dan kita mengatakan, oh, ini adalah santan kelapa. Tapi tidak sampai itu, kita tapis lagi. Akhirnya apa? Yang keluar daripadanya adalah santan yang putih, bersih, tidak bercampur lagi dengan kotoran. Harusnya apa? Proses menikah itu sudah sampai ke sana. Jadi akhirnya apa? Nanti ketika dia masuk dalam rumah tangga, dia sudah dalam kemudian niat, kemudian mulai ibadah, tentu para pendengar yang dimuliakan Allah, maka akan jadilah kebaikan. Terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa yang menikah itu bukan dua orang. Bukan dua orang saja. Memang dua orang dinikahkan, tapi sebenarnya dia telah menghimpun dua keluarga besar. Keluarga besar dari laki-laki, keluarga besar dari perempuan, dihimpun jadi suatu. Maka ketika mereka menikah, mereka tidak berdua, tidak sendiri. Seorang istri tidak sendiri, seorang suami tidak sendiri. Dia adalah keluarga yang besar. Maka coba, konteks keluarga besar ini jadikanlah sebagai bahan untuk menyatukan kebaikan. Kalau terjadi suatu persoalan rumah tangga, maka bawa, cari solusi dengan keluarga. Kalau sesuatu yang terjadi rumah tangga, coba jangan kembali kepada sesuatu yang berkaitan merusak. Tapi coba cari kebaikan-kebaikan dengan rumah tangga, dengan keluarga. Tentu di sini adalah perlunya musyawarah dalam rumah tangga dan saling memahami. Maka akhirnya akan timbullah salamatul sadri. Maka tidak ada namanya merit is carry. Yang akan timbul adalah merit is ibadah. Maka kalau konteks ini kita bawa pada pendengar yang dimulakan Allah SWT, maka terbentuklah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian.
0: Baik, Ustadz. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum. Iya, dicoba kembali ya, pendengar ya. Di line telepon kita 25111 terkait tema kita pagi hari ini. Resolusi merit is scary dalam hukum Islam ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan?
3: Ucu hari ini.
0: Ucu amin ya. Silakan Ucu. Ya.
3: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, saya mau tanya tentang, saya tertarik dengan trauma di dalam kehidupan, terutama sekali wanita ya, yang tidak mau menikah. Dia pernah menikah, tapi setelah menikah suaminya berbalik kepada wanita lain, sehingga dia tidak terima mereka berpisah. Nah, setelah mereka berpisah, wanita ini soal wanitanya ini, wanita ini setelah berpisah sama suaminya, dia dapat ya jadi pegawai negeri lah, jadi P3K, jadi banyak apanya istilahnya penghasilannya. Selama dia bersuami, pernah suami dia melarang dia bekerja sebagai pegawai negeri. Tapi setelah berpisah, dia merasa bebas. Bahkan dia dapat membeli sesuatu yang diinginkannya seperti tanah dan segala macamnya. Nah, disuruh menikah dia tidak mau. Dia trauma. Tapi yang namanya, ya mohon maaf lah ya, yang namanya pegawai negeri itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Kesana sini mereka selalu berboncengan, berdua. Nah, yang saya tanyakan ini, apa saja maksiat terkecil? Ya memang dia tidak mau menikah, tapi maksiat dilaksanakan juga. Kita tahu bahwa, mohon maaf ini kepada pendengaran kita semua, zina mata ada, zina telinga ada, zina segala anggota badan kita ini, bagian-bagian yang tertentu ada. Jadi sekurang-kurangnya memang agak berat juga untuk diuraikan ya Ustaz. Bagaimana orang yang semacam ini? Dia tidak nikah, tapi kemana pergi sama lelaki. Memang sama-sama bekerja. Itu aja Ustaz. Syukran kasihan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab Ustaz, silakan.
4: Ah baik, kita lah jawab. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingat memang sebuah dinamika yang harus kita lihat. Pertama, ketika seorang perempuan menikah kemudian dia bercerai. Setelah bercerai, dia bangun tegak dengan artinya tegak dengan kehidupannya. Akhirnya dia bisa menggapai apa yang dia gapai sebelumnya. Artinya sebelumnya dia tidak dapat, tapi setelah itu dia dapatkan. Baik itu sebuah materi dan sebagainya.

0: bisa sampai pada suatu perbuatan maksiat. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah yang harus diuraikan. Kenapa? Pertama yang harus kita uraikan adalah ketika dia tidak memutuskan suatu kehidupannya, tidak menikah lagi, dan bahkan mungkin berniat sampai akhir hayatnya, maka yang harus didudukkan dalam dirinya, dia harus menghindarkan dirinya dari suatu perbuatan maksiat atau mengulang suatu perbuatan maksiat. Maka mungkin bisa saja dia harus menjadi Rabi'ah Adawiyah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dalam dunia kerja, dia masuk dalam konteks tasawuf, mungkin sangat berat, kecuali dia mungkin betul-betul ingin menjauhkan dirinya dalam suatu pernikahan, tapi tetap dalam ibadah kepada Allah SWT. Itu yang uraian pertama. Uraian kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan Ocu tadi, dia melakukan perbuatan maksiat, konstruksinya kan sangat berbeda. Ada zina mata, zina perasaan, ya gitu kan, zina pemikiran. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya berkaitan dengan ketahanan diri dalam melihat atau dalam menekan hawa nafsunya. Mungkin bisa saja dia tidak melakukannya, tapi ketika wujudnya bersama lawan jenisnya dalam sebuah pekerjaan, dan wujud itu dia tidak bisa mengkonter dirinya, maka bisa saja dia sebagai ajang pelampiasan zina mata atau zina perasaan. Ini juga sangat berat pada peringat yang dikatakan Allah SWT. Maka hal seperti ini sebenarnya, kalau saya melihat, orang-orang yang seperti ini harusnya apa? Harus melakukan rekonstruksi diri yang lebih baik. Mungkin dalam cara berpakaian, dia jaga pakaian yang menutup aurat, yang lapang, kebelet. Satu sisi mungkin dalam suasana tertentu mungkin bisa saja dia pakai cadar, mungkin gitu, untuk menghindari fitnah. Ya. Yang kedua, ketika dia bergabung dengan kelompok lawan jenisnya, dia tidak berada dengan sendiri, bisa saja dia harus berteman berdua dengan perempuan lain atau bertiga, sehingga apa, terhindar dari perbuatan tersebut. Nah, tapi ketika dia memutuskan tidak menikah, tapi perbuatan maksiat yang dilakukan, ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan dengan ungkapan-ungkapan Mary Iskari. Artinya dia tidak menikah, tapi maksiat dia lakukan. Ini yang sebenarnya akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Itu barangkali.
1: Baik, Ustaz. Ya, silakan untuk pendengar ya. Mungkin satu penelpon lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, maturatu. Sehat, Bu?
1: Sehat, Alhamdulillah. Dengan Bapak
2: Pak
1: siapa?
2: Suami mengkali sehat, Pak Ustaz. Pak Yusufan dan Bi.
1: Iya, silakan.
2: Menanya, Pak Ustaz. Masalah nikah, Ustaz. Saya ada anak, Ustaz. Atau Pak Ustaz ada anak, atau Ibu ada anak.
1: Iya.
2: Anak perempuan atau laki-laki sampai tua, sampai dia kembali 50. Tidak nikah-nikah, Ustaz, itu macam mana tanggungjawab orang tua, Ustaz, di dalam dunia dan akhirat, Ustaz? Walaupun laki-laki atau perempuan. Itu macam mana tanggungjawab apa orang tua, Ustaz?
1: Baik, itu saja.
2: Umur dah lebih, Ustaz, tapi 50-60 belum juga mau nikah.
1: Yeah.
2: Orang tua menganjurkan, suruh nikah, mamak pun itu juga. Tanya tanggungjawab orang tua, Ustaz. Mohonlah jelaskan, Ustaz.
1: Baik. Itu saja, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, mungkin dijawab.
0: Baik. Ini juga sebuah fenomena di dalam kehidupan kita sekarang. Ada orang punya anak, baik itu laki-laki perempuan, dan dididik, dibesarkan, kemudian bekerja, berusaha, tapi tidak mau menikah. Atau terjadi pada dirinya mungkin sebuah trauma. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan, bagaimana tanggung jawab orang tua. Saya melihat begini, para pendengar yang dimuliakan Allah, tanggung jawab orang tua pertama itulah mendidik anak. Didik, diasuh dengan konteks agama, kemudian ibadah, dan ini kan bertahap sampai balik, sampai dewasa. Ketika dia sudah sampai dewasa, tanggung jawab keduanya adalah menjadikan anak ini menikah. Artinya membentuk rumah tangga. Sampai tahap ini, kadang-kadang timbul persoalan.

0: anak ini tidak menikah atau anak ini tidak menemukan jodoh.
1: Yeah.
0: Ini akan menjadi persoalan. Jadi ada orang pernah bilang, anak saya tak mau nikah. Mau saya tanya, kamu kapan nikah? Belum datang jodoh.
1: Yeah.
0: Jodohnya bagaimana? Kita tunggu aja. Jadi kadang-kadang persoalan jodoh ini, apakah ditunggu atau dicari?
1: Yeah.
0: Ini yang menjadi perbincangan yang tidak pernah tuntas. Karena sebenarnya kalau ditunggu itu ibaratnya seperti orang menunggu rezeki. Karena alasannya kita tunggu aja. Ini kan sudah ketetapan dalam rahim bahwa jodoh itu sudah ketemu, dia akan datang sendiri. Padahal persoalannya harus ada ikhtiar.
1: Yeah.
0: Harus ada doa.
1: Mm-mm.
0: Jadi ikhtiar doa itu yang menuju. Tapi setelah kita berikhtiar, artinya orang tua telah berikhtiar, telah berdoa, telah mengajarkan anak sudah ini. Tapi sampai akhir hidup orang tua anak tidak menikah, itu tidak ada dosa bagi orang tua. Tapi kalau orang tuanya tak ada ikhtiar, diam saja, cuek ya, terserah anak lah, mau nikah terserah, ini dia tidak ada, itu bisa kita berdosa padanya. Tapi artinya kita sudah nasihati, kita motivasi, kita cari juga, kita dudukkan, kita sudah perkenalkan, sudah pernah taarufkan, tapi tidak menikah juga, tidak temu, berarti ini disebut belum ada jodoh atau belum ada ketakdir Allah diberikan balanya. Itu orang tua sudah lepas. Tapi kalau orang tuanya cuek saja, terserahlah mau nikah tidak, mau ini ya, lepas kamu itu, anak buat maksiat lepas gitu. Itu orang tuanya akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Jadi artinya apa, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam bentuk yang luas ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Mengajak anak untuk menikah, mencari jodohnya, melihat jodohnya, memperhatikan jodohnya, mendekatkannya, sudah dilakukan. Kemudian nahi mungkarnya, kita nasihati dia, jangan lakukan perbuatan maksiat, kita nasihati dia untuk dekat kepada Allah, beribadah, maka orang tuanya lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak melakukan amar nahi mungkar, diam saja, berarti konsekuensi yang apa dilakukan anak itu juga kena pada orang tua. Itu mungkin barangkali yang ditanyakan oleh Pak Suhaimi tadi, demikian.
1: Baik, Ustaz, mungkin di ujung perbincangan kita pagi hari ini, ada pesan khusus mungkin untuk anak muda yang masih ragu-ragu ya, atau masih memikirkan merit is scary ini, Ustaz?
0: Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, istilah merit is scary ini kalau kita lihat di dunia media sosial, itu kan banyak dimunculkan oleh orang-orang barat yang tidak menikah. Karena mereka melihat pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan. Kemudian timbul di negeri kita ini, karena terjadinya KDRT, kemudian terjadinya hal yang apa yang dia lihat dari keluarganya, daripada saudaranya, sahabat, akhirnya dia memutuskan sebuah ungkapan. Ini ungkapannya lah, ungkapan, kalau saya kata ungkapan setan ya, yang memalingkan orang untuk tidak melakukan suatu ibadah terpanjang. Maka bagi generasi muda, jangan melihat nikah is scary, tapi nikah is happy. Nikah is ibadah. Maka kuatkan niat, orientasikan mencari ibadah, dan tapislah calon-calon yang akan dijadikan pendamping, maka dia akan terbentuklah rumah tangga sakinah mawaddah. Dan berikhtiar itu adalah bukan saja ikhtiar dalam bentuk mencari, tapi ikhtiar juga dalam bentuk istikharah kepada Allah SWT. Artinya apa? Sebelum menentukan jodoh, sebelum menentukan pasangan, maka istikharahlah dengan sholat kepada Allah, mohon kalau ini terbaik, tetapkan ya Allah. Kalau tidak terbaik, lepaskan Allah. Maka hilanglah istilahnya, merit is scary itu akan timbul ada cinta kepada Allah SWT.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan semoga tema kita pagi ini, resolusi merit is scary dalam hukum Islam, bisa memberikan sudut pandang baru dan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya generasi muda yang sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA atas ilmu dan pencerahan yang sudah dibagikan pada kita pagi hari ini. Saya Riri Handayani pamit undur diri, sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang berapat ke lokasi. Pada saat berapat

0: pencegahan ekstremisme terjadi yang ada di Provinsi Riau ini bisa lebih baik, tentunya menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa ekstremisme yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas komunikasi, koordinasi dengan Densus 88 Satwi Riau, yang mana selama ini kami sangat.
1: Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bersama Densus 88 Riau susun rencana aksi daerah untuk cegah penyebaran paham ekstremisme. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi, anggota polisi tersebut menyamar atau undercover by melakukan penyergapan. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Perkuat edukasi dan penyebar luasan informasi perpajakan kepada masyarakat, RRI Pekanbaru bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau jalin kerjasama. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
1: LPP RRI Pekanbaru dan Kantor Wilayah DJP Riau resmi menjalin kerjasama dalam bidang penyiaran dan edukasi perpajakan Selasa 21 Juli 2026. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai perpajakan melalui berbagai program siaran yang informatif, interaktif, dan mudah diakses. Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiana mengatakan kerjasama tersebut akan diwujudkan melalui tiga program utama, yakni Riau Menyapa, Halo RRI, dan Literasi Digital.
2: Ini harapan kami sangat membantu bahwa kita perlu menyampaikan pesan-pesan positif untuk masyarakat, ya, terutama terkait unsur perpajakan atau tugas kami di Direktorat Jenderal Pajak. Ini kedepannya mudah-mudahan jalinan kerjasama semakin baik, kolaborasi antara kantor wilayah dengan media semakin baik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang tepat terutama terkait perpajakan.
1: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengapresiasi terjalinnya sinergi tersebut.
3: Bagaimanapun juga edukasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh kami petugas pajak, jadi kolaborasi dengan mitra strategis Direktorat Jenderal sangat kami harapkan. Harapan kami mudah-mudahan kita tidak hanya berbicara mengenai pajak pusat saja, pajak daerah juga mungkin bisa terus dielaborasi, lakukan kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, dengan eksternal lain, jadi misalnya antara Direktorat Jenderal Pajak, kemudian RRI dan juga Pemda, kita bersama-sama memberikan edukasi supaya pemahaman masyarakat tentang perpajakan ini menjadi lebih mantap lagi, lebih luas lagi.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosyanu Umar mengatakan RRI siap mendukung penyebarluasan informasi perpajakan melalui tiga program unggulan, yakni Riau Menyapa, Halo RRI, dan Literasi Digital. Menurutnya, Riau Menyapa menjadi ruang dialog berbagai persoalan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sedangkan Halo RRI menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemangku kepentingan termasuk persoalan layanan perpajakan seperti Korteks.
4: Lebih jauh dari apa yang kita lakukan hari ini, paling tidak membuktikan sinergitas kolaborasi dengan stakeholder termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Provinsi Riau, bisa memberikan paket-paket acara siaran yang kami sebutkan tadi yang betul-betul terpercaya, fokus dengan menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dan yang paling penting bagi DJP, bagaimana target-target tadi bisa tercapai sehingga gaya bersatu ini harus kita sama-sama kawal.
1: Kedua pihak berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban perpajakan serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah mengajak dan menggandeng perusahaan yang beroperasi di ruas Jalan Mahato hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi mempercepat perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Langkah ini dilakukan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha tetap berjalan lancar. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Riau telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan dan perbaikan kerusakan jalan provinsi pada ruas Jalan Mahato batas Kabupaten Rokan Hilir hingga Simpang Manggala. Rapat yang dipimpin pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.E. Haryanto melibatkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sepanjang ruas jalan tersebut. PLT Gubernur menegaskan kondisi Jalan Mahato Simpang Manggala memerlukan penanganan serius karena masih banyak titik-titik jalan berlubang yang menghambat aktivitas masyarakat maupun perusahaan. PLT Gubernur menjelaskan pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana bagi hasil atau DBH sawit untuk memperbaiki sekitar 8,7 km jalan. Namun masih terdapat sekitar 27 km ruas jalan yang membutuhkan penanganan sehingga diperlukan kolaborasi dan kontribusi perusahaan yang memanfaatkan jalur tersebut. PLT Gubernur juga menegaskan pemerintah tidak menerima dana dari perusahaan dalam perbaikan jalan. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan memberikan spesifikasi teknis agar pekerjaan dilaksanakan sesuai standar.
6: Alhamdulillah kita dapat juga dari dana DBH sawit ada 103 miliar, itu semua kita fokuskan di danau Tol Dano Sipang Manggala itu sebesar sepanjang 8,7 kilo. Masih ada lisa 27 kilo lagi. Harapan kita kerjasama dengan perusahaan saling berkoordinasi, kolaborasi terhadap pembangunan ini. Kita harap kontribusi mereka lah. Tapi kita mau tidak ada, tapi kita minta kontrol tadi coba kita tunjuk kota kelasnya supaya berkontribusi lah ya. Jangan diharapkan pemerintah saja kondisi begini ya. Dibutuhkan kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah.
5: Sementara pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Zulfahmi menjelaskan, ruas Jalan Mahato hingga Simpang Manggala memiliki panjang sekitar 80,65 km. Berdasarkan data Dinas PUPR, sepanjang 8,45 km jalan mengalami kerusakan berat, sementara sekitar 27,25 km lainnya mengalami kerusakan sedang. Menurut Zulfahmi, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu operasional perusahaan. Dan pada musim hujan, kendaraan kerap terperosok dan menyebabkan kemacetan sehingga banyak dikeluhkan warga.
7: Jalan Mahato Simpang Manggala, kalau kita lihat yang warna merah ini kondisinya kondisi yang sangat hancur, tanahnya sudah bercampur dengan air baru. Ini kalau kendaraan besar lewat ini sering sangkut di sini berterbolong. Itu kondisi rusak beratnya itu lebih kurang 8,4 kilometer.
5: Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah Provinsi Riau mengharapkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat perbaikan ruas jalan tersebut demi kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bersama Densus 88 Riau susun rencana aksi daerah untuk cegah penyebaran paham ekstremisme. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah pencegahan terorisme melalui penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengatakan penyusunan RADPE dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait. Langkah tersebut bertujuan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
9: Yang mana kami merumuskan rencana aksi daerah mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing instansi untuk pencegahan ekstremisme. Dan harapannya ke depan tentu dengan kolaborasi ini kita berharap pencegahan ekstremisme terjadi yang ada di Provinsi Riau ini bisa lebih baik dan tentunya menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa ekstremisme yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas komunikasi, koordinasi dengan Densus 88 Satwil Riau, yang mana selama ini kami sangat terbantu, baik itu dari informasi yang diberikan, sehingga betul-betul pencegahan ini bisa dapat dilakukan dengan baik dengan melibatkan juga bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat.
8: Sementara itu, Kasat Gaswel Riau Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Sunadi, menyampaikan bahwa penyusunan RADP telah melalui tahap fokus group discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya merumuskan program yang sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini.
10: Bahwasanya program kegiatan rencana aksi daerah telah dilaksanakan FGD dan semoga bermanfaat karena memang pada dasarnya dengan perkembangan ilmu teknologi juga berimplikasi kepada penyebaran-penyebaran contohnya seperti nihilistik violent extremist yang juga memengaruhi anak-anak di mana saat ini juga tamu tak diundang tersebut atau ideologi berbahaya tersebut itu masuk melalui gawe ataupun cellphone yang ada dimiliki oleh anak-anak. Mari kita ratakan Rio tanggal anyaman dan kembangkan wawasan kebangsaan sehingga tidak hanya pada anak-anak tapi di lingkungan keluarga kita.
8: melalui RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029, diharapkan strategi pencegahan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan penyebaran paham ekstremisme di ruang digital. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satu mengurangi alih fungsi lahan, pemerintah dorong petani dalam berinovasi dari 2 kali panen setahun menjadi 3 kali panen. Sementara DPRD apresiasi dan mengajak petani meningkatkan hasil panen dengan dukungan berbagai pihak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah mempertahankan lahan persawahan agar tidak beralih fungsi, sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen demi meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Supendi menegaskan bahwa pemerintah berharap lahan sawah yang ada tetap dipertahankan sehingga tidak terus berkurang akibat alih fungsi menjadi perkebunan atau peruntukan lainnya. Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat terus mencari berbagai inovasi agar usaha tani padi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi petani. Ia juga menjelaskan saat ini produksi padi di Bengkalis telah mencapai sekitar 7,6 ton per hektar. Kedepan, pemerintah menargetkan peningkatan hasil panen padi mencapai 8 ton per hektar. Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga berupaya menambah intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun.
12: Jadi supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, tentunya pemerintah bersama masyarakat bagaimana membuat inovasi-inovasi secara ekonomis bahwa ladang padi ini juga untuk menjanjikan kesejahteraan masyarakat.
11: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Asep Setiawan memberikan apresiasi atas sinergi antar pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi motivasi tersendiri bagi para petani untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Kami juga berharap kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan dan juga berkelanjutan, dan semangat petani, khususnya petani yang ada di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil ini juga semakin bertambah, sehingga apa yang diharapkan ketahanan pangan itu bisa terwujud.
11: Ia berharap kegiatan pendampingan dan juga dukungan kepada petani dapat terus berlanjut sehingga semangat masyarakat dalam mengelola lahan pertanian semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi, anggota polisi tersebut menyamar atau undercover by melakukan penyergapan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
14: Inilah pengedar narkoba pelaku penikaman seorang anggota polisi saat melakukan penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenain Raya, Kota Pekanbaru. Akibat penikaman itu, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka serius di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban bisa diselamatkan, sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
15: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu, melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi. Berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota.
14: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Tutrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.
16: Kepolisian itu punya diskresinya ketika di lapangan, maka kalau seandainya para pelaku kejahatan nekat melakukan aksi melawan petugas, maka jangan terkejut atau jangan nanti tindakan yang dilakukan di lapangan, kalau memang Anda tidak bersalah, nanti buktikan di muka hukum. Bukan dengan cara membela diri, melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, itu malah merugikan dua kali kepada pelaku kejahatan.
14: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saat ini kita ikuti berita olahraga.

0: Pengurus Provinsi Skuas Riau mulai mempersiapkan regenerasi atlet dengan merekrut 5 atlet junior sebagai bagian dari pembentukan tim menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau terus memperkuat program pembinaan atlet usia muda. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut berencana menambah 5 atlet junior untuk memperkuat squad sekaligus membangun fondasi tim yang lebih kompetitif menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga PON 2028. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan penambahan atlet muda merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga regenerasi atlet. 5 atlet tersebut nantinya akan menjalani pembinaan secara bertahap dan dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan sebagai bekal menghadapi PON mendatang.
2: Ini rencana mau masuk lagi atlet junior sekitar 5 orang, Kak, dalam waktu dekat sebagai tambahan personal kita. Bisa kalau memang mereka udah sesuai dengan pola mainnya, terus pola main, pola tekniknya udah oke. Udah pasti bisa, karena kayak jangka U19 dia udah akan masuk ke senior tuh, Kak. Jadi perempuan nanti dia akan bantu kita juga. Yang KU17 ini juga berpotensi dia akan main di PON, walaupun dia masih di KU17.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Squash Riau, Nurlia, membenarkan rencana penambahan 5 atlet junior tersebut. Ia mengatakan para atlet muda akan segera bergabung untuk memperkuat tim sekaligus menjadi investasi prestasi Squash Riau dalam jangka panjang.
3: Iya, ada beberapa atlet ya, tim muda ini cepat menambah kekuatan Squash Riau ya, untuk di PON akan datang itu. Dan kita berharap nanti akan tampil, akan muncul bibit-bibit muda lain yang dari kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Riau.
1: Dia optimistis pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan akan meningkatkan kualitas atlet squash Riau dengan dukungan pelatih, program latihan yang terarah, serta regenerasi yang berjalan baik. Pengprov Squash Riau menargetkan mampu tampil lebih kompetitif dan meraih prestasi pada berbagai kejuaraan nasional hingga PON 2028. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bersama Densus 88 Riau susun rencana aksi daerah untuk cegah penyebaran paham ekstremisme. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi, anggota polisi tersebut menyamar undercover by melakukan penyergapan. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Ah, bukan main sabasnya. Kalau menari bawa melegar sambil tersenyum barulah mantap. Banyak sudah lagu didengar, belum dibawakan jorok sepak klub.
2: Sambil tersenyum barulah mantap. Boleh juga melihat-lihat. Yang ini lagu jorok sepak klub. Lagu menarinya Sri Lanka.
1: Ya, kalau gitu kita main ke musik.
2: Ulah kamsangsi. Mainkan bang.
1: Main ke musik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Bling dengan Love You Kamu ya. Nah pendengar, kita masih di Riau Pagi. Di tengah pesatnya perkembangan moda transportasi laut modern ya, atau kapal motor, Jelatik tetap menjadi salah satu ikon transportasi sungai dan pesisir di Provinsi Riau. Kapal kayu yang sudah beroperasi selama puluhan tahun ini bukan sekedar alat angkut penumpang saja, tetapi juga menyimpan sejarah panjang sebagai penghubung kehidupan masyarakat di wilayah pesisir, khususnya rute Pekanbaru Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, pendengar, berbeda dengan kapal cepat berbahan fiberglass, KM Jelatik ini memiliki ciri khas berupa badan kapal yang terbuat dari kayu dengan jendela-jendela kecil berjajar di kedua sisinya. Bagian dalam kapal dilengkapi di dipan panjang ya, sebagai tempat duduk dan tempat beristirahat selama perjalanan yang dapat berlangsung belasan jam. Bentuknya yang unik membuat masyarakat menjulukinya sebagai kapal yang penuh kenangan dan memiliki karakter tersendiri. Keberadaan KM Jelatik juga memiliki nilai historis yang kuat ya pendengar, karena kapal ini menjadi saksi perkembangan wilayah pesisir Riau dan berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nah, hingga kini kapal tersebut masih melayani penumpang, terutama pada musim mudik dan hari-hari tertentu ketika pemerintah ketika permintaan perjalanan menuju Kepulauan Meranti cukup meningkat ya. Nah, meski terus bertahan, aspek keselamatan pelayanan tetap menjadi perhatian khusus. Berbagai evaluasi juga mengenai kapasitas penumpang, kelengkapan alat keselamatan, dan juga jalur evakuasi itu terus dilakukan agar kapal legendaris ini tetap memenuhi standar keselamatan pelayaran. Nah, pendengar, bagi masyarakat Riau, KM Jelatik lebih dari sekedar kapal penumpang saja. Ini merupakan simbol perjalanan ya, persaudaraan, dan ketangguhan transportasi rakyat yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Legenda Jelatik pun terus hidup mengarungi sungai dan juga laut ya. Nah, membawa cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi terkait kapal motor Jelatik menyimpan sejarah panjang transportasi pesisir Riau. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026 dan kita masih di Riau Pagi. Masih di lagu-lagu spesial pendengar pagi hari ini untuk pendengar yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas ya di hari Rabu ini. Jangan lupa sarapan dulu. Persiapannya mungkin di cek-cek lagi, takut ada yang ketinggalan ya. Kita satu lagu spesial jelang nanti kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Putri Arliani. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Riri.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Alhamdulillah ya, semangat.
2: Mbak Riri.
1: Iya baik, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Riri dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Kali ini dengan saya Brigadir Putri Arliani bersama dengan Ibda Hendrawadi akan melaporkan situasi Kamsel Tipcer Lantas di kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Warga kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini, secara umum cuaca pada pagi ini terlihat sedikit mendung dengan kondisi ruas jalan di kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif. Sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda. Serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Baiklah, pada pagi ini situasi arus lalu lintas di kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai terjadinya peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Yang pertama, kita mulai kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih terparkir di badan jalan.

kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada di sana. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri Anda, dari arah selatan, juga dari arah sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena di sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas dari layar monitor RTMC, yaitu di pusat kota, tepatnya di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan karena antrian, namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus masih tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan pembangunan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai, namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke arah Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik di sana. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru sudah terlihat berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kemudian kita beralih ke sekitaran bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Kaharudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat, yang didominasi dengan kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke arah pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari arah Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang Jalan Sudirman. Terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcer Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Brigadir Putri Arliani dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. K3
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mbak Riri di studio RRI Pekan.

0: baru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigadir Putri Arliani yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau pendengar untuk hari ini.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Rabu 22 Juli 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Bukan saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya. Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas